0: konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
1: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindaklanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
0: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan, SIMEPPA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
4: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
3: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
5: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
3: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
6: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
7: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
8: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
7: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
9: Kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
7: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
10: Di situlah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
7: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 9 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
11: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
12: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
13: Saya sih jujur nih ya, berharap bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
2: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027 hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekadar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF, Mark Lee, dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan kelima pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kelal Ware, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan asis dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
2: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
16: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3, kami menghadir informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Sebuah arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kendaraan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Sleepy. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat. Maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Sleepy saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
2: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama Barcenter Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh dalam program Kabar Aceh.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Khabar Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh, Pro 1 RRI Losmawe, Pro 1 RRI Takengon, Pro 1 RRI Melabu, Pro 1 RRI Sabang, dan Pro 1 RRI Aceh Singkil. Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa, kali ini Anda bersama kami, presenter Sukorwil Nusantara 17 Banda Aceh dalam program Kabar Aceh. Dan untuk kali pertama ini saya akan mencoba menyapa dulu rekan-rekan saya yang sudah bergabung lewat Zoom meeting ya, di virtual Zoom meeting dari Banda Aceh. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi ya. Ini saya melihat ada Kak Dewi dari Osmawe, ada Bang Muksin dari Singkil, dan juga ada Bang Budi dari Takengon ya. Dan kita masih menunggu kehadiran Kak Emma dari Melabuh dan juga Bang Jeffrey dari Sabang. Ini mungkin kita akan menghubungi BMKG sesaat lagi ya. Tadi kita coba sudah hubungin, cuman belum terhubung. Jadi mungkin yang pertama kalau boleh, saya ini ke Kak Dewi dulu boleh ya Kak? Untuk informasi terkini dari Losme pagi ini.
2: Boleh, kasih Amar.
0: Ya, ya, silakan Kak.
2: Ya. Baik, pendengar di kesempatan pagi hari ini, ya, dari RLSPOI untuk kondisi cuaca hari ini sudah turun hujan gerimis dari mulai subuh tadi dan kondisi cukup kondusif. Kalau informasi, kita akan hadirkan satu informasi di kesempatan pagi hari ini, yaitu terkait dengan pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan media sosial dinilai ini menjadi tantangan berat ya bagi dunia pendidikan di Aceh khususnya, terutama terkait degradasi etika di kalangan generasi muda. Ini yang disampaikan oleh Rektor Universitas Paling Kusaleh, yaitu Profesor Herman Fitra, merespon tema Hardiknas Aceh 2026, yaitu pendidikan adalah jalan damai menuju peradaban yang mulia. Jadi menurut Profesor Prof. Herman sendiri, penurunan nilai-nilai etika ini menjadi keprihatinan bersama para pendidik, kemudian juga ulama, hingga pemerintah daerah. Jadi adanya penataan kembali pendidikan berbasis karakter dan syariah ini menjadi prioritas yang mendesak. Kemudian juga sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, Profesor Herman juga mengajak seluruh pihak untuk membumikan kembali budaya penghormatan terhadap guru, orang tua, dan ulama. Dan transformasi karakter ini dipandang sebagai kunci utama menuju peradaban Aceh yang mulia dan bermartabat. Begitu Amar informasinya.
0: Baik, Kak Dewi, ada informasi untuk dialog Losmawe menyapa pada pagi hari ini, Kak?
2: Ya, insya Allah ada. Kita nanti akan bicara terkait dengan topik yang cukup menarik, yaitu peran PMI dalam misi kemanusiaan. Nanti juga akan menghadirkan melalui Zoom ada dua narasumber, Ketua PMI Losmawe, kemudian juga ada Ketua BFLF Losmawe Aceh Utara. Begitu Amar.
0: Iya, dan ini saya kelupaan nanya nih ya, kondisi cuaca pagi ini di Losmawe gimana ini?
2: Oh, cuaca di Losmawe hari ini sejuk karena sudah mulai gerimis turun hujan di hari ini.
0: Hah, tadi malam ada hujan lebat gak di Losmawe tadi malam?
2: Ada
0: ya. Nah, berarti
2: tengah malam ya.
0: Tengah malam berarti kondisinya sama ya. Oke, adingan di Banda Aceh. Baik, dari Losmawe terima kasih Kak Dewi. Ini saya main-main dulu ke Singkil ya. Bersama Bang Muksin. Silakan Bang Muksin, mungkin ada informasi terbaru apa yang bisa dibagi dari Aceh Singkil, Bang?
3: Baik, terima kasih Bung Omar dan teman-teman Korwil 17. Di pagi hari ini untuk cuaca ya, cerah sekali, dan satu informasi akan saya bagikan terkait siswa sekolah Sulsalam perkuat cinta budaya lokal lewat pentas seni Hardikda. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Penanggalan menggelar pentas seni dan perlombaan kebudayaan berbasis bahasa daerah dalam rangka Hari Pendidikan Daerah ke-67 Rabu 2 September 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata sekolah dalam menguatkan kecintaan peserta didik terhadap warisan budaya lokal di tengah gempuran modernisasi. Penguatan identitas budaya tersebut diwujudkan melalui lomba pidato serta pembacaan puisi berbahasa daerah yang mengangkat tema pendidikan menembah Sulsalam maju. Seluruh siswa tampak antusias untuk kebolehannya dalam mengolah kata dan mengekspresikan karya sastra daerah. Sebelum perlombaan dimulai, seluruh warga sekolah mengikuti upacara dengan nuansa berbeda dari biasanya. Para guru dan tenaga pendidikan bertindak langsung sebagai petugas upacara dengan mengenakan pakaian adat Nusantara, sementara para siswa mengenakan pakaian daerah dan batik. Atmosfer kebudayaan semakin terasa saat para siswa mempersembahkan petunjuk tari kreasi dan olah vokal solo. Penampilan seni tersebut menjadi wadah unjuk bakat sekaligus sarana hiburan yang mengedukasi bagi seluruh warga sekolah yang hadir. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Penanggalan Iswani Ufa menegaskan bahwa penanaman nilai budaya harus dilakukan secara konsisten di lingkungan sekolah. Menurutnya, penguasaan bahasa dan seni daerah merupakan modal penting bagi karakter generasi muda di Sulsalam. Seluruh rangkaian kegiatan edukatif tersebut berlangsung lancar, tertib, dan penuh semangat kebersamaan. SMK Negeri 1 Penanggalan berkomitmen untuk terus menghadirkan ruang-ruang ekspresi positif yang mendukung tumbuh kembang bakat serta karakter para siswa. Satu informasi dari Singkil, kita kembalikan bersama Bung Amar.
0: Baik, terima kasih Bang Sin. Kalau cuaca bagaimana Bang di Singkil pagi hari ini?
3: Cuaca di pagi hari ini cerah, sejuk sekali.
0: Sama berarti ya. Oke, dan selamat bergabung ya Kak Emma dari Melabuh. Tapi nanti sebelum saya melanjutkan kembali bersama rekan-rekan, ini kita akan coba terhubung dulu bersama Prakiran BMKG, ada Kak Nasita Azahra ya bersama kita di line telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nasita.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
0: Iya, apa kabar Kak Nasita di pagi hari ini?
4: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Iya, Kak Nasita, ini tadi saya sempat bertanya kepada Kak Dewi dan juga Bang Muksin ya. Memang saat ini cuaca kan sudah mulai sejuk ya, apalagi juga Banda Aceh dan juga Aceh Besar tadi malam ini diguyur dengan hujan deras ini. Untuk pagi hari ini bagaimana Kak update terkini terkait cuaca?
4: Iya, baik, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada, untuk perakiran cuaca untuk pagi hari ini terpantau untuk radar cuaca bahwasannya sebagian wilayah Aceh Besar hujan dengan intensitas ringan, kemudian wilayah Sabang ada potensi hujan dengan intensitas ringan, dan sebagian wilayah Aceh Jaya. Dan terpantau juga dari radar cuaca wilayah Aceh Tamiang, kemudian sebagian kecil wilayah Aceh Timur berpotensi hujan dengan intensitas ringan, kemudian sebagian wilayah Semelu, Aceh Selatan juga berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada saat sore hari ada potensi hujan terjadi untuk wilayah Aceh bagian tengah, kemudian sebagian wilayah Aceh bagian utara, kemudian sebagian kecil wilayah barat dan selatan Aceh dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian pada saat malam hingga dini hari kita perakirkan wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan. Begitu Bang, demikian Bang.
0: Baik, kalau untuk pagi hari ini Kak bagaimana dengan tinggi gelombang Kak?
4: Ya, untuk tinggi gelombang kita perakirakan ada potensi terjadi dengan kriteria sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter, yaitu untuk perairan Aceh Barat Daya Simelu, kemudian Sabang Banda Aceh, Aceh Singkil Pulau Banya, Aceh Besar Melabuh, dan perairan Selatan Simelu. Tapi untuk wilayah penyeberangan Banda Aceh ke Sabang insya Allah aman untuk pagi hari ini, begitu Bang.
0: Baik, untuk ini Kak arah angin bagaimana?
4: Untuk arah angin kita perakirakan dari selatan hingga barat daya dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Bang.
0: Berarti untuk penerbangan dan juga pelayaran insya Allah masih aman terkendali Kak ya?
4: Iya, untuk pagi hari ini insya Allah aman.
0: Baik ya, terakhir Kak Nasita, himbauan untuk pendengar.
4: Ya, kita himbau untuk masyarakat Aceh, khususnya untuk wilayah Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar. Diharapkan lebih waspada jika sudah melihat awan gelap, awan cumulonimbus, hindari beraktivitas di luar rumah pada saat siang menjelang sore hari. Kemudian dan sebagian wilayah untuk wilayah Aceh juga masih perlu diwaspadai terjadinya kemunculan titik panas. Diharapkan tidak membakar sampah secara sembarangan, kemudian tidak membuang puntung rokok secara sembarangan, dan juga diharapkan tidak membuka lahan baru. Dan yang terpenting, pantau informasi cuaca di Instagram info BMKG Aceh ataupun di karena resmi BMKG itu bmkg.go.id. Begitu Bang, demikian Bang.
0: Baik, terima kasih atas informasinya Kak Nasita. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Kak.
4: Ya, baik Bang.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik pendengar, pemirsa dan juga teman-teman, seperti yang sudah disebutkan ya oleh perakiran BMKG pada pagi hari ini ada Kak Nasita Azhara. Ini berarti Aceh pada hari ini rata ya, berarti seluruh daerah akan menerima akan mendapatkan curah hujan dan juga diminta untuk berhati-hati terhadap awan cumulonimbus. Baik, dan sekarang saya mau main-main dulu ke Tanuh Gayo bersama Bang Budi ya, setelah kemarin RRI Takengon ini sudah melaksanakan acara lepas balon ya, kalau di untuk RRI Fest dan juga Bintang Radio. Kalau di Los Mawai kemarin Bintang Radio Ghost to School ya kalau nggak salah ya Kak Dewi ya.
2: Benar sekali.
0: Iya, baik. Bang Budi bagaimana nih Bang Budi kondisi terkini di Takengon dan informasi apa bisa dibagi nih Bang?
5: Di Takengon cuaca pagi hari ini berawan ya, dari kemarin sore mendung terus tapi tidak ada hujan turun
0: gitu. Oh beda dengan di Bandai dengan di Los Mawai ya.
5: Kita di sini udah nungguin hujan nih, tapi nggak turun-turun hujannya dari kemarin.
0: Oke, baik. Informasi apa nih yang ada nih di pagi hari ini?
5: Siapa? Satu informasi singkat saja dari Takengon di pagi hari ini, Kementerian Koperasi Kemenkop ini mendorong penguatan jaringan usaha koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berbasis komoditas unggulan daerah di Aceh Tengah. Pengembangan diarahkan pada komoditas kopi gayo. Upaya itu dilakukan dengan lokakarya penguatan jaringan usaha KDMP melalui komoditas kopi yang berlangsung 2 hingga 4 September di Takengon. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 60 peserta yang berasal dari puluhan KDMP setempat. Asisten Deputi Akselerasi Jaringan Usaha Kementerian Koperasi, Cecep Setiawan mengatakan, program tersebut merupakan upaya membangun jaringan usaha KDMP dengan memanfaatkan komoditas unggulan di masing-masing daerah. Menurutnya Aceh Tengah memiliki potensi besar melalui kopi gayo yang selama ini telah dikenal luas. Cecep menyebut lokakarya penguatan jaringan usaha KDMP berbasis komoditas kopi ini menjadi yang pertama dilaksanakan di Indonesia. Nah sementara itu PLT Sekretaris Daerah Sekda Aceh Tengah Alam Suhada menyambut positif langkah dari Kemenkop RI dalam mengembangkan KDMP dengan memasukkan kopi sebagai salah satu sektor usaha yang akan dijalankan. Menurut Alam, kopi merupakan salah satu sumber utama penghidupan masyarakat Aceh Tengah. Karena itu, penguatan koperasi melalui komoditas kopi ini dinilai dapat memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Dan juga melalui lokakarya ini diharapkan KDMP di Aceh Tengah tidak hanya berperan dalam pemasaran kopi, tetapi juga mampu membangun jaringan usaha dari hulu hingga hilir, sehingga memberikan nilai tambah bagi koperasi dan juga para petani kopi lokal. Kegiatan tersebut juga turut menghadirkan sejumlah narasumber seperti perwakilan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Koperasi Babarurayan yang bergerak pada eksportir kopi, serta ID Food, sebuah BUMN yang bergerak di bidang pangan. Demikian informasi dari Takengon, kita kembali ke Bang Amar di Banda Aceh.
0: Baik Bang, selain dari kopi, untuk informasi dialog bagaimana nih Bang pagi hari ini di Takengon?
5: Terpantau pagi hari ini masih menunggu konfirmasi dari rekan-rekan reporter Bang Amarnya.
0: Oke, baik ya. Itu dia informasi dari Takengon ya. Udah bahas kopi pula lagi pagi-pagi ya. Apalagi cuaca dingin ini.
5: Betul sekali, saya belum ngopi lagi.
0: Emang sama. Kayaknya satu virtual Zoom meeting belum ngopi semua ini. Iya, baik. Terima kasih Bang Budi ya. Dari Takengon saya jalan-jalan ke Sabang bersama Bang Jeffrey. Silakan Bang Jeffrey, apa kabar? Bang Jeffrey boleh dibuka? Ah, iya. Tadi belum dibuka mic-nya.
6: Ya, oke. Okay. Informasi dari Sabang pagi hari memang hujan ya, dari semalam tuh jam 2 tuh hujan lebat dan pagi ini masih belum terlihat.
0: Sama berarti dengan di Banda Aceh, Bang. Ha?
6: Gimana?
0: Sama dengan di Banda Aceh, Bang Jeffrey. Hujan lebat juga dari semalam ini.
6: Ya, oke. Okay, ya. Oke, untuk informasi di pagi saya agak sedikit terganggu nih karena dari sini
5: berdengung.
0: Berdengung. Silakan, nggak apa-apa.
6: Oke, baik. Terima kasih ya, Pak. Ini informasi terkait dengan seluruh aktivitas wisata laut di Desa Sabang, di Gampung. Itu ditutup sementara mulai dari Kamis 3 September 2026. Penutupan yang dilakukan untuk memberikan ruang kepada masyarakat setempat melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1948. Iya. Keputusan pertukaran merupakan hasil kewarah masyarakat Ibu dan aku bagi seluruh kawan, traveler, dan juga pelaksana wisatawan bahari ya di kawasan. Dan selama penutupan berlangsung, wisatawan diimbau tidak melakukan aktivitas wisata laut maupun menggunakan layanan penyeberangan di kawasan itu. Para pelaku usaha wisata bahari juga meminta maksudnya kita menyesuaikan jadwal layanan selama kegiatan keagamaan masyarakat berlangsung, dan aktivitas wisata laut bahkan kembali dibuka untuk umum pada 4 September 2026 mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Wisatawan yang telah menyerahkan pintu kampung itu bau untuk menyesuaikan jadwal perjalanan dengan waktu pembukaan kembali tersebut. Demikian informasi dari Sabang.
0: Iya, dan kita doakan juga nih pelayaran di Sabang tetap lancar seperti biasa Bang ya. Tadi sudah disebutkan oleh Kak Nasita juga tidak ada masalah kendala ke depannya. Baik ya, dan dari Sabang saya ke Melabo bersama Kak Emma. Assalamualaikum Kak Emma.
7: Waalaikumsalam.
0: Iya, gimana kabarnya nih di Melabo pagi hari ini Kak Emma?
7: Alhamdulillah sehat. Dan untuk cuaca masih terasa sangat dingin karena juga semalam hujan dan angin ya.
0: Oke okay, ya, berarti cuman di Tanah Gayo nih ya yang hanya mendung tidak berarti hujan ya dari kemarin ya.
5: Agak lain ini di wilayah.
0: Agak lain ya, iya baik. Kak Emma, ada informasi apa yang bisa dibagi dari Melabuh di pagi hari ini, Kak Emma?
7: Baik, kami sudah siap dengan satu informasi yang akan sampaikan. Yaitu Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Dewan Pahlawan, Marhat Jadwal SAGMA mengatakan pembinaan keluarga sakinah terus dilakukan untuk meminimalisasi angka perceraian di Kecamatan Dewan Pahlawan Aceh Barat. Pembinaan pasar dan pasangan yang telah menjalani kehidupan rumah tangga termasuk mereka yang sudah menikah selama 5, 10 hingga 15 tahun. Marhat Jadwal juga menjelaskan pembinaan keluarga merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama dan mewujudkan keluarga yang harmonis. Menurutnya pasangan yang telah lama berkeluarga tetap membutuhkan pembinaan agar mampu menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Menurut Marhat Jadwal, perjalanan rumah tangga dalam rangka panjang dapat menghadapi berbagai persoalan yang berpotensi menimbulkan keretakan, karena itu pasangan suami istri perlu terus mendapatkan perhatian, pembinaan, dan pemantauan agar mampu menghadapi persoalan keluarga dengan baik. Marhat Jadwal juga menambahkan, keluarga sakinah menjadi salah satu fondasi penting dan menjaga ketahanan rumah tangga. Dalam pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan, pasangan diharapkan dapat mempertahankan keharmonisan keluarga dan menghindari konflik yang berujung pada perceraian. Ia juga berharap upaya pembinaan keluarga dapat terus diperkuat di Kecamatan Dewan Pahlawan melalui keterlibatan berbagai pihak. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan keluarga yang harmonis sekaligus upaya angka perceraian di wilayah tersebut. Itulah tadi informasi yang telah kami sampaikan, dan pendengar kita kembali ke Banda Aceh.
0: Sebelum kembali ke Banda Aceh, Kak Emma ada informasi untuk Melabuh menyapa di pagi hari ini, Kak Emma?
7: Kebetulan ada, ini sudah disiapkan playernya juga, yaitu dengan tema nanti menguji santri dengan perlombaan.
0: Baik ya, nanti bersama Kak Emma ya untuk dialognya.
7: Iya, benar sekali.
0: Iya, baik ya. Iya, dan kita sudah semua ya tadi, sudah ke Singkil sudah, ke Takengon sudah, ke Sabang sudah, ke Melabu sudah, dan juga ke Losmawi sudah. Dan kita kembali ke Banda Aceh, pendengar dan juga pemirsa. Satu informasi dari Banda Aceh, tepatnya dari Aceh Besar. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Forkopimcam Darul Kamal mengajak masyarakat bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menghentikan berbagai aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran. Dan ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi penjagaan karhutla yang digelar di kantor Camat Darul Kamal Rabu 2 September 2026 kemarin. Camat Darul Kamal Husaini mengatakan pencegahan karhutlah harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah kecamatan bersama unsur Forkopimcam dan pemerintah Gampong terus mendorong masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat diingatkan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain itu, tidak membuang puntung rokok sembarangan serta tidak membakar sampah di kawasan yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Pesan stop membakar hutan dan lahan menjadi salah satu poin utama yang disampaikan kepada peserta. Pemerintah Kecamatan Darul Kamal berharap pesan tersebut dapat diteruskan oleh para kecik kepada masyarakat di masing-masing kampung. Dan selanjutnya untuk informasi dialog pada pagi hari ini yaitu Banda Aceh Menyapa pada pukul 9 sampai pukul 10 waktu Jawa Barat nanti akan mengangkat tema ekspor Aceh masih didominasi batu bara, kapan hilirisasi memberi nilai tambah ya. Dan tentunya kita sudah nanti akan bergabung juga.

0: teman-teman saya nih, rekan Sukorwil Nusantara 17 Banda Aceh. Ada Bang Muksin di Aceh Singkil, ada Bang Budi di Takengon, ada Bang Jeffrey di Sabang, Kak Emma di Melabu, dan juga ada Kak Dewi di Losmawe ya. Iya, selamat melanjutkan DP1 di pagi hari ini ya. Sampai berjumpa kembali di kabar Aceh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh. Kabar Aceh.

Sobat RRI Banda Aceh, sudah siap belum bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Tetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

Iya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Persatu RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Sebuah informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar dari Calang, ya, terkait warga binaan Lapas Calang yang belajar baca Al-Quran. Pengurus Daerah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, PDI Pari, Kabupaten Aceh Jaya, kembali melaksanakan pembinaan keagamaan melalui pembelajaran baca Al-Quran bagi warga binaan pemasyarakatan WBP di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Calang pada Rabu kemarin 2 September 2026. Adapun kegiatan tersebut merupakan bagian dari program penyuluh agama di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya. Melalui kegiatan ini, penyuluh memberikan pendampingan spiritual sekaligus membantu meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran, pemahaman agama, dan pengamalan nilai-nilai keislaman bagi warga binaan. Ketua PDI Pari Aceh Jaya, Razali, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen penyuluh agama dalam memberikan pelayanan dan pendampingan keagamaan kepada masyarakat, termasuk warga binaan pemasyarakatan.

Tari tarik pukat adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Aceh. Tarian ini biasanya dibawakan oleh sekelompok penari wanita yang menari dengan menggunakan tali sebagai atribut penarinya. Tari tarik pukat ini menggambarkan tentang aktivitas para nelayan Aceh saat menangkap ikan di laut. Tari tarik pukat terinspirasi dari tradisi menarik pukat atau tradisi menarik jala yang sering dilakukan oleh masyarakat Aceh, khususnya masyarakat di daerah pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Mari kita lestarikan budaya kita untuk sejarah yang akan datang. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banda Aceh.

Ya, pendengar, Nur Zaitun, guru fikih pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 5 Aceh Jaya, menerima penghargaan sebagai guru dedikatif tahun 2026 atas dedikasi dan kontribusinya dalam mengembangkan budaya literasi melalui karya tulis dan buku. Kiprahnya tersebut telah mengantarkannya meraih prestasi di tingkat provinsi hingga nasional. Penghargaan tersebut diterimanya pada peringatan Hari Pendidikan Daerah Hardikda Aceh ke-67 yang berlangsung di lapangan kantor Bupati Aceh Jaya pada Rabu kemarin, 2 Desember 2026. Kantor Kepala Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya, Amirullah Ja'far, menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diraih guru Min 5 Aceh Jaya tersebut. Menurutnya, kemampuan guru dalam menghasilkan karya tulis menjadi bagian penting dalam pengembangan profesionalisme pendidik. Ia berharap capaian tersebut dapat menginspirasi guru madrasah lainnya untuk terus berkarya. Nur Zaitun selama ini aktif dalam bidang literasi pendidikan melalui berbagai karya tulis yang dihasilkannya. Salah satu capaian terbarunya diraih pada tanggal 18 Agustus 2026 lalu saat ia menjadi pemenang lomba buku esai kategori guru kreator konten dalam program nulis bareng Pemret No Baper edisi Agustus 2026 yang diselenggarakan Media Guru.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh.
4: Iya, pendengar dimanapun Anda berada ya, sesaat lagi sebelum nanti kita akan bergabung dalam dialog Banda Aceh Menyapa, tentunya akan kami hadirkan opini pagi ke ruang dengar Anda. Pendengar dimanapun Anda berada, berbicara tentang ekspor Aceh, tentu kita patut mengapresiasi bahwa komoditas Aceh masih memiliki pasar di luar negeri. Namun, di balik angka ekspor yang cukup besar, ada satu hal yang menarik untuk kita cermati bersama. Seberapa besar nilai ekonomi dari kekayaan alam Aceh yang benar-benar tinggal dan dirasakan di Aceh? Data BPS Aceh mencatat, pada Juli 2026, nilai ekspor Aceh mencapai 84,04 juta dolar Amerika Serikat. Dari angka tersebut, lebih dari separuhnya berasal dari kelompok bahan bakar mineral, terutama batu bara. Angka ini menunjukkan bahwa sumber daya alam masih menjadi salah satu penopang utama perdagangan luar negeri Aceh. Tapi pada saat yang sama, kondisi ini juga menghadirkan pertanyaan, apakah Aceh cukup hanya menjadi daerah penghasil dan pemasok bahan mentah semata? Sebab ketika bahan mentah langsung dikirim ke luar daerah atau luar negeri, nilai tambah terbesar justru berpotensi dinikmati di tempat komoditas tersebut diolah menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi, sehingga disinilah hilirisasi menjadi lebih penting. Dan terkait untuk masalah hilirisasi nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya, masih di Opini Pagi di Banda Aceh Pagi ini, Pro 1 RRI Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Nah, pendengar, hilirisasi bukan sekedar membangun pabrik. Lebih jauh, hilirisasi adalah bagaimana Aceh mampu mengubah kekayaan alam menjadi produk yang memiliki nilai tambah, menciptakan lapangan pekerjaan, membuka peluang usaha baru, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan pada akhirnya memperbesar manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kita memiliki berbagai komoditas unggulan, ada batu bara, sawit, kopi, perikanan, hasil pertanian, hingga berbagai sumber daya alam lainnya. Pertanyaannya, apakah komoditas-komoditas tersebut sudah memberikan nilai tambah maksimal bagi Aceh, atau sebagian besar masih berhenti sebagai bahan mentah? Tentu hilirisasi bukan perkara mudah. Dibutuhkan investasi, infrastruktur, energi, teknologi, sumber daya manusia, kepastian regulasi, serta pasar yang jelas. Dunia usaha juga membutuhkan iklim investasi yang kompetitif agar industri pengolahan mau tumbuh di Aceh. Namun, jika tantangan tersebut bisa diatasi, hilirisasi dapat menjadi salah satu jalan bagi Aceh untuk naik kelas. Bukan hanya mengekspor lebih banyak, tetapi mengekspor produk yang lebih bernilai. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan ekspor bukan hanya seberapa besar nilai yang dikirim ke luar negeri, yang tidak kalah penting adalah seberapa besar nilai tambah, lapangan pekerjaan, investasi, dan kesejahteraan yang bisa kembali kepada masyarakat Aceh. Lantas, kapan hilirisasi benar-benar bisa menjadi kekuatan ekonomi Aceh? Apa yang menjadi hambatan dan siapa yang harus bergerak? Pendengar dimanapun Anda berada, Anda mungkin juga bisa turut beropini terkait dengan hilirisasi dan juga ekspor batubara dari Aceh ini lewat WhatsApp di 0852-8285-4445. Banda Aceh pagi ini masih akan kembali setelah jeda berikut.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
3: Ya, pendengar, pada Juli 2026 saja nilai ekspor batu bara menyentuh 53,18 juta dan angka ini mendominasi sekitar 63,29%. Maksud kami 63,29% dari seluruh aktivitas perdagangan luar negeri Aceh pada bulan tersebut. Dan komoditas komersial ini dikenal di pasar global dengan sebutan solution coal yang memiliki keunggulan geografis tambang dekat pelabuhan sehingga pengapalan jauh lebih efisien. Dan selain itu, pendengar, untuk batu bara sendiri dengan ekspor dari Aceh secara eksklusif diproduksi oleh dua wilayah utama di pesisir barat. Yang pertama ada di Kabupaten Aceh Barat sekitar 65%. Dan selanjutnya ada Kabupaten Nagan Raya sekitar 35%. Dan hampir 80% dari komoditas ini dikirim langsung melalui pelabuhan lokal di Aceh, khususnya melalui pelabuhan Melaboh. Sementara sisanya diekspor melalui pelabuhan di luar provinsi seperti di Sumatera Utara. Dan untuk negara tujuannya sendiri, pendengar, yang paling dominan ada India dengan 72,5%, lalu ada Vietnam dengan 18,2%, Thailand sekitar 6,3%, dan terakhir ada Tiongkok dan juga negara lainnya sebesar 3%. Dan ini juga tentunya menjadi gambaran ya bagaimana pasar batubara asal bumi Sami Mekah berpusat pada beberapa negara khususnya di Asia.

Banda Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

Ya, pendengar, sesaat lagi akan kami ajak Anda bergabung dalam dialog Banda Aceh Menyapa dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun pendengar, sebelum kita ikuti dialog Banda Aceh Menyapa, kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk sama-sama kita ikuti Ceh Fakta. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan.

0: Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, beredar akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Satpol PP WH Kota Sabang, Husaini. Akun WhatsApp tersebut menggunakan nama Husaini dengan nomor WhatsApp 0852-8478-3096. Faktanya dilansir dari rri.co.id, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Satpol PP WH Kota Sabang, yaitu Husaini, menegaskan bahwa nomor WhatsApp 0852-8478-3096 yang mencatut nama dan menggunakan foto dirinya sebagai foto profil tersebut bukan miliknya. Ia juga mengingatkan kepada masyarakat untuk berhati-hati dan tidak langsung mempercayai komunikasi yang dilakukan melalui nomor tersebut, terlebih jika mengatasnamakan dirinya dalam berbagai keperluan. Masyarakat diharapkan melakukan verifikasi terlebih dahulu apabila menerima pesan atau panggilan dari nomor yang mengaku atas dirinya. Husaini berharap informasi mengenai akun palsu tersebut dapat segera diketahui masyarakat luas sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Ia juga meminta warga untuk dapat memblokir nomor tersebut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: setiap acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Dialog interaktif Banda Aceh pagi ini membahas permasalahan sosial, pendidikan, budaya, hukum, ekonomi, bisnis, dan politik dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari Studio Pro 1 RRI Banda Aceh di 97,7 FM. Anda juga bisa menonton tayangan ini live di channel YouTube RRI Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Berjumpa kembali di Banda Aceh Menyapa untuk edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Dan untuk hari ini Anda bersama saya Amar selama kurang lebih 1 jam ke depan, dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, menemani Anda dalam dialog Banda Aceh Menyapa. Ya pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik Aceh, nilai ekspor Aceh pada Juli 2026 mencapai 84,04 juta dolar Amerika Serikat. Dari jumlah tersebut, sebagian besar masih didominasi oleh komoditas bahan bakar mineral, khususnya batu bara. Sementara itu, sektor pertambangan juga menjadi penyumbang terbesar dalam aktivitas ekspor Aceh. Dan untuk kondisi saat ini menunjukkan bahwa komoditas berbasis sumber daya alam masih menjadi andalan perdagangan luar negeri Aceh. Namun di sisi lain muncul pertanyaan penting. Sampai kapan Aceh akan bergantung pada ekspor bahan mentah? Dan sejauh mana hilirisasi mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Dan untuk membahasnya pagi hari ini ya, kita telah bersama narasumber yang hadir lewat virtual Zoom meeting RRI Banda Aceh. Ada Kepala Badan Pusat Statistik Aceh, Bapak Agus Andria, SST MSI. Lalu ada Perwakilan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Aceh, yaitu Pak Teuku Jailani. Lalu yang terakhir ada Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Aceh, ada Pak Zulfikar. Dan kami juga mengucapkan selamat datang untuk pendengar kami yang saat ini mendengarkan relay melalui RRI Aceh Singkil dan juga RRI Sabang. Dan juga untuk Anda bisa menyaksikan dialog ini melalui streaming kami, baik itu di YouTube RRI Banda Aceh Live, serta di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Nah, sumber kita sudah masuk ini. Yang pertama ada Pak Jailani dan juga ada Pak Zulfikar. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Zulfikar dan Pak Jailani. Izin Bapak, boleh dibuka kameranya Bapak supaya kita bisa kelihatan lebih ramai Pak ya di YouTube RRI Banda Aceh pada pagi hari ini Bapak. Iya, baik. Ini kebetulan kita masih menunggu Pak Agus Pak ya untuk bergabung sama kita. Jadi mungkin saya akan langsung bertanya dulu ke Pak Jailani. Pak Jailani, bagaimana Pak dunia usaha melihat dominasi batu bara dalam ekspor Aceh saat ini Pak?
2: Ya, terima kasih. Sebelumnya, assalamualaikum dulu kembali. Ini tadi karena mic-nya mungkin sama apa kameranya belum terbuka. Ya, ini judul yang menarik ya kalau dari sisi dialog kita. Saya melihatnya begini, kontribusi si ekspor batu bara terhadap pertumbuhan ekonomi memang ya lumayan signifikan ya. Nah, selain yang paling dominan itu tentu kontribusi dari sektor pertanian untuk pertumbuhan ekonomi kita. Nah, ini memang kalau kita lihat secara ekonomi masih berada di sektor primer ya. Artinya kalau sektor primer ini bisa terjadi hilirisasi di sana, maka ini akan memberikan nilai tambah yang besar terhadap daerah. Nah, apabila kita melihat dari sisi batu bara, ini batu bara secara dampak ekonominya kepada masyarakat ini lebih kecil. Kenapa? Karena yang pertama ini kan padat modal dia, sehingga uang terhadap tenaga kerja juga lebih sedikit, dalam artian tenaga kerja yang diserap ini lebih sedikit dibandingkan dengan kalau terjadi hilirisasi pada sektor pertanian. Yang kita ketahui bahwa sektor pertanian hari ini memberikan kontribusi terhadap ekonomi Aceh ini sekitar 30% lebih, ya. Nah, tentu ini sumber daya alam kita, kalau kita bicara potensi sangat luar biasa, tapi tentu tidak cukup hanya bicara potensi. Bagaimana kita kemudian potensi ini bisa kita jadikan hilirisasi atau pengolahan sehingga nilai tambahnya itu bisa berdampak kepada ekonomi masyarakat, yang artinya barangkali bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja dan juga bisa berdampak multiplier effect pada sektor-sektor lain sehingga daya beli masyarakat bisa tumbuh, perdagangan retail bisa tumbuh dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi kepada ekspor batu bara, iya, batu bara memberikan komposisi tertentu terhadap ekspor Aceh. Namun kita perlu melihat juga bahwa pertumbuhan ekonomi kita bila dilihat dari sektor ekspor ini, dia kan ada minus lagi nanti dengan impor, ya. Jadi ekspor minus impor nanti berapa tinggal untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh. Saya pikir itu hal lain, ya. Kita nanti barangkali ada masukan-masukan atau ada respon dari teman-teman, bisa kita padukan bagaimana langkah-langkah terbaik barangkali dari dialog ini biar bisa menghasilkan semacam ya respon, semacam masukan kepada pemerintah kita, kan bagaimana bisa melahirkan kemudian hal-hal yang bisa mendukung bagaimana hilirisasi ini bisa terjadi. Demikian.
1: Baik Bapak, berarti kondisi saat ini juga justru menunjukkan kekuatan ekonomi Aceh ya Pak?
2: Iya, kekuatan ekonomi Aceh hari ini masih di sektor primer, artinya pertanian dan subsektornya.
1: Baik, baik. Saya ke Pak Agus dulu Pak ya, Pak Agus yang sudah bergabung sama kita. Pak Agus, ini BPS mencatat nilai ekspor Aceh pada Juli 2026 mencapai 84,04 juta dolar Amerika Serikat Pak. Nah bagaimana Pak Agus melihat kinerja ekspor Aceh secara umum dalam beberapa bulan terakhir Pak?
3: Ya, terima kasih Pak Amar, ya. Pak Jai, Pak Zulfikar. Kalau kita lihat nilai ekspor kita ini dari segi baik batu bara maupun CPO itu meningkat, ya. Kopi yang agak menurun gitu ya kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya. Dan jika kita lihat dari tadi, kalau kita lanjut diskusi dengan hilirisasi, saya butuh dari produk kita, produksi kita masih banyak yang bisa kita peluang. Misalnya untuk CPO saja, di tahun lalu itu kita 58 ribu ton yang kita ekspor, padahal produksi kita itu sampai 1 juta ton lebih. Jadi ini masih banyak peluang yang bisa kita lakukan baik untuk ekspor maupun untuk hilirisasinya.
1: Pak Agus, ini bagaimana, mengapa Pak komoditas batu bara ini masih mendominasi ekspor di Aceh, Pak?
3: Ya, kalau kita lihat dari, ini kan tergantung request pasar, Pak. Ya. Kalau ini kan yang terdekat kita dengan India, ini sangat tergantung. Kita punya posisi yang strategis, ya, terdekat, yaitu dengan kalau India mau impor dari kita itu dibandingkan dengan di Kalimantan misalnya, Aceh punya posisi yang lebih karena berada di ujung. Jadi sasaran kita memang ke barat ini, mata kita perlu lihat ke barat ini, banyak peluang yang bisa kita tangkap. Karena yang paling dekat kan kita, baik berbagai produk di Timur Tengah maupun di India. Nah dari India sendiri permintaannya batu bara, gitu ya, CPO, kemudian ada berbagai produk kimia. Jadi ini adalah peluang yang besar yang bisa kita tangkap.
1: Baik Pak, berarti juga kondisi jarak Aceh ke India ini juga menjadi satu keuntungan ya Pak berarti ya?
3: Betul. Baik. Kita posisi di paling barat ini harus kita manfaatkan dengan baik.
1: Baik Bapak. Saya ke Pak Zulfikar. Pak Zulfikar, bagaimana Pak pemerintah daerah melihat perkembangan perdagangan luar negeri Aceh saat ini Pak? Pak Zulfikar bisa mendengarkan kami? Pak Zulfikar?
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya bisa Pak. Ya jadi ya Pak. Mohon diulangi Pak, tadi terputus.
1: Oh iya, ini bagaimana pemerintah daerah melihat perkembangan perdagangan luar negeri Aceh saat ini Pak?
4: Oh ya baik, terima kasih. Jadi pemerintah daerah untuk perdagangan luar negeri Aceh menunjukkan tentunya tren positif Pak. Untuk kita lihat dengan surplus neraca perdagangan yang konsisten tentunya didorong tingginya adanya permintaan global yang masih tinggi. Walaupun kita berbicara di sini tentang produk yang masih mentah di batubara, tetapi bagaimanapun batubara ini bukan batubara harus dihentikan, tapi struktur ekspor mungkin harus diperbaiki Pak demikian. Jadi batubara itu bagaimanapun itu memberikan kontribusi besar terhadap nilai ekspor Aceh saat ini. Tapi tentunya kondisi ini juga menunjukkan adanya prioritas primer mungkin Pak.
1: Pak Zulfikar, produk unggulan Aceh apa saja Pak yang saat ini memiliki peluang besar untuk diperluas pasar ekspornya Pak? Setelah batubara ini mendapatkan tempat yang sangat diminati oleh India Pak?
4: Ya, kita ada produk-produk unggulan kita, komoditas unggulan kita Pak, seperti kopi gayo misalnya, itu bisa dikemas kopi gayo kemasan premium gitu. Bina Atsiri, Tony Lam juga ada produk perikanan olahan yang segar, kemudian juga ada pinang dan kakao yang bisa menjadi unggulan kita saat ini.
1: Baik Pak, dan mungkin apa boleh diceritakan Pak, bagaimana strategi pemerintah dalam memperluas negara tujuan ekspor selain dari India Pak? Pak Zulfikar masih bersama kami? Iya, sepertinya ada sedikit kendala ya. Mungkin kita akhiri dulu, mungkin sesi Pak Zulfikar mungkin masih bisa mendengarkan kami Pak?
4: Iya Pak, tadi
1: ya, terputus ya. Pak, mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi pemerintah dalam memperluas negara tujuan ekspor selain India Pak?
4: Ya, di program kita dari Menteri Perdagangan juga Pak, ada itu free trade agreement Pak, atau perundingan perdagangan, janji perdagangan yang juga saat ini masih terus dilakukan oleh pemerintah pusat, yang diturunkan kepada kita untuk ininya. Seperti dengan India, mungkin kita itu juga perjanjian perdagangan dengan India. Jadi kita ketika produk kita masuk ke India itu mendapatkan kemudahan ataupun mendapat potongan kan biaya masuk ketika masuk ke sana Pak, demikian. Jadi ada produk kita ataupun dokumen ekspor kita yang kita namakan itu COO yang bisa dipergunakan untuk mendapatkan potongan harga ketika barang tiba di tujuan ekspor.
1: Ya. Baik, dan pendengar dan juga pemirsa, kami undang Anda ya untuk bergabung bersama kita dalam dialog interaktif lewat nomor 0651-44336 dan juga melalui WhatsApp di 0852-8285-4445. Iya, dan sepertinya ini sudah ada telepon yang masuk pada pagi hari ini. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya, dengan siapa di mana?
5: Cut Abang Hitam di KBJ.
1: Ada Cut Abang Hitam di KBJ. Silakan Cut Abang Hitam, pertanyaannya.
5: Ya, untuk Bapak narasumber tadi ya. Masalah ekspor. Bagaimana Bapak-Bapak kita ekspor? Sedangkan kita impor garam aja itu udah ribuan ton. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita ekspor impor sedangkan rupiah hancur terus Pak, ada 17 ribu lebih kita hari ini. Nah, dalam hal ini bagaimana Pak? manufaktur satu pun nggak ada di negara Aceh ini. Apa ceritanya kalau kita begini, Pak? Terima kasih Bang Amar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Cuat Bang Hitam di KBJ. Bapak-bapak ini tadi Cuat Bang Hitam bertanya mungkin terkait neraca sepertinya Pak ya. Karena kita untuk impor sendiri pun agak sedikit kewalahan tentunya karena dengan harga dolar kurs dolar yang saat ini juga masih cukup tinggi. Saya berikan kesempatan mungkin ke Pak Zulika dulu boleh Pak?
4: Iya Pak,
1: mohon diperjelas Pak. Pertanyaan tadi Pak ya, putus-putus ya. Iya, tadi pendengar kita ini bertanya terkait dari impor kita Pak ya. Karena sampai saat ini masih ada beberapa barang yang diimpor Pak ya, misalnya seperti garam dan tentunya juga ini bisa melukai mungkin neraca investasi kita Pak. Karena tentunya kalau dengan impor, dengan kurs dolar saat ini masih tinggi tentunya juga mengganggu keuangan. Dan kebetulan tadi juga pendengar kita menanyakan terkait dari industri manufaktur Pak yang belum ada di Aceh. Silakan Pak Sulikar.
4: Oh, baik, terima kasih. Jadi saat ini juga di kita ada bidang industri Pak, industri agro dan juga industri manufaktur juga ada. Jadi kebetulan kalau kami di bidang perdagangan luar negeri Pak. Jadi saat ini juga terus di saat ini terus dipacu juga Pak untuk pembangunan ratusan ribu apa namanya untuk pembangunan industri garam di beberapa daerah. Sebentar ya Pak, ini agak putus-putus Pak.
1: Iya, nggak apa-apa Pak, aman. Iya, baik, silakan Pak Zulfikar, bisa dilanjutkan lagi.
4: Ya, oleh bidang industri Pak, saat ini sedang dibangun terus Pak untuk dalam rangka industri garam tentunya nanti kalau memang ada penjelasan lebih lanjut mungkin dapat dijelaskan oleh bidang industri Pak nanti mungkin demikian.
1: Baik.
4: Kita jelaskan masalah ekspor ini Pak.
1: Baik Bapak, saya boleh minta ini mungkin tanggapan dari Pak Jalani dan juga Pak Agus, mungkin boleh Pak Jalani?
2: Ya, terima kasih. Suara agak bergema ya, suara saya kedengaran balik gitu.
1: Kalau di tempat saya, tempat kebetulan tidak Pak, jadi aman Pak.
2: Iya, begini, kenapa di daerah kita mungkin tidak begitu menonjol lah ya masalah industri manufaktur. Nah, kita tahu bahwa sebuah industri itu sangat kompleks dan harus memiliki ruang lingkup dan ekosistem yang cukup untuk sebuah efisiensi. Ya, kedengaran ya? Ya, nah apabila efisiensi itu tidak bisa kita dapatkan disebabkan oleh mahalnya bahan baku, ya, kurangnya infrastruktur pendukung, ya, regulasi yang mungkin belum juga mendukung sehingga secara keseluruhan ekosistem itu belum mendukung untuk lahirnya sebuah industri atau manufaktur yang besar lah seperti itu ya. Dalam artian besar bisa menyerap banyak tenaga kerja, bisa membantu bahan baku daripada industri atau manufaktur itu bisa diteruskan untuk produksi turunannya. Misalnya, katakanlah contoh misalnya seperti pabrik semen. Pabrik semen ini menghasilkan semen, semen ini bisa menghasilkan bataku dan lain-lain dan seterusnya. Bisa menghasilkan briket, briket dan lain sebagainya. Itu merupakan turunan dari pabrik semen. Nah, begitu juga misalnya turunan daripada manufaktur pabrik baja misalkan atau baja ringan sehingga dalam bentuk seng, dalam bentuk besi, dalam bentuk bahan-bahan material yang akan dipergunakan untuk bangunan dan lain sebagainya itu sudah ada. Nah, masalahnya ini untuk menghadirkan entitas manufaktur yang seperti itu ini membutuhkan ruang lingkup atau ekosistem yang mendukung untuk menghasilkan produksi yang bisa dijual, bisa dipasarkan. Artinya bisa dipasarkan. Di situ ada aspek persaingan usaha. Kalau produknya ini di pasar tidak mampu bersaing karena harga terlalu tinggi, maka ini akan mengancam konsistensi atau keberlanjutan daripada usaha manufaktur ini. Nah, di samping juga bahwa industri ini dia harus ada dalam sebuah komunitas. Jadi kalau hanya sebuah entitas saja, dia segala sesuatunya dia sendiri. Artinya tidak ada entitas lain yang mendukung, saling mendukung seperti itu. Sehingga katakanlah misalnya di sini ada manufaktur untuk pabrik tekstil. Otomatis pabrik pakaian atau konveksi juga akan hidup. Begitu dan seterusnya. Nah demikian tadi bahwa kenapa kita sampai saat ini masih mengimpor garam ya. Nah sedangkan kita dilingkupi oleh pesisir. Nah ini juga sebuah kondisi yang perlu pemikiran kita bersama bagaimana menciptakan iklim usaha ya, membuat katakanlah kita mohon pada pemerintah untuk menghasilkan regulasi yang mendukung sehingga pada ujung-ujungnya kita akan memperoleh efisiensi dalam produksi sehingga kita bisa jual produk dengan harga yang bersaing dan ini bisa berlanjut. Kalau sudah berlanjut 1, 2, 3 dan seterusnya itu akan tumbuh. Jadi kalau tidak ada yang memulai, tidak ada startup yang dalam bidang manufaktur ini kita akan terkendala dan menjadi tantangan kita bersama untuk bagaimana memikirkan ini bersama-sama. Saya kira itu.
1: Baik, dari Pak Jela ini saya ke Pak Agus, mungkin boleh Pak Agus tanggapan terkait pertanyaan tadi, Pak?
3: Ya, terima kasih, Pak Ahmad. Yang pertama terkait dengan rupiah, ya sebenarnya kalau buat eksportir ini adalah peluang yang bagus ya. Dari POV-nya kita lihat ini tantangan. Dengan rupiah yang jatuh dibandingkan dolar, itu buat eksportir itu sangat menguntungkan. Kita ingat di zaman krisis moneter, di saat yang lain gitu, daerah lain itu kesulitan, kita Aceh, banyak motor-motor baru waktu dulu saya lihat, saya masih kuliah itu ya. Ternyata di Aceh nggak ada apa-apa, dulu saya kuliah di Jakarta, di sana masyarakat udah murah-murah karena dolar tinggi, di Aceh pada sejahtera. Kenapa? Produk hasil pertanian, hasil perikanannya dihargai lebih tinggi di luar. Dari udang dulu, udang wat kalau kita bilang dulu, 100 ribu sekilo jadi 300 gitu, sampai 300. Nah ini ada peluang. Dengan adanya ekspor, kita mendapatkan devisa, jadi neraca devisa kita, itu akan berkuat rupiah kita. Jadi semakin jatuh rupiah itu ekspor itu harus semakin digalakkan. Itu sebenarnya teori yang bukan jadi pesimis. Yang pesimisnya kita diimpor. Ketika dolar tinggi itu, rupiah anjlok, itu impor yang perlu kita rem. Remnya gimana? Dengan memproduksi dalam negeri. Seperti garam tuh harusnya kan kita daerah panas ini ya, kering cepat itu proses garam itu lebih cepat daripada daerah yang sering hujan itu ya. Harusnya kita bisa swasembada bahkan ekspor garam ya. Kemudian terkait dengan manufaktur. Jadi selain ekspor impor, kita lihat ekspor. Kita punya potensi kalau kita bilang dalam konteks Acehan ini. Produk misalnya CPO saja, ini kan selain batubara kita punya CPO, yang keluar cuma 58 ribu ton. Tapi produksi kita itu tahun lalu itu 1 juta 100 lebih ton itu CPO. Artinya yang 1 juta lagi kan ekspor juga, cuma bukan ke luar negeri, tapi ke luar daerah gitu ya. Nah ini peluang yang sangat besar, ya 1 juta ton ini CPO. Kalau jadi produk turunan yaitu hilirisasi dalam konteks diskusi kita hari ini itu bisa 3, 6 sampai 10 kali nilai tambah yang diperoleh Aceh dibandingkan kita cuma mengeluarkan CPO. Nah ini yang belum hadir di Aceh ya. Pantai Barat belum hadir, Pantai Utara belum hadir, Pantai Timur ini dua-duanya punya produk yang banyak. CPO kita kalau udah lihat di jalan tuh mondar-mandir truk CPO keluar dari Aceh gitu ya. Selain yang ke pelabuhan yang ekspor. Ini yang harusnya peluang yang harus kita tangkap gitu ya. Minimal minyak goreng lah, enggak sampai jadi sabun gitu ya, enggak sampai jadi biodiesel. Kalau sekarang kita ngantri mobil antri biodiesel kan dari CPO kita kalau diolah untuk Aceh aja harusnya lebih dari cukup lah kita bilang ya. Kalau enggak bisa kita lebih ya, CPO minyak goreng ini semua keluar kemudian balik lagi ke Aceh ya, dengan harga dengan barang yang belum mencukupi ya, buktinya masih kita ngantri gitu ya, masih harga minyak masih naik turun tidak stabil padahal bahan bakunya bahan mentahnya ada di kita. Nah, ini sebenarnya peluang-peluang manufaktur hilirisasi yang perlu ditangkap baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta, di mana ini bisa jadi di Aceh. Itu saja dulu. Lisa sudah sangat dari CPO jadi minyak goreng saja itu dari 50% naik ya, gitu ya. Apa namanya nilai tambahnya. Belum jadi produk biodiesel, asam lemak dan lain-lain, margarin dan lain-lain. Itu sangat banyak masih turunannya itu, sehingga nilai tambah buat Aceh itu akan sangat besar ya. Dibandingkan kita sama ini cuma kirim-kirim CPO saja. Demikian Bang Omar.
1: Baik, dan pendengar, pemirsa dan juga bapak-bapak, tadi kita sudah menyelesaikan sesi pertama ya terkait kondisi ekspor saat ini di Aceh. Dan kita masuk ke sesi kedua. Nah, ini kita akan membahas hilirisasi juga beserta tantangan untuk pengembangannya di Provinsi Aceh. Saya kembali ke Pak Agus. Pak Agus, dari sisi data ekonomi, manfaat apa Pak yang dapat diperoleh daerah apabila hilirisasi ini berjalan dengan optimal Pak?
3: Ya, saya kira tadi saya sudah sampaikan ya. Saya kira nggak banyak yang masuk tahap kedua ya. Tadi hilirisasi sudah saya sampaikan ya. Kira-kira dengan hilirisasi tadi CPO saja, kalau kita kali tadi CPO itu sekarang mungkin 1 ton 1.000 US dollar ya, mungkin lebih ya kalau harga sekarang 1.100 atau 1.140 ya. Nah, ini kalau kita kali lagi kalau hilirisasi nggak bilang dua kali ya, kalau dari CPO itu dengan 1 juta CPO ton, 1 juta ton, kalau hitung sekarang mereka kan 1 miliar dolar, 1 miliar dolar ya, kalau kita ekspor saja gitu, dalam negeri dan luar negeri. Nah, kalau itu dikali 3 ya 3 miliar dolar ya, kalau kita hitung dengan VDRB atau triliun sudah sangat banyak itu yang bisa kita dapatkan. Nah, itu yang peluang yang sangat besar. Selain juga tenaga kerja ini kan banyak terserap dengan banyaknya industri. Ketika satu saja ada pabrik pengolahan, itu akan industri lain akan mengikuti gitu. Karena bahan bakunya, bahan setengah jadinya udah ada di Aceh gitu ya. Nah, ini yang perlu segera digalakkan. Kita punya kawasan industri, kita punya kek gitu ya. Namun ini kita sudah datangi itu belum benar-benar termanfaatkan dengan baik gitu ya. Belum hidup industri yang ada di situ, selain memang industri yang sudah ada eksis. Industri baru masih sangat sedikit, baru menjadi hub untuk ekspor ataupun menjadi impor. Itu banget.
1: Baik Pak, dan apakah BPS melihat ada tren peningkatan Pak untuk sektor industri pengolahan di Aceh dalam beberapa tahun terakhir ini Pak?
3: Kalau baru kita lihat dari ekspor ya, kalau tren industri ini kita belum dapat gitu ya. Jadi ini saja kita saat ini sedang sensus ekonomi, sedang melihat usaha-usaha besar ini. Kalau kita bandingkan dengan provinsi-provinsi sebelah jauh gitu ya, dengan provinsi yang sama besar saja bisa 2 kali lipat industri besar ya dari provinsi lain dibandingkan dengan kita gitu. Jangan bandingkan dengan Sumut yang udah jauh besar gitu ya dari segi luasnya. Jadi ini perlu digalakkan, perlu bagaimana regulasi disusun, bagaimana iklim investasi itu bisa tumbuh di Aceh. Jadi kita harus melihat dengan sisi kita sendiri Aceh, melihat kita cantik, kita perlu melihat point of view investor itu gimana, nilai Aceh itu gimana. Itu yang perlu kita gali informasi. Di mana sih kita lemahnya sehingga mereka tidak mau ke Aceh gitu misalnya. Kenapa itu industri tidak dibangun di Aceh meskipun bahan bakunya di Aceh? Idealnya kan semakin dekat dengan bahan baku, maka industrinya harusnya dibangun di situ gitu kan, karena mengurangi biaya transportasi dan resiko lainnya. Nah, ini yang perlu digali, agar investasi itu datang. Ketika industri besar itu datang, maka nilai tambah itu akan banyak. Industri turunannya, industri akomodasi, transportasi. Kita ingat zaman petrodolar itu masih di Lhokseumawe karena banyak ada industri, maka kegiatan ekonomi di Lhokseumawe dan sekitarnya itu tumbuh besar gitu ya. Nah ini yang mulai hilang, dan ini ke depan perlu kita persiapkan sebelum misalnya nanti ada, selain dari hasil tambang nanti ya, sama ini mungkin ada gas dan lain-lain. Tapi yang punya kita sendiri yang sudah ada, sawit, CPO ini bisa dimanfaatkan. Demikian, Bang.
1: Baik, Pak Agus. Nah, saya ke Pak Jelani, Pak ya. Kita kaitkan mungkin dengan jawaban dari Pak Agus sebelumnya. Pak Jelani, ini terkait dengan investasi. Nah, Pak Jelani, kendala terbesar apa nih, Pak, yang dihadapi oleh investor ataupun pelaku usaha dalam membangun industri hilir di Aceh, Pak?
2: Ya, saya sampaikan bahwa untuk menghadirkan investor ke Aceh yang katakanlah untuk bisa mengolah, membuat hilirisasi terhadap potensi pertanian Aceh dan subsektornya seperti perkebunan, perikanan, dan peternakan. Kita sangat paham dan sangat menyadari bahwa potensi kita, backbone daripada ekonomi kita itu adalah pertanian dan subsektornya itu. Nah, sehingga kalau kita berusaha dengan berbagai cara, strategi, dan bersama-sama kolaborasi, saya pikir kita harus menghilangkan yang namanya bottleneck ya. Bottleneck itu istilahnya kalau itu bisa terbuka, maka dia akan kencang sekali jalannya. Artinya kita bisa melihat dari beberapa hal. Yang pertama tentu kepastian hukum. Ya, itu sangat-sangat ditunggu. Dan itu bila kepastian hukum itu ada, itu sangat menarik, akan sangat menarik. Baru kemudian kita berbicara infrastruktur. Kenapa bicara infrastruktur? Karena infrastruktur inilah yang akan mendukung terjadinya efisiensi di dalam setiap usaha. Bahwa hilirisasi itu adalah kata lain daripada pengolahan. Pengolahan berarti fabrikasi. Fabrikasi itu akan melahirkan produk. Produk itu dijual. Dijual itu akan memiliki harga pokok penjualan seperti itu. Nah, cost ini harus minimal. Bahasa lainnya itu cost minimalis atau low cost economy, itu harus ada. Apabila hal-hal seperti itu tidak ada, kalkulasinya kemudian, maka harga pokok penjualan daripada produk akan tinggi untuk menutupi biaya-biaya. Nah, ini tentu tidak akan memiliki daya saing produknya bila itu memasuki pasar. Nah, ini masalah. Nah, jadi kemudian apa yang harus kita lakukan bersama-sama? Tentu kita harus melihat lagi apa disebut kepastian hukum itu apa saja. Nah, tentu ini harus kita inventarisir, harus kita identifikasi, dan ini tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri, harus bersama-sama. Nah, mungkin kita perlu forum yang lebih luas untuk memikirkan ini, bagaimana kemudian supaya industri ini atau manufaktur ini atau hilirisasi ini bisa hadir di Aceh. Karena apa? Hilirisasi ini merupakan ya cita-cita, dambaan kita. Karena apa? Hanya dengan hilirisasi yang memang potensi kita sudah sangat luar biasa, tetapi sampai hari ini kita hanya bisa tanam, petik, jual. Ya. Gali, angkut, jual. Jadi hilirisasi itu baik di batu bara, migas, dan lain sebagainya, ini belum terjadi. Padahal justru di situ nilai tambahnya ada, dan itu sangat bermanfaat untuk multiplier effect bagi masyarakat. Dampak bagi masyarakat. Dengan hilirisasi sektor pertanian ini, pasti menyerap banyak tenaga kerja, ya, di bidang kelautan, ya, di bidang peternakan, pengolahan hasil pertanian, seperti padi, jagung, dan seterusnya. Nah, kita sangat menginginkan ini. Tetapi sampai hari ini memang tantangan itu belum bisa kita eliminir, belum bisa kita hilangkan. Nah, ini barangkali masih perlu kita bekerja samanya ini lebih intensif lagi, lebih giat lagi, sehingga kita bisa memetakan apa tantangannya yang perlu segera dan prioritas untuk kita, kita minimalisir, kalau bisa kita hilangkan. Jadi saya kira untuk mendapatkan manfaat dan nilai tambah daripada hilirisasi, ini challenge, ya, tantangan ini harus kita identifikasi dulu. Nah, kita pahami bersama, kemudian kita bersama-sama dengan teman-teman dari entitas, ya, dari lembaga terkait, ini bisa kita cari solusi. Saya kira terminologi hilirisasi ini sudah sangat lama digaungkan, ya. Memang kalau kita bicara hilirisasi ini indah, ya, kita dengar indah, tapi mewujudkannya ini susah, pelaksanaannya susah. Sama seperti kita katakan bahwa kita harus kolaborasi. Ya, bagaimana kita kolaborasi kalau kita jarang-jarang berkoordinasi? Bagaimana kita berkoordinasi kalau komunikasi pun kita nggak intens? Ya kan? Seperti itu. Jadi kita, lembaga-lembaga terkait ini, Kadin bersama-sama mungkin dari sisi data, ya, BPS, kita bisa menyediakan dari sisi pemetaan pasar dan lain sebagainya, ini ada di Disperindak, ya, dari sisi para pelaku usaha jaringan dan lain sebagainya, ini ada di Kadin. Kadin sebagai lembaga mitra strategis pemerintah, ya, jadi betul dengan Undang-Undang 187, ini hari-hari ini sedang merancang ulang apa yang harus kita sampaikan dalam perubahan Undang-Undang Kadin sudah dibahas di DPR RI. Nah, ini tentu aspirasi-aspirasi daripada masyarakat ini perlu kita tampung. Supaya apa? Supaya Undang-Undang Kadin sendiri ini bisa sinkron dengan undang-undang lain yang menyangkut bidang perekonomian dan produktivitas di daerah masing-masing, termasuk daerah kita. Nah, saya pikir itu.
1: Baik. Pak Jelani, mungkin kalau dari kesiapan tenaga kerja lokal ini bagaimana, Pak, untuk mendukung industri hilirisasi?
2: Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik ini. Kebetulan saya adalah di samping Direktur Eksekutif Kadin Aceh ini membidangi vokasi dan sertifikasi. Nah, vokasi dan sertifikasi ini tujuannya adalah menciptakan, melahirkan tenaga-tenaga kerja yang unggul, berdaya saing, dan mampu untuk mengerjakan hal-hal yang istilahnya sedang kekinian lah. Bagaimana tenaga kerja yang diharapkan hari ini? Bahwa hari ini ketenagakerjaan ini sangat dipengaruhi oleh teknologi. Teknologi ini sangat cepat berkembang sehingga pendidikan dan keilmuan untuk mengoperasionalkan mesin-mesin ini diperlukan tenaga-tenaga yang cepat memiliki keterampilan. Nah, ini tentu harus dilibatkan lembaga-lembaga pelatihan, ya, lembaga-lembaga pendidikan yang bisa menciptakan tenaga kerja yang siap pakai. Nah, bagaimana tenaga kerja siap pakai? Artinya kalau hari ini kita katakan bahwa saya mampu, mungkin secara entitas perusahaan yang akan hadir investasi ini, dia tidak melihat bagaimana kemampuan kita. Tapi dia bisa melihat melalui sebuah sertifikat. Artinya sertifikasi itu perlu sebagai pengakuan kita dan lembaga terkait untuk dilihat oleh perusahaan-perusahaan investasi tadi. Nah, sehingga dengan kata lain kita mampu bersaing walaupun mereka-mereka ada. Kita tidak bisa juga membatasi tenaga kerja dari luar daerah untuk hadir di sini, tetapi kita mampu bersaing. Nah, ini kita harus mempersiapkan diri melalui lembaga-lembaga pelatihan dan pendidikan, PSMK, Politeknik, dan seterusnya begitu.
1: Baik, dari Pak Jelani saya ke Pak Zulfikar. Pak Zulfikar, bisa menerangkan saya, Pak? Boleh dibuka mic-nya dulu, Bapak? Izin.
6: Baik.
1: Baik, ya, ya. Pak Zulfikar, untuk saat ini apakah Provinsi Aceh sudah punya peta jalan atau roadmap hilirisasi untuk beberapa komoditas yang strategis, Bapak?
6: Baik, berdasarkan rencana pembangunan industri Aceh atau RPIA itu dan kabupaten kota atau RPIK 20 tahun 2025 sampai 2045 itu terdapat unggulan industri daerah berdasarkan komoditas strategis secara tematik, yaitu agro, maritim, kimia, industri manufaktur, dan juga industri halal, serta industri kreatif. Jadi yang terdapat dalam kawasan peruntukan industri, KPI itu juga terdapat seluas 12.000 hektar yang tersebar di beberapa kabupaten kota. Berarti pemerintah Aceh sudah memetakan pengembangan kawasan secara terpadu dan terintegrasi dalam rancangan RT RW Aceh. Itu ada diantaranya kawasan Banda Aceh Sabang Janto atau Basajan, kemudian ada kawasan Aceh Utara, terdapat kawasan Kek Arun Roksmawe, kemudian juga ada kawasan Barat Selatan, Barsela, kemudian juga kawasan dataran tinggi Gayo Alas. Di sana juga ada kemudian kawasan Tamiang Timur Langsa atau Tatimla, kemudian juga kawasan Biren, Pidi, dan Pidi Jaya atau Bejadi. Ini terdapat rencana pengembangan kalau di Bejadi ini, yaitu pengembangan kawasan industri cod di Cod Lungku nanti khusus untuk sentra IKM. Rencana pengembangannya fokus pada industri kimia di Lawe, kemudian industri hulu di Agro, di Mila. Demikian mungkin ada daerah-daerah yang juga sedang dikembangkan industri hilirisasi kakao di Paru, kemudian industri pengolahan perikanan di Meredu, dan juga industri pengolahan kelapa di Tano Abe, Tano Ano ya. Nah, kemudian industri furniture juga ada di Belang Beladeh, di kawasan Biren, dan industri perbengkelan di, juga di Biren. Demikian.
1: Baik Bapak, dan dari pemerintah sendiri bagaimana nih Pak upaya menarik investor untuk membangun industri pengolahan di Provinsi Aceh, Pak Zulfikar?
6: Ya baik, pertanyaan menarik Pak. Jadi Aceh memiliki sumber daya, memang sumber daya alam yang luar biasa. Pemanfaatan ini juga, alam lokal ini perlu dilakukan dengan teknologi tentunya yang ramah lingkungan, guna meningkatkan produksi berbasis agroindustri secara kelanjutan. Jadi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang lebih ramah, cepat, dan pasti, tentunya pemerintah melaksanakan langkah-langkah strategis bagaimana tercantum dalam RPIA tadi, yaitu RPIA di 2025 sampai 2045. Langkah tersebut meliputi penyederhanaan proses izin industri melalui koordinasi lintas perangkat daerah. Kemudian penguatan pelayanan terpadu satu pintu juga diperlukan, serta penyediaan informasi peluang investasi industri secara transparan. Selain itu, Dinas Perindustrian juga mendorong pengembangan kawasan industri dan sentra industri yang siap pakai, sehingga pelaku industri dan pelaku usaha dan investor memiliki kepastian lokasi, kemudian infrastruktur, dan juga akses bahan baku.
1: Baik. Dan pendengar dan juga pemirsa, kita baru saja menyelesaikan sesi kedua terkait hilirisasi dan juga tantangan pengembangannya di Aceh. Kini kita masuk ke sesi tiga sekaligus sesi terakhir pada Banda Aceh Menyapa di pagi hari ini. Dan kita akan membahas dampak hilirisasi bagi masyarakat dan juga masa depan ekonomi Aceh. Baik, saya kembali ke Pak Agus. Pak Agus, indikator apa yang perlu diperhatikan untuk mengukur keberhasilan hilirisasi di Provinsi Aceh, Pak?
3: Pertama, investasi yang masuk ya. Kenapa? Karena bicara tentang PDRB, bicara dengan nilai tambah, hilirisasi, tentu ini tidak terlepas dari peran swasta. Uang 1 triliun misalnya di Pak Jo ya, di dunia swasta, efeknya akan sangat lebih besar daripada uang 1 triliun di Pak Zulfikar misalnya, di dinas itu ya. Nilai tambahnya akan jauh. Jadi selama ini kita agung-agungkan, kita besar otsus, tapi itu uang ada di pemerintahan. 10T masuk di pemerintahan, nilai tambahnya, dampak ekonominya akan lebih kecil daripada 10T dari swasta. Jadi kalau kita mengandalkan uang dari pemerintahan saja, itu tidak cukup. Itu kan. Maka sangat penting bagaimana menciptakan iklim yang diperlukan oleh regulator, pemerintah, bagaimana menciptakan iklim. Menciptakan lahan untuk yang akan tumbuh nanti industri-industri itu. Gitu. Nah, itu yang kelemahan kita. Walaupun APBD kita besar dibandingkan dengan provinsi lain, tapi ketika investasi besar, lebih besar di provinsi lain daripada kita, itu jelas dampak ekonominya lebih besar di tempat. Itu satu dari segi. Kemudian berikutnya adalah dari segi besar, kemudian dari segi jumlah usaha. Ya, kita sangat timpang jumlah usaha yang besar, kemudian menengah sama kecil ini, itu sangat timpang. Artinya besar di bawah tapi di atas kecil, sehingga ini off-taker yang akan mengambil ini kurang di tingkat atas. Industri itu sangat kecil jumlahnya itu, walaupun besar-besar. Karena dia akan berpengaruh ketika ada industri besar, tentu dia membutuhkan supplier segala macam dari industri kecil. Nah, makanya itu sangat penting bagaimana dalam proses hilirisasi ini mengundang dari luar agar bisa berinvestasi di Aceh. Itu uang masuk, dia tidak, kalau dari pemerintah saja itu bisa menyiapkan lahan, tapi kalau yang bangun itu pemerintah yang bangun akan sangat sulit gitu ya, karena ini B2B bisnis. Nanti yang mencari penjualnya dan lain-lain itu memenuhi kebutuhan. Jadi sangat penting bagaimana mengundang, menciptakan iklim yang bagus buat swasta agar mereka mau invest di Aceh, bangun di Aceh. Walaupun pasarnya di Aceh, jangan kita bilang buat ekspor, tapi buat pasar kita sendiri. Ya, daripada kita mengundang, mengimpor barang gitu ya, walaupun dari sesama Indonesia, dari provinsi lain, lebih bagus industri yang ada di sini untuk kita. Karena kegiatan ekonomi yang ada di kita tentu punya nilai tambah buat tenaga kerja, buat akomodasi, transportasi, hidup yang ada di Aceh. Saya kira itu yang paling penting buat kita, bagaimana menciptakan iklim yang cocok buat investasi, proses hilirisasi ini.
1: Baik Pak Agus, saya ke Pak Jelani. Pak Jelani, bagaimana Pak peluang UMKM ini agar bisa terlibat dalam pasok industri hilir Pak?
2: Ya, ini pertanyaan yang menarik nih Pak Agus dan teman dari Perindak ya. Kita mungkin di Pak Agus ini pasti ada data. Skala usaha secara nasional maupun daerah ini UMKM-nya itu berapa persen? Ya, berapa persentasenya dibandingkan perusahaan besar atau pengusaha-pengusaha besar atau menengah. Nah, ini menjadi tantangan lain bahwa kapasitas kemampuan melahirkan industri ini paling ya, kalau kita lihat mungkin data IKM-nya ya Pak Jul. Nah, data IKM-nya yang banyak. Nah, jadi bagaimana IKM ini kan rata-rata IRT ya, rumah tangga, hasil-hasil dari situlah. Nah, kalau kita mau memproses atau mengolah potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, contoh saja lah CPO tadi. CPO itu dengan jumlah yang dihasilkan di Aceh itu kan jutaan ton ya. Tetapi kita harus tahu juga struktur usaha itu struktur usaha besar, pengusaha besar, dan itu korporasi, ya kan? Nah, apa keterlibatan UMKM di sini, skala usaha kita di sini yang jumlahnya tadi itu lumayan signifikan. Mungkin sekitar 60-70% dari total usaha. Kalau secara nasional itu 95%, luar biasa. Nah, ini belum lagi kita dari 95% itu mikronya, dan otomatis yang mikro ini banyak yang informal. Artinya banyak di situ bahkan secara legalnya NIB-nya juga belum ada ya. Nah, jadi itu yang banyaknya yang berdominasi yang seperti itu. Nah, kalau kita berharap hilirisasi terjadi dari skala usaha yang seperti itu, maka ini kita sangat sangat riskan ya. Nah, akhirnya kita kan harus berharap kepada pemodal nih. Ya kan? Nah, pemodal ini artinya investor. Nah, investor ini kembali lagi seperti tadi, investor itu akan menarik kalau melihat, ya kan, secara sumber daya okay. Tapi hari ini kita tidak bicara sumber daya alam misalnya. Sumber daya alam akan tinggal sebagai sumber daya alam tanpa modal, tanpa teknologi, tanpa SDM. Ya kan? Harus didukung juga dengan regulasi. Artinya, kembali lagi, harus ada sebuah iklim. Ya, iklim ini lahir dari sebuah ekosistem. Nah, ekosistem itu ya seperti tadi kita urai. Nah, jadi, untuk ke depan, kalau menurut saya memang kita harus bersama-sama ya, dari kebutuhan ekosistem ini, apa yang paling skala prioritasnya? Mungkin kepastian hukum. Nah, kepastian hukum mungkin penyederhanaan perizinan, ya kan? Dan keamanan, tidak saja keamanan, tapi juga harus bisa menciptakan kenyamanan. Ini sudah lebih lanjut. Nah, bagaimana kemudian industri kita baru memiliki daya tarik bagi investor, ya kan? Nah, barangkali pemodal, investor, sekarang melihat sumber daya alam aja itu memang menarik, tetapi tidak bisa kita jadikan sesuatu produk di daerah itu kalau belum didukung oleh ekosistem, ya, dan kepastian hukum dan seterusnya. Jadi kita selalu membahasnya ini berputar, berputar sebagai sebuah siklus. Artinya kita sampai hari ini mungkin kita hanya bisa berharap ini bagaimana bisa tercipta sebuah ekosistem investasi, ekosistem ekonomi yang mendukung tumbuh kembangnya usaha. Dan kalau kita lihat tantangan hari ini, belum kita bicara makro lagi, global, ini lebih sulit lagi, lebih banyak lagi tantangannya. Setiap proses itu kan harus memiliki bahan pendukung lain, tidak bisa hanya misalnya kita mau mengolah apa bahan sumber alam kita, komoditinya. Tapi tambah didukung oleh bahan baku penolong, katakanlah material-material lainnya, ini kan kita nggak bisa proses. Nah, untuk bisa mendapatkan bahan baku pendukung, kita harus mengimpor dari tempat lain. Nah, ini kembali lagi biaya transportasi karena jarak tadi, logistik dan sebagainya. Nah, ini akan menyulitkan seperti itu. Jadi maka ekosistemnya yang harus ditumbuh kembangkan, dilengkapi, tapi prioritas dulu. Ekosistem itu apa? Kepastian hukumnya dulu. Jangan misalnya izin kita di daerah sudah keluar, tapi kemudian nggak bisa dilaksanakan, ternyata masih bermasalah dengan izin pusat, katakanlah seperti itu. Ini dalam ranah regulasi. Kan ini harus ada sinkronisasi, diharmonisasikan, sehingga ada kepastian bagi pelaku usaha, dunia usaha, dalam hal ini para pemodal ataupun yang memiliki biaya-biaya yang kategori skala usaha korporasi lah ya. Jangan dari UMKM kita berharap ini tidak akan terjadi secara signifikan, dan ini makan waktu yang cukup lama. Saya pikir itu, Pak.
1: Baik, Pak. Nah, terakhir ini ke Pak Zulfikar. Pak Zulfikar, target apa, Pak, yang ingin dicapai

0: Itu sudah tumbuh juga hilirisasi refinery, Pak. Banyak refinery yang sedang diproses dan juga ada. Kemudian untuk beberapa tahun ke depan itu yang paling realistis segera hilirisasi adalah itu Kemera Center Refinery. Bagus, CPO dan turunan karena hilirisasi industri abul khususnya refinery dan turunan. Mengingat Aceh mempunyai potensi CPO itu yang cukup besar. Ya, lebih dari 1,7 juta ton per tahun dengan ada 53 PKS. Yang juga beberapa waktu yang lalu sudah menandatangani kesepakatan, apakah itu sudah final atau belum, bahwa dari 53 PKS itu sepakat menandatangani kesepakatan untuk tidak mengeluarkan hasil daripada CPO itu keluar dari Aceh, dan sehingga bahan baku di sini cukup untuk membangun pabrik minyak goreng, misal itu seperti itu. Di mana juga di pantai timur itu menghasilkan ada 600 ribu ton per tahun dan sisanya ada di pantai barat. Selain itu melihat kebutuhan konsumsi minyak goreng di lokal Aceh saja dengan jumlah penduduk yang 6,1 juta jiwa lebih kurang saat ini mencapai 94 ton per tahun. Kebutuhan selain dapat didistribusi juga ke luar Aceh. Sehingga dengan potensi bahan baku CPO tersebut, hilirisasi industri pabrik minyak goreng di Aceh itu dapat mempunyai peluang yang sangat besar. Dengan perencanaan lokasi ada di pantai timur satu dan di pantai barat selatan satu dengan didukung infrastruktur pelabuhan. Pelabuhan seperti Malahayati, kemudian Kurungguku, Calang, dan Melabuh. Demikian.
1: Baik ya, dan pendengar dan juga pemirsa, jawaban dari Pak Zulfikar tadi juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Banda Aceh Menyapa untuk edisi hari ini 3 September 2026 di hari Kamis Manis ya, apalagi saat ini cuaca juga lumayan mendukung untuk melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih Pak Jailani, Pak Agus dan juga Pak Zulfikar yang sudah bergabung di dalam dialog Banda Aceh Menyapa, Pak ya. Terima kasih juga kami ucapkan ini kepada Cut Abang Hitam yang tadi sudah bergabung sama kita ya sebagai penelepon pada hari ini ya. Dan juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa bisa menyaksikan kembali dialog ini lewat YouTube RRI Banda Aceh Live setelah dialog ini berakhir. Dan tentunya mungkin apabila Anda ingin membaca berita tertulis ataupun juga Reels bisa langsung ke rri.co.id Banda Aceh ataupun bisa juga membaca berita-berita yang kami hadirkan juga lewat Instagram di RRI_BandaAceh. Saya Amar pamit undur diri ya, juga sekaligus mengakhiri Banda Aceh pagi ini. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Program acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Dialog interaktif Banda Aceh pagi ini membahas permasalahan sosial, pendidikan, budaya, hukum, ekonomi, bisnis, dan politik dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari Studio Pro 1 RRI Banda Aceh di 97,7 FM. Anda juga bisa menonton tayangan ini live di channel YouTube RRI Banda Aceh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini jumpa kembali bersama saya Arso yang akan menemani Anda hingga tuntas kebersamaan kita nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk cuaca kota Banda Aceh yang saat ini berawan tebal ya, dan saat ini gerimis tipis ya, untuk Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas Anda di pagi hari ini. Jadi jangan lupa membawa mantel atau jas hujan ya, karena saat ini di seputaran Belang Padang nih terpantau oleh kami mulai diguyur hujan walaupun tidak lebat. Ya, ini bisa sedikit menghalangi aktivitas Anda. Dan pendengar, di pagi hari ini lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 11 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan menghadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
0: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

Banda Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nyusahin diri. RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Pendengar, masih bersama kami di 97,7 FM RRI Persatu Banda Aceh. Bersama saya Arso yang menemani Anda di pagi hari ini dalam Banda Aceh siang ini. Pendengar, BMKG Sultan Iskandar Muda Banda Aceh mengeluarkan informasi tinggi gelombang yang berlaku pada 3 sampai dengan 6 September 2026. Dalam periode tersebut, sejumlah wilayah di perairan Aceh berpotensi mengalami gelombang tinggi setinggi 1,25 hingga 2,5 meter. Perakiraan BMKG SIM M. Jamal mengatakan kondisi itu dipengaruhi aktivitas gelombang ekuatorial Rosby di wilayah Aceh serta gelombang Kelvin di sebagian besar Pulau Sumatera. Selain itu, daerah belokan angin dan konversi turut mendukung peningkatan aktivitas konektivitas di wilayah Aceh. BMKG juga mencatat suhu muka laut yang hangat di Samudra Hindia, bagian barat Sumatera dan perairan timur Aceh berpotensi meningkatkan penguapan. Kondisi tersebut dapat menambah kandungan uap air di atmosfer yang berkontribusi terhadap pembentukan awan hujan di Aceh. Pola angin di wilayah perairan Aceh umumnya bergerak dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan berkisar 2 hingga 28 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan Sabang, Banda Aceh, perairan Aceh Besar, Melabo, serta perairan selatan Simelu. Peringatan dini gelombang tinggi 1,25 hingga 2,5 meter ini berpeluang terjadi di perairan Aceh Barat Daya, Simelu, perairan Sabang Banda Aceh, dan perairan Aceh Singkil Pulau Banyak. Potensi serupa juga diperkirakan terjadi di perairan Aceh Besar, Melabo, serta perairan selatan Simelu. BMKG mengingatkan kondisi tersebut berisiko terhadap keselamatan pelayaran, terutama bagi perahu nelayan ketika berkecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Sementara itu, kapal tongkang diminta mewaspadai kondisi laut ketika kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Baik, dengar dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di saat ini dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan hingga di pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
2: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh. Gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

0: kabur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang itu paus yang hidup di laut, bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger. Kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman dan Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Die Roten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit kelima. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi satu sama. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
3: Glückwunsch zum Sieg.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9, kemudian Facundo Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facundo Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0. Sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1, 6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat satu dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3, 6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa pertandingannya. Kita mengikuti aturannya, sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setiap Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Sementara itu Persija Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Shin Tae-yong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 assist. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan ke-6 itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim Nasional Bola Voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar Akbar dan Sofyan Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofyan menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Ke Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dmitry Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao, pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Kuang Do pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Kuang Do. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak yang pasti enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Kuang Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama juga diraih oleh Women Grandmaster Xenia Balabayeva yang unggul 1,5 poin atas Laisa Latifah. Melihat hasil itu, pengurus PB Percasi bidang Liga Catur Nasional Kristianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
3: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya, jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu, sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya, upaya sendiri maksudnya.
1: Sementara itu, hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Firdiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih Ketua Umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih Ketua Umum Pengurus Provinsi Pengprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pengprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya. Dan kalau bisa, bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pengprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrov, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Mendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari sekelompok binatang karang yang terbentuk struktur kalisum karbonat semacam batu kapur. Di mana ekosistem ini menjadi habitat hidup berbagai satwa laut yang merupakan ekosistem penting yang menjadi gudang keanekaragaman hayati di laut serta habitat hidup sejumlah spesies bintang laut. Tempat pemijahan, peneluran, dan pembesaran anak-anak ikan. Mari lindungi terumbu karang dari kehancuran. Terumbu karang merupakan tempat kelangsungan hidup hewan di bawah laut.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya, lagu yang berjudul Kesempurnaan Cinta, walaupun tidak ada yang sempurna ya. Pasti ada aja kurangnya, apalagi manusia nggak pernah cukup ya. Ada aja, semuanya salah, semuanya kurang. Ya, pendengar, di siang hari ini Anda masih kami temani dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya lagu bernuansa religi akan kami hadirkan sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat zuhur. Pendengar, personil Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Babinkamtibmas Polsek Tenom Polres Aceh Jaya ini melaksanakan kegiatan sambang dan pengawasan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Asta Cendikian Santara yang berada di Desa Padang Kling, Kecamatan Tenom, Kabupaten Aceh Jaya. Pada Rabu kemarin, tepatnya 2 September 2026, kegiatan tersebut dilaksanakan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat oleh personel Babinkamtibmas Polsek Tenom sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di wilayah hukum Polsek Tenom. Adapun dalam kegiatan tersebut, personel melakukan pengecekan secara langsung terhadap kondisi lingkungan SPPG serta fasilitas instalasi pengolahan air limbah IPAL. Pengecekan juga dilakukan terhadap kelengkapan fasilitas dan peralatan dapur yang digunakan dalam proses pengolahan makanan. Selain itu, personel turut memeriksa ruang penyimpanan bahan baku dan makanan guna memastikan bahan yang digunakan dalam kondisi baik, bersih, dan layak untuk diolah serta didistribusikan kepada penerima manfaat.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Ke warung Tati ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Itch, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

Pendengar, personil Polsek Krung Sabe, Polres Aceh Jaya, melaksanakan kegiatan patroli pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Harkamtibmas di sejumlah lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat di wilayah Kecamatan Krung Sabe, Kabupaten Aceh Jaya pada Rabu kemarin. Kegiatan patroli tersebut dilaksanakan sekitar pukul 9 dengan menyasar sejumlah tempat keramaian seperti pasar, kios-kios stasiun, pengisian bahan bakar umum atau SPBU, serta kawasan perkantoran yang berada di wilayah hukum Polsek Krung Sabe. Adapun dalam kegiatan tersebut, personil Polsek Krung Sabe menyambangi masyarakat dan memberikan imbauan Kamtibmas agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan, ketertiban masyarakat, gangguan Tibmas. Personil juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan adanya aktivitas atau kejadian yang berpotensi mengganggu situasi Kamtibmas. Kapolres Aceh Jaya AKBP Zulfa Renaldo melalui Kapolsek Krung Sabe Ibtu Firdaus Mulyanto menyampaikan bahwa patroli Harkamtibmas merupakan salah satu upaya kepolisian dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Baik, pendengar, manapun Anda berada, masih menemani Anda di siang hari ini. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Yeay, Tante datang.
1: Hai.
2: Loh, Ari gak belajar daring?
3: Enggak, ah.
2: Emang gak ada tugas?
3: Tapi juga mama kok yang ngerjain.
2: Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Gak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya.
1: Kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya?
2: Iya sih,
1: kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa, sekaligus guru bagi anaknya di rumah.
3: Tapi guru Ari gak segalak mama, Tante.

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat zuhur.

0: selengkapnya. Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Sari berita, peringatan Hardikda di Banda Aceh, pemerintah usulkan penambahan guru. Pelepasan balon udara memeriahkan jelang peringatan Hari Radio ke-81 RRI Takengon. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, peringatan Hari Pendidikan Daerah Aceh ke-67, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'duddin Jamal gelar dialog dengan sejumlah kepala sekolah se-Banda Aceh. Salah satu pembahasannya mengupayakan pengusulan penambahan guru. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
2: Peringatan Hari Pendidikan Daerah Aceh ke-67 menjadi momentum pemerintah Kota Banda Aceh mengevaluasi berbagai persoalan pendidikan. Salah satunya terkait kekurangan tenaga pendidik di sejumlah sekolah. Persoalan tersebut disampaikan dalam dialog antara Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'duddin Jamal bersama para kepala sekolah sekota Banda Aceh yang berlangsung di Aula SMP Negeri 1 Banda Aceh, Rabu 2 September 2026. Dalam dialog itu, sejumlah kepala sekolah menyampaikan berbagai kendala yang masih dihadapi di lingkungan sekolah termasuk keterbatasan guru mata pelajaran. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, mengatakan saat ini terdapat hampir 70 guru yang masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sekolah. Kekurangan tersebut terdiri dari 35 guru untuk jenjang sekolah dasar dan 33 guru untuk jenjang sekolah menengah pertama. Menanggapi persoalan tersebut, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'duddin Jamal mengatakan pemerintah kota akan mencari solusi melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Menurutnya kerjasama tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan guru sekaligus menjadi solusi dari sisi pembiayaan.
3: Sama halnya nanti kalau misalnya kekurangan guru, saya juga berkolaborasi dengan universitas, baik universitas swasta, negeri, agar pemenuhan guru tetap terpenuhi dan bisa solusi pembiayaan juga bisa teratasi.
2: Selain persoalan tenaga pendidik, Iliza juga meminta seluruh sekolah di Kota Banda Aceh menjadikan momentum Hari Pendidikan Daerah sebagai pengingat untuk terus meningkatkan kualitas lingkungan pendidikan. Ia menekankan pentingnya memastikan sekolah dalam kondisi bersih, aman, dan nyaman, sehingga dapat mendukung proses belajar mengajar sekaligus memberikan lingkungan yang baik bagi siswa. Dialog bersama kepala sekolah tersebut diharapkan menjadi ruang untuk mengidentifikasi berbagai persoalan pendidikan secara langsung, sekaligus merumuskan langkah bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Pelepasan balon udara mewarnai peluncuran sejumlah kegiatan dalam peringatan Hari Radio ke-81 di LPP RRI Takengon. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Takengon resmi meluncurkan rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 yang dirangkai dengan RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Launching berlangsung di halaman kantor RRI setempat Rabu siang, ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh Kepala Stasiun RRI Takengon Imam Taufik bersama jajaran karyawan dan karyawati. Kegiatan tersebut menjadi awal dari rangkaian agenda yang tidak hanya melibatkan internal RRI, tapi juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial, lingkungan, olahraga, budaya, hingga pemberdayaan pelaku UMKM. Kepala Stasiun RRI Takengon Imam Taufik mengatakan, sejumlah rangkaian kegiatan akan dilaksanakan mulai 3 hingga 11 September 2026 mendatang.
5: Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, launching kegiatan RRI Press, Bintang Radio dan Put RRI ke-81 tahun 2026 saya nyatakan dilaksanakan.
4: Sejumlah kegiatan yang digelar diantaranya demo produk dan diskusi bersama pelaku UMKM, aksi bersih lingkungan sekaligus penanaman bibit pohon, serta pertunjukan musik tradisional dan festival bazar UMKM. Kemudian masyarakat akan diajak mengikuti senam bersama jantung sehat, dilanjutkan penyebaran bibit ikan ke danau Laut Tawar sebagai bagian dari kepedulian terhadap lingkungan dan ekosistem perairan. Adapun bintang radio digelar pada Selasa 8 September nanti, sedangkan puncak kegiatan akan ditutup dengan acara penyulutan obor Triprastia yang dijadwalkan berlangsung pada 11 September 2026 mendatang. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh perkuat kolaborasi pengelolaan sampah berkelanjutan bersama Kami Kita Community Center. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
6: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal meninjau langsung sirkulasi pengolahan limbah di Kami Kita Community Center Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam. Peninjauan mulai dari penggilingan manual, produksi kompos dari limbah rumah tangga, pengolahan tutup botol plastik menjadi gantungan kunci, tutup gelas hingga kursi. Limbah serabut kelapa juga diolah menjadi koko fiber untuk tanaman. Wali Kota juga mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah demi menjaga kelestarian kota dan kesehatan lingkungan. Pihaknya berharap kolaborasi dengan teknologi tepat guna terus terbangun sehingga pemerintah dapat memberikan dukungan lebih lanjut.
7: Ini kaca yang sudah diolah tapi dia juga nggak tajam. Dan ini juga bisa digunakan untuk akuarium, untuk pot, dan juga untuk ketahanan bencana. Jadi kalau misalnya ada bencana banjir, kalau dipakein ini, dia bisa menyerap air.
6: Konsultan daur ulang Space to Grow Development Kami Kita Community Center, Amber Desis menyampaikan pihaknya fokus pada gerakan lingkungan hidup, edukasi masyarakat, dan pengelolaan sampah berkelanjutan. Program utama adalah sistem barter Sampahmu Rezekiku yang mengajak warga menukar botol plastik dan sampah daur ulang dengan kompos, media tanam atau bibit tanaman
8: untuk pemulihan tanah dan carbon credit. Kalau dimasak benar, oke? Okay, kalau cium bau asap tidak? Enggak rasa asap.
9: Bisa dimakan.
7: Ya, dia sama kayak
8: bori. Tidak ada volatile lagi. Ini enggak bisa pakai untuk masak karena tidak ada volatile lagi. Ini carbon murni.
6: Pemerintah Kota Banda Aceh terus memperkuat kolaborasi dengan komunitas dan pelaku usaha untuk mewujudkan Banda Aceh yang bersih dan berdaya. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berkomitmen untuk terus mengawal penyelesaian pekerjaan fisik agar mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana dapat segera normal. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
10: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memastikan bahwa realisasi anggaran hampir 1 triliun rupiah dari beberapa program untuk penanganan pasca bencana yang bersumber dari transfer ke daerah TKD maupun tambahan TKD telah menunjukkan progres signifikan di lapangan. Hingga saat ini, ketercapaian kegiatan fisik dan eksekusi program di daerah telah melampaui angka 60%. Wakil Bupati Aceh Utara, Termiti Panjang menyampaikan bahwa seluruh tahapan administrasi seperti pelelangan dan kelengkapan dokumen pendukung telah rampung. Saat ini, seluruh kegiatan sudah berada pada tahap eksekusi kerja di lapangan dan tinggal menunggu penyelesaian fisik karena tidak ada lagi kendala dokumen atau pelelangan karena semuanya sudah pada tahap eksekusi. Meski demikian, Tarmidi mengakui masih ada beberapa titik yang memerlukan penanganan khusus terutama terkait akses jalan dan jembatan darurat di Kecamatan Sawang. Salah satu perhatian utama berada di jembatan penghubung antara Sawang dan Gunci yang kini belum sepenuhnya terbangun.
11: Kegiatan hari ini juga terjawab bahwa sudah nampak realisasinya di lapangan untuk anggaran apapun yang ada di Aceh Utara berkenaan dengan pasca bencana. Artinya sudah mencapai 60% atas. Artinya di daerah sudah dalam pelaksanaan eksekusi kegiatan. Artinya sudah tidak ada lagi persoalan dengan pelelangan, tidak ada lagi persoalan dengan dokumen, artinya sudah dalam eksekusi kerja, tunggu selesai. Dari awalnya yang persoalan sekarang di Sawang hanya akses darurat yang bermasalah sebenarnya. Contoh, saya contohkan di jembatan darurat di Sawang, antara Sawang dengan Gunji, itu juga masih persoalan karena masih satu lagi belum dibangun.
10: Selain itu, kata Tarmizi, kendala akses juga masih terjadi di kawasan Reseh, Kecamatan Sawang. Putusnya badan jalan akibat tergurus aliran sungai membuat jalan utama hilang total, sehingga membutuhkan penanganan darurat dengan mengerahkan alat berat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Aceh Utara berkomitmen untuk terus mengawal menyelesaikan pekerjaan fisik tersebut agar mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak dapat segera kembali normal. Demikian dan Seplah Nurdin melaporkan. Nanti kita akan bergabung kembali dan kita langsung untuk interaktif dengan
1: Saudara. Sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Mu jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu jamu.

pendengar dimanapun Anda berada di siang hari ini, sesaat lagi pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan request 100% Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung, bisa melalui WhatsApp persatu atau langsung melalui line telepon di 0651 44336.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Kembali kita dalam 100% Indonesia. Kita sapa penelpon yang dari tadi sudah mencoba bergabung ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Arsel.
0: Iya, apa kabar Kak Yana?
1: Alhamdulillah, kabar baik hari ini.
0: Belum lagi kita buka promonya, udah masuk aja. Ini faktor hujan, jadi jaringan lancar ya.
1: Alhamdulillah, semoga lancar, kan gitu dia.
0: Iya, mudah rezeki ya, sehat selalu. Ini ulang tahun apa mau nelpon, Kak?

0: Ulang tahun apa mau nelpon kayak gitu ucapannya?
1: Apa tuh?
0: Ulang tahun apa mau nelpon ya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki gitu ya.
1: Itu doa.
0: Oh, doa ya.
1: Doa itu enggak seharusnya di hari ulang tahun.
0: Enggak mesti gitu ya. Setiap hari juga bisa kita doain ya.
1: Harus ada doa kan?
0: Ah, iya betul.
1: Doa keberkahan, doa kesehatan, biar sehat selalu, biar ganteng selalu.
0: Waduh, alhamdulillah ya. Walaupun sudah berumur, kalau didoain ganteng mungkin awet muda saya ya. Waduh,
1: harus tuh, ada aja.
0: Pengen dengar lagu apa nih siang-siang gini?
1: Tunggu, Kak Ena mau nanya, situ hujan nggak?
0: Gua hujan krimis, ini hujannya, cuacanya cuaca krimis, romantis kan? Ini.
1: Krimis-krimis kan?
0: Cuaca syahdu ini.
1: Ini cuaca syahdu ya Allah, bukan syahrini.
0: Iya, kalau syahrini, waduh, nyanyi lebih dia nanti di sini ya. Kalau ada syahrini nyanyi nanti dia.
1: Hujan gitu.
0: Iya, wah kok lagu dangdut nih hari ini. Aduh. Kayaknya enggak kemari ambil kupon.
1: Di sini lagi gerimis nih.
0: Enggak kemari ambil kupon.
1: Aduh, kayaknya enggak kebagian.
0: Oh, enggak sempat daftar ya.
1: Masih nunggu-nunggu karena katanya kan terakhir tanggal 2 sama sampai tanggal berapa gitu kan?
0: Iya, kan diperpanjang kemarin ya.
1: Oh, itulah.
0: Hah? Oh, tanggal 2 hari ini ya maksudnya ya.
1: Tutup.
0: Udah ditutup. Dari kemarin udah ditutup, Kak.
1: Tanggal 30 ke 29 udah ditutup katanya.
0: Iya, karena kuotanya kan awalnya udah berapa ya? 1000 ya, kalau enggak salah ya.
1: 1000 ya.
0: Iya, awalnya kalau enggak salah 1000 ditambah 1000 lagi.
1: Alah, kayaknya pun bosan juga pakai kupon karena asal udah berapa kali ikut pakai kupon enggak pernah dapat.
0: Ya mending jalan aja gitu ya, ikut gitu meramaikan kan.
1: Malah yang enggak pernah masuk radio yang dapat. Ya Allah ya Tuhan.
0: Rezeki enggak kemana emang, Kak ya?
1: Iya, cuma ngikut-ngikut aja dapat kulkas, dapat.
0: Emang rezeki enggak kemana ya? Rezeki enggak lihat kalender gitu ya.
1: Saya main capek masuk radio enggak dapat gitu. Kesel juga di beneran lo Arto Kak Ena diledekin sama orang nih.
0: Iya.
1: Masuk radio tiap hari bertahun-tahun.
0: Nanti saya usulin, Kak.
1: Gitu.
0: Pendengar-pendengar terbaik ini dikasih radio ini biar bisa dengar radio terus di rumahnya ya.
1: Alhamdulillah gitu kan. Ini yang bukan pendengar radio yang dapatnya hadiah kalau, gede-gede.
0: Kalau yang bukan pendengar radio kan dapatnya kulkas. Kalau pendengar radio nanti dapatnya radio. Nggak usah ikut jalan santai nanti. Mungkin ada waktu lain kan kita kasih apresiasi hadiahnya radio gitu, Kak. Itulah Kak Yana kan. Belum sempat request. Tadi ditanyain nggak mau. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau request lagu apa ini?
1: Jangan jatuh lagi ya.
0: Iya, nanti ketekan lagi tutup telepon.
1: Itulah, sudah kali tangannya.
0: Ih, Kak Yana yang tutup lagi. Bukan saya.
1: Oke deh. Hari ini kan dari
0: dari mana hendak kemana?
1: Hari ini aja lah.
0: Sehari ini, biar nyanyi lagu hujan. Yang mana ini sehari ini nyanyi?
1: Ada cari ini lagu hujan.
0: Ya kan Kak Yana bilang tadi.
1: Cari ini jadi dangdut gitu.
0: Iya.
1: Ini aja deh. Kau yang memilih aku.
0: Kau yang memilih aku. Uh-huh. Bukan Kak Yana yang pilih ya.
1: Bukan.
0: Iya.
1: Dia.
0: Udah dipilih gitu ya. Jadi jangan macam-macam, awas ya. Baik, salamnya buat siapa nih?
1: Pertama Pak Arso, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Berkah umurnya, berkah rezekinya.
0: Amin.
1: Terus buat Juju di Sabang, Bu Siti juga, Mas Roy, Bang Heru, Bu Jut Maria, Kak Nur, Kak Lira, semua ya.
0: Baik.
1: Terima kasih Arso.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Di belakang Kak Yana yang mau bergabung, kita masih buka dua kesempatan ya di yang ngantri di belakang Kak Yana. Kita sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini Bang?
2: Dengan Bang Heru, Marsha.
0: Oh, Bang Heru, apa kabar Bang Heru? Ya,
2: alhamdulillah sehat.
0: Iya, baru kali ini kita ketemu di udara ya Bang Heru ya.
2: Iya, betul.
0: Bang Heru mau request lagu apa nih Bang Heru?
2: Ini acara mau lagu Katon Bagastara.
0: Yang mana?
2: Negeri di Awan.
0: Negeri di Awan.
2: Iya.
0: Baik. Bang Heru di Lampase ya?
2: Betul, di Lampase Kota.
0: Iya. Ada hujan di sana, Bang?
2: Cuacanya mendung. Hmm. Tapi saya sekali gerimis gitu.
0: Oh, jadi gerimis-gerimis manis gitu ya.
2: Betul. Sama kayak orangnya ya.
0: Baik, silakan Bang Heru salamnya.
2: Oke. Oke, salamnya untuk tadi Kak Yana, terus Mas Roy, Kak Cut Maria, Kak Juju, dan yang lain-lainnya.
0: Baik. Itu aja, Bang. Baik, itu saja.
2: Iya, itu aja, Bang.
0: Baik, terima kasih, Bang.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Baik, di belakang Bang Heru satu orang penelpon lagi kita sapa, ada siapa di sana? Kita sapa dulu penelponnya ya. Penelpon terakhir di sesi pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hi. Mas Ganteng.
0: Apa kabar kakak saya?
1: Ya. Yeah. Keren, keren habis ya.
0: Sehat kak?
1: Alhamdulillah sehat. Baru siap salat kan?
0: Iya.
1: Maya belum. Apa suka nih? Waduh.
0: Iya, kalau jam 2 pasti dia.
1: Iya, tahu nggak tuh? Karena jam 2 tepat gitu ya. Tepat waktu.
0: Udah makan kak Maria?
1: Gimana?
0: Kak Cut udah makan?
1: Udah, ada MBG-nya kami.
0: Oh tadi sebelum pulang MBG dulu di sekolah?
1: MBG dulu, kadang-kadang makan, kadang enggak. Karena sudah jam 2 ada keburu dingin gitu ya, karena jam 2 sudah diantar.
0: Tapi enggak boleh bawa pulang lagi katanya kak ya?
1: Enggak makan, kan dikosongin aja, kita bawa tempat sendiri gitu ya.
0: Oh boleh gitu bawa pulang?
1: Boleh, memang cuma dikosongin anak-anak, dikosongin enggak. Enggak makan situ anak-anak.
0: Baik.
1: Semua bawa tempatnya ya.
0: Iya. Pastinya menunya setiap hari berganti-ganti kayak.
1: Enak.
0: Iya, kayak orang catering gitu ya, menunya berbeda setiap hari ya, kayak orang catering ya.
1: Iya, ganti menunya. Kadang-kadang anak-anak susu kasih, suka susu anak-anak, iya. Buah-buahan ganti-ganti juga, ada anggur, ada pisang gitu ya.
0: Aduh, jadi pengen sekolah lagi nih.
1: Iya, ini lah, biar itu yang ngajarin. Saya ibunya.
0: Pengen request lagu apa nih, Kak Cut?
1: Menunggu pagi dari itu.
0: Noah.
1: Ya.
0: Kita siapin lagunya. Ya. Salamnya.
1: Ini aku kasih bilang dulu ya. Semua ya. Yang masuk kan menua mudahnya. Kali-kali balik Indonya ya. Balik doanya itu. Berkata sebenarnya berdoa tuh. Sekali atau balik doanya.
0: Iya, semoga para pendengar saya sehat selalu, mudah rezeki, makin cantik, makin ganteng semuanya ya.
1: Iya.
0: Amin.
1: Setelah yang masuk itu aku enggak bisa berdoa di sini. Berkata sama berdoa. Makanya aku cuma sehat.
0: Iya.
1: Apa gemo. Berkat para pendengar tuh.
0: Benar ini. Banyak yang doain saya sehat selalu, jadi makin sehat badannya.
1: Iya. Tambah rezeki. Kayak RTN lah, pohon berkah umur rezeki, semoga rezekinya melimpah Allah kasih ya. Karena kita Allah baik, pasti Allah baik, wah senang baik kita juga gitu.
0: Kak Cut juga semoga mudah rezeki bisa pergi ke tanah suci. Kalau udah pergi lagi gitu.
1: Udah pergi lagi.
0: Iya, kalau udah pergi pasti kan orang rindu kak. Kalau udah pergi sekali pasti pengen lagi.
1: Iya. Udah bertahun-tahun belum ada dengan Arto. Tapi kena langsung belum, terales belum.
0: Iya.
1: Cuma kenapa, doa.
0: Kenapa Kak Acun gak ikut jalan santai, bisa ketemu saya besok?
1: Iya. Gak sempat kadang-kadang.
0: Iya.
1: Sibuk kita ya.
0: Baik, silakan salamnya Kak Cut.
1: Ya, salamnya pertama buat Arto. Gak selalu, enjoy selalu, happy selalu, ceria selalu. Dalam nama Allah SWT.
0: Amin.
1: Tadi Mas Heru kan, gak selalu sekeluarga. Untuk Kak Yana di Lambaro, untuk Fitri Darussalam, untuk Kak Lia di Lampung Kada, Brenon, kejar saya. Yeah. Selebihnya, salam takzim Kak Cut sepenuhnya 100% untuk Arto sekeluarga.
0: Baik, terima kasih.
1: Thank you Arto.
0: Kembali.
1: Yuk si Tumarek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu Kak Cut Maria yang merupakan penelpon terakhir ya. Kalau Kak Cut Maria ini selalu doanya baik-baik. Emang semua pendengar saya sepertinya selalu doakan saya yang terbaik ya. Sehat selalu, makanya badan saya sehat seperti ini. Baik, pendengar langsung aja ya, kita hadirkan lagu yang sudah direquest oleh para pendengar kita di siang hari ini. Lagunya bagus-bagus di siang hari ini. Dan pada sesi kedua nanti kita buka line telepon, juga bacakan WhatsApp yang sudah masuk.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Ya, kita kembali lagi di 100% Indonesia Request untuk Anda yang mau bergabung. Kita masih terima dua orang penelpon lagi sebelum kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum. Masih terputus, coba kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Kak Lia?
1: Alhamdulillah kabar baik, Pak.
0: Iya. Di Brunei hujan enggak?
1: Ah, ini lagi hujan turun dikit-dikit.
0: Gerimis ya, sama ya berarti ya.
1: Kemarin sore kencang kali.
0: Oh, kemarin sore anginnya juga kencang ya?
1: Angin enggak?
0: Hujan lebat ya.
1: Salah bilang.
0: Iya. Ini kalau di Banda kemarin malam ya, hujannya lebat sekali kemarin.
1: Ya, ini hujannya sama petir.
0: Oh, hujan petir.
1: Kalau
0: ya?
1: Angin untuk kemarin
0: biasa aja gitu ya.
1: Biasa aja.
0: Baik.
1: Mau lagu satu.
0: Lagu apa?
1: Harus malam ini dari Mayang Sari.
0: Harus malam ini. Berarti kalau malam besok nggak mau lagi gitu ya? Baik, kita siapin lagunya.
1: Salam ya.
0: Silahkan.
1: Salam buatnya Bang Arso, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Seperti bilang tadi, banyak doa orang makin sehat, alhamdulillah kan.
0: Iya, mudah-mudahan Kak Lia juga sehat selalu, ya, mudah rezeki.
1: Bang Arso nggak usah makan aja, doa-doa orang jadi sehat. Habis itu buatnya Bang Heru yang tadi, buatnya Cira Wanita, buatnya Nadia, Adik Fitri. Mudah-mudahan sehat juga Adik Fitri sana. Adik Fitri, kalau bentuk badan gak sehat dia. Mudah-mudahan sehat juga. Habis itu buatnya Ibu Cud. Habis itu buatnya Mas Heru. Kok Mas Heru? Satu lagi siapa namanya? Mas siapa tuh Mas? Gak tahu lagi ya Allah.
0: Mas Roy.
1: Gak lupa. Mas Roy. Buatnya Cibang Hitam juga Pak Le. Habis itu buatnya Wakdo. Buat semua-semua yang lagi dengar ini Bang, siapa lagi buatnya udah lama, maaf lah yang udah lupa. Buat semua-semua aja yang lagi dengerin, spesial buatnya Bang Deddy aja, mudah-mudahan sehat di sana. Buatnya Bang Arso, selamat bertugas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: satu orang penelpon terakhir sebelum kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk di sesi kedua ini. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Terputus. Bisa dicoba kembali ya, waktu kita singkat sekali ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kak Ina ya?
1: Iya, betul.
0: Masih tinggal di Batu, Kak Ina?
1: Masih dong.
0: Belum pindah ya?
1: Masih, belum digusur.
0: Apain digusur orang rumah sendiri?
1: Itulah.
0: Emang mau di pelebaran jalan lagi itu di Batu?
1: Kayaknya. Tapi kita gak kena.
0: Gak jauh ya.
1: Sama rumah kita.
0: Kak Ina ada makan?
1: Coba belum.
0: Kok belum? Telat lah.
1: Ya, kan tadi makan-makan yang lain. Dia agak kenyang dikit nih. Ntar lagi lah ya.
0: Baik. Kak Ina pengen dengar lagu apa nih?
1: Hari ini Charlie ya.
0: Charlie? Yang mana Charlie?
1: Charlie Van Houten ya.
0: Yang mana Charlie-nya?
1: Itu, Tulang Rusuk.
0: Tulang Rusuk? Nggak mau tulang yang lain kak? Tulang ayam?
1: Nggak apa, tulang rusuk enak kali tuh.
0: Tulang rusuk ya. Baik, kita siapin lagunya. Salamnya silakan.
1: Salamnya pertama buat Bang Erso, selamat tugas, udah sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat yang udah masuk semuanya ya. Kak Ju, Bang Rizal, Ulfa Diana, Bang Heru tadi ya, semua-semuanya lah ya.
0: Baik.
1: Itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Baik, kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk ya di siang hari ini. Ada siapa aja nih yang udah bergabung di WhatsApp? Yang pertama ada 100% Indonesia. Assalamualaikum Arso, ini Mas Roy. Alhamdulillah kabarnya sehat ya. Mau request dari Ija Mawarni, Kasmaran. Salam untuk Arso, Kak Ira, Kak Yana, Cut Putro Nabila, Kak Eli, Lia, juga untuk Heru di Lampasnya. Salam untuk semua. Terima kasih kembali. Halo sobat pecinta 100% Indonesia, untuk seluruh Indonesia, saya Wardania dari Kampung Lung, Kemukinan Guci, Kampung Kecamatan Lampusaka, PD. Ayo kita sama-sama mendengarkan lagu pilihan saya, kemudian terimalah salam spesial buat saudara penyiar di siang hari ini, Arso. Juga buat semua yang lagi pada tugas pada daerah di Persatu Banda Aceh. Gak lupa salam buat semua pecinta 100% Indonesia. Selamat mendengarkan lagu saya yang judulnya Gelas-Gelas Kaca, dinyanyikan oleh Nia dan Niati. Dah dulu ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus, assalamualaikum Bang Arso. Waalaikumsalam, ini Fitri dari Salam. Mau request lagu dari Dewi Dewi, Perempuan Tercantik di Indonesia. Salam buat Kak Yana, Kak Lia, Kampung Lada, sama Bang Dedi, Kak Cut, Maria, Wakdul, Kak Eli di Pagarayar, semua pendengar yang lain. Spesial buat Bang Amar, semoga Bang Amar sehat terus dan panjang umur dan dunia akhirat terus ya. Buat Bang Arso sehat dan banyak umur ya. Terima kasih. Kita hadirkan lagu yang di request oleh para pendengar kita di siang hari ini.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Baik, pendengar, sebelum kami akhiri 100% Indonesia ya, dan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda sudah saya pilihkan. Terima kasih buat yang sudah bergabung bersama kami di 100% Indonesia sore hari ini. Ada Kak Yana, ada Bang Heru, ada Kak Cut Maria, ada Kak Lia, ada Kak Ina, dan yang masuk lewat WhatsApp ada Mas Roy, terus Bu Ardania dan Devi Tri. Terima kasih sudah bergabung dan tetap bersama kami di 97,7 FM.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini.

yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Asta Cita Berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
3: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
4: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya ada cara bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya, kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia, dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
3: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
4: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, sebenarnya sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
3: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya, seperti apa Pak praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif, tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
4: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman. juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami ataupun kehati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita membuat tanaman pelindung dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
3: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
4: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan bentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
3: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
4: Sederhananya tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
3: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
4: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
0: Beranda Astacita.
1: Iya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: pendengar, selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik keragaman flora bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang Dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang Dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang Dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang Dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang Dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang Dayak. Iya, bawang Dayak. Nah, bawang Dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang Dayak. Silakan, Bu.
2: Iya, ini bawang Dayak. Bawang Dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang Dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa Dayaknya tuh di pun binyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama, nanam padi. Jadi di situ kalau bawang Dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah menghasilkan.
1: Bawang Dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang Dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang Dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis, juga ini untuk apa itu mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang Dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang Dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang Dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya. Apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya? Istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang Dayak ini sendiri.
2: Iya, betul. Bawang Dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang Dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Kanker, jadi mereka tahu hanya bawang Dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang Dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang Dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Baik. Nah, kalau anak-anak nih, Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, terperas ambil tutup 2 tetes, taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
2: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang. Nah, itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita gunakan untuk obat. Nah, itu.
1: Bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
2: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Tapi ukurannya?
2: Ukurannya ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
2: Atau enggak kecil? Juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
2: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil lagi dari bawang bombay.
1: Iya. Jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
2: Iya, bawang bombay juga bagus.
1: Oke. Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Tinggal diseduh.
2: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
2: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
2: iya,
1: istilahnya.
2: Iya, betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa keguna lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Oke. Iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
2: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
2: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita enggak enak gitu aja makannya
1: ya. Cuman merasa mabok ya, aja di dalam.
2: Iya, sebenarnya itu untuk mengobati disentri. Tetapi kalau kita minum kita bisa disentri gitu. Karena jamurnya tadi itu.
1: Jadi sebaiknya pendengar ketika bawang dayak ini sudah berubah warna sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu, lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
2: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu sarannya untuk pendengar ya dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
2: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di dalam di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka, itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah.
1: Iya. Baik, terima kasih Bu.
2: Sama-sama.

pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja beranda Asta Cita produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Astacita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Astacita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya tengah-tengah, sampai yang susah, kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, ya ratusan jenis pun ada, Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti Anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh Puce Palandra, ada juga Kadaka atau Java Fern, sama ada Vallisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau midground, ada Anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, Anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi mbak. Contoh yang teratai itu tadi, biasanya kan ditaruh di mungkin di peralian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada kita tuh teratai, cuma dimasukin ke dalam air, itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di outdoor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misalnya untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, karena aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh tiga pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau di ganti air, itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
0: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape itu mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, gitu-gitu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ngambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu. Jadi ada perawatan khusus lah.
2: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari beranda Astacita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove Untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemu, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakau Srip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakau Srip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakau Srip, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan. Dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sangat banyak sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia, dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia, namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya, itu seperti pena dia besar. Dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
5: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
6: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga atau keluarga yang berkunjung atau pelajar yang berkunjung atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia. Karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia. Ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
5: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk turut langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
4: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau nanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan, seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya, seperti ini. Setelah itu, jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrovenya. Kemudian kita timbun. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
5: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serit. Kotopok Darwis Pandang Tajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
7: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serit dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara.
8: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
9: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih.

0: Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara haja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: 97,7 FM, Pro 1, Banda Aceh.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Terima kasih telah mendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Suasana kota Banda Aceh di sore hari ini cukup adem ayem ya. Mungkin bisa kita katakan berawan ya. Dan juga mungkin sebagian wilayah memang untuk potensi munculnya cerah matahari di sore hari ini memang agak sedikit tertutup awan ya. Karena kami himpun dari situs bmkg.go.id, memang kondisi Banda Aceh saat ini berada di kondisi berawan dengan suhu 27 derajat Celcius. Nah, kondisi berawan ini pendengar bertahan hingga tengah malam nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan suhu akhir berada di 26 derajat Celcius dan kelembaban mencapai 86% ya. Jadi memang untuk malam hari atau dari lepas maghrib ya atau hingga tengah malam nanti memang kondisi Banda Aceh dalam kondisi berawan ya, tapi juga kelembabannya cukup lumayan ya. Tidak salahnya nih bagi Anda yang melakukan aktivitas hingga tengah malam nanti, selalu berjaga-jaga ya untuk menyiapkan selalu jas hujan atau mantelnya bagi pengendara roda 2, ataupun juga selalu mengenakan baju lengan panjang maupun baju tebal begitu, agar tetap melancarkan Anda yang melakukan beragam aktivitas di luar ruangan. Semoga segalanya berjalan baik ya dan juga lancar.

0: warung Tati, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
2: Ada apa sih rame-rame?
3: Itu, pasangan baru digerebek.
2: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
3: Pihak berwajib lah.
2: Hah?
3: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
2: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
3: Hah? Rumah baru?
2: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

Ya sobat pendengar, untuk Anda yang di sore ini sedang dalam perjalanan pulang usai dari tempat aktivitasnya ya. Ya, semoga berhati-hati dalam perjalanan dan semoga sampai di tujuan dengan selamat ya. Atau juga yang memanfaatkan waktu di sore ini untuk hangout ya, atau mencari tempat nongkrong untuk sore hari barangkali bersama keluarga dan juga orang-orang terdekat ya. Semoga sore ini juga menjadi sore yang baik untuk Anda bisa melepas penat dan juga berbagi cerita ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 17 kami ajak Anda untuk kita ikuti lintas 17 perjaringan Kurwil Nusantara 17 Aceh. Untuk itu tetaplah bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Los Mawai Melabuh Takengon Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, sambut HUT ke-81 RRI Banda Aceh gelar bakti sosial di Panti Lansia. Informasi lainnya, Eliza salurkan bantuan Baitul Mal bagi santri dan lansia. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Radio FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawi, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

Pendengar RRI Banda Aceh menggelar bakti sosial di UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Generasi Sayang dalam rangka peringatan HUT RRI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.

0: sampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan.
1: Alhamdulillah, bantuannya apa yang ada kita terima. Terima kasih banyak apapun yang diberikan. Alhamdulillah.
0: Kegiatan bakti sosial ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian RRI Banda Aceh terhadap masyarakat. Selain menjalankan peran sebagai lembaga penyiaran publik, RRI juga terus berupaya hadir melalui kegiatan sosial dan membangun kedekatan dengan masyarakat. Melalui momentum hari ulang tahun ke-81, RRI Banda Aceh berharap semangat kebersamaan dan kepedulian dapat terus terjaga. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Wali Kota Banda Aceh Eliza Sadudin Jamal menyalurkan bantuan dari Baitul Mal kepada santri dan lanjut usia atau lansia. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Wali Kota Banda Aceh Eliza Sadudin Jamal menyalurkan bantuan beasiswa dari Baitul Mal untuk santri Daya Al-Fatani di Pungai Blangcut, Kecamatan Jaya Baru. Bantuan tersebut bersumber dari Baitul Mal Kota Banda Aceh yang dihimpun dari para muzaki pemberi zakat untuk selanjutnya diberikan kepada mustahik penerima zakat. Adapun pada Daya Al-Fatani juga terdapat santri asal

0: Cina yang datang khusus untuk menuntut ilmu agama Islam. Setiap santri yang lulus akan mendapatkan ijazah resmi dari Kementerian Agama sebagai legalitas.
1: Anak-anak sekalian yang alhamdulillah hari ini bisa mendapatkan beasiswa, tentu mudah-mudahan ini menambah semangat anak-anak semua untuk terus belajar, menimba ilmu agama. Dunia akhirat insya Allah, Allah mudahkan, Allah hidayahkan, Allah berikan keberkahan ilmu. Barakallahu fil ilmik insya Allah.
0: Wali kota juga menyalurkan bantuan kepada mustahik lain. Salah satunya Asmaul Husna yang sudah 3 tahun mengalami komplikasi pada organ dalam. Wali kota turut mengunjungi lanjut usia lansia bernama Faridah yang hidup sebatang kara dengan kondisi rumah berukuran 3x4 meter. Dalam kesempatan itu, Iliza menyerahkan bantuan zakat berupa uang tunai, serta meninjau langsung rumah tidak layak huni milik warga yang akan mendapatkan program bedah rumah dari Pemko Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Pendengar Kodim 0101 Banda Aceh menggelar salat istisqa sebagai bentuk ikhtiar memohon hujan di tengah kekeringan. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Kodim 0101 Kota Banda Aceh menggelar salat istisqa, zikir dan doa bersama sebagai ikhtiar spiritual untuk memohon turunnya hujan di tengah kondisi kekeringan akibat kemarau pada Rabu 2 September 2026. Kegiatan berlangsung khusyuk di Musola Al-Fatah Makodim 0101 Kota Banda Aceh. Salat istisqa dipimpin oleh Ustadz M. Ihsan dan dihadiri Dandim 0101 Kota Banda Aceh Kolonel Infanteri Faurizal Nurdin. Faurizal Nurdin mengatakan pelaksanaan salat istisqa menjadi salah satu bentuk ikhtiar untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala di tengah kondisi kekeringan yang terjadi. Ia juga mengajak seluruh personel untuk meningkatkan ketakwaan, memperbanyak istighfar serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat yang terdampak kekeringan. Usai pelaksanaan salat istisqa, kegiatan dilanjutkan dengan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz M. Ihsan. Dalam tausiahnya ia mengingatkan pentingnya meningkatkan ketakwaan kepada Allah, memperbanyak istighfar serta senantiasa merendahkan diri dan memohon pertolongannya. Dari Banda Aceh, Sidin Novita melaporkan.
2: Kelompok tani di Aceh Besar menerima bantuan pompa air dari TNI untuk mendukung aktivitas pertanian. Selengkapnya kembali dilaporkan Cindy Novita.
3: Kodim 0101 Kota Banda Aceh menyerahkan 3 unit mesin pompa air kepada kelompok tani di Kecamatan Kuta Cotgli, Kabupaten Aceh Besar pada Rabu 2 September 2026. Penyerahan bantuan dipusatkan di Gampong Lamsi, Kecamatan Kuta Cotgli. Bantuan tersebut merupakan tindak lanjut Dandim 0101 Kota Banda Aceh Kolonel Infanteri Faurizal Nurdin atas aspirasi warga yang disampaikan dalam kegiatan silaturahmi beberapa waktu lalu. 3 mesin pompa air berukuran 4 inci diserahkan kepada 3 kelompok tani, yakni Poktan Jempa Gampong Lamsi, Poktan Harapan Tunas Muda Gampong Barihlo, dan Poktan Pebedoh Kali Gampong Lamkling. Dandim 0101 Kota Banda Aceh, Kolonel Infanteri Faurizal Nurdin mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kebutuhan masyarakat khususnya para petani yang membutuhkan dukungan pengairan untuk lahan pertanian.
4: Alhamdulillah ini memang doa kita bersama ya, terkabul. Memang kan saat ini kita pahami bersama cuaca lumayan ekstrim, kesulitan air. Yang paling dibutuhkan memang saat ini untuk pengairan, di mana seluruhnya, jadi ini wilayah ini pada hujan. Alhamdulillah kami sudah berusaha dan terkabul, hari ini kita antar ada 3 unit pompa, mudah-mudahan bisa membantu masyarakat dan khususnya tetangga.
3: Ia juga berpesan agar mesin pompa air yang telah diserahkan dapat digunakan secara bersama dan dirawat dengan baik, sehingga manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang oleh para petani. Bantuan 3 unit mesin pompa air tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pengairan lahan pertanian, sekaligus memberikan semangat baru bagi para petani dan masyarakat di Kecamatan Kuta Cotgli. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Saudara pendengar, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Banda Aceh mengalami kenaikan. Kenaikan harga terjadi pada telur ayam, cabai, hingga ayam potong. Berikut laporan kontributor RRI Cut Irine Nabila.
5: Harga sejumlah komoditas bahan pangan di pasar tradisional Setui Banda Aceh mengalami kenaikan dalam beberapa minggu terakhir. Kenaikan harga terjadi pada beberapa komoditas seperti cabai, telur, jagung, dan ayam. Namun, beberapa komoditas lain, diantaranya bawang putih dan kentang, masih pada harga stabil.
6: Harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional Banda Aceh mengalami kenaikan. Kenaikan harga terjadi di beberapa komoditas seperti cabai, telur, dan ayam. Kondisi ini membuat masyarakat mengeluarkan biaya lebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5: Seorang pedagang, Muslida, kepada RRI mengatakan kenaikan harga di beberapa komoditas disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya karena keterbatasan stok.
7: Kami jual 5.000. Ya, kamu? Gimana ya? Gimana ya, buah? Kalau tulisan barang, gimana ya?
5: Salah satu pembeli, Nur Fajri, mengeluhkan terhadap kenaikan harga beberapa komoditas seperti cabai, telur, dan ayam. Kenaikan harga ini menurutnya menyulitkan kondisi ekonomi.
8: Ayam itu kan dari kebutuhan, apalagi dari kayak cabai yang harga 10.000, kalau udah 15.000, kan kayak di luar target dari catatan beli seharian kita.
9: Menurut kakak, kira-kira bahan pokok mana nih yang paling naik drastis itu harganya?
10: Biasanya cabai,
9: cabai dan tomat.
5: Berdasarkan pantauan RRI, sejumlah kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan yaitu cabai dijual dengan harga Rp65.000 per kilogram, kemudian harga ayam potong sebelumnya dijual di harga Rp65.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp70.000 sampai Rp80.000 per kilogram. Dari Banda Aceh, kontributor Cut Irene Nabila melaporkan.
2: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pemerintah Kabupaten Pemkab Aceh Utara bergerak cepat melakukan penanganan darurat terhadap kerusakan akses jalan di Kecamatan Sawang yang putus akibat diterjang banjir. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
11: Pemerintah Kabupaten Pemkab Aceh Utara bergerak cepat melakukan penanganan darurat terhadap kerusakan akses jalan di Desa Riseh Tuneng, Riseh Baru dan Riseh Tengah, Kecamatan Sawang yang lumpuh akibat diterjang banjir pada akhir bulan November 2025. Wakil Bupati Aceh Utara Termedi Panjang menyatakan bahwa pemerintah daerah langsung mengambil langkah taktis di lapangan dengan membuka akses jalan darurat. Langkah ini krusial agar roda perekonomian dan mobilitas warga di tiga desa, umumnya warga Kecamatan Sawang tersebut, tidak terisolasi. Lanjutnya, untuk jalan Riseh Tuneng, Riseh Baru dan Riseh Tengah, pemerintah daerah sebelumnya sudah melakukan penanganan darurat agar aktivitas masyarakat tetap bisa berjalan. Selain ketiga desa tersebut, lanjut Termedi Panjang pada saat kunjungan kemarin menyebutkan, Pemkab Aceh Utara juga memberikan perhatian khusus pada akses menuju Dusun Cat Calang, Desa Riseh Tuneng yang mengalami kerusakan parah akibat bencana alam serupa. Sedangkan kerusakan infrastruktur berskala besar ini telah dilaporkan dan dikoordinasikan secara intensif langsung kepada pihak pusat, termasuk kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional serta BWS Sumatera 1 guna mendapatkan solusi penanganan jangka panjang. Sebelum penanganan sementara di kawasan tersebut juga pernah dibantu oleh pihak korporasi yakni PT Adikarya, namun kembali diuji oleh deras arus banjir susulan.
12: Perbaikan untuk melakukan akses jalan darurat dulu. Seterusnya juga kita sudah suarakan ke tingkat nasional, yaitu di BWS, BP2JN, terus ke provinsi, termasuk Pangeran Aceh, PUPR Aceh, semuanya. Untuk penanganan juga masih bersifat akses darurat, tetapi untuk bisa menghubungkan yang saat ini yang masih terputus total adalah Riseh Tengah dengan Riseh Tuneng, bentuk kembali agar bisa akses Sawang dengan tiga Riseh ini.
11: Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Aceh Utara Termedi Panjang menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak BPJN Pusat serta BWS Sumatera Satpins yang telah menunjukkan respon cepat dan sigap terhadap laporan kerusakan infrastruktur jalan di Sawang. Dan Pemkab Aceh Utara berkomitmen untuk terus mengawal sinergi lintas instansi ini agar perbaikan infrastruktur dapat ditingkatkan menjadi permanen. Dengan demikian, warga Kecamatan Sawang dapat kembali menikmati akses transportasi yang aman dan lancar ke depannya. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
2: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Pendengar, LPP RRI Melabuh menggelar kegiatan sosial dan santunan di Yayasan Darul Huda Al-Waliyah Gampung Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Fauzatun Nisa.
13: PPR RI Melabu menggelar kegiatan sosial dan santunan di Yayasan Darul Huda Al-Waliyah, Gampung Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat pada Rabu 2 September 2026 pagi. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 RRI. Kepala RI Melabu Teuku Haris Fadilah mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian RRI dengan hadir langsung di tengah masyarakat sekaligus melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat.
14: Kegiatan anjang sana ke pesantren Kedaya hari ini merupakan bagian sosialisasi kemasyarakatan kita. Jadi kita tidak hanya melaksanakan siaran, tetapi kita juga turun langsung ke lapangan, menyerahkan bantuan, sekaligus untuk melihat kondisi masyarakat yang real, terutama yang ada di ekosistem pesantren atau dayah ini.
13: Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Kepala RRI Melabu Teuku Haris Fadilah kepada pimpinan Yayasan Darul Huda Al-Waliyah Tengku Nazir Asani, yang mana bantuan yang dihimpun dari keluarga besar RRI Melabu berupa sembako dan juga uang tunai. Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi LPP RRI Melabu bersama sejumlah pihak, diantaranya Dinas Sosial Aceh Barat dan Jasara Harja. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan sosial serta pemeriksaan dan pengobatan kesehatan bagi santri dan santriwati Yayasan Darul Huda Al-Waliyah. Pimpinan Yayasan Darul Huda Al-Waliyah, Tengku Nazir Asani, menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian RRI Melabu yang turut membantu yayasan dan menghadirkan layanan kesehatan bagi santri serta guru pengajar.
15: Berdirinya yayasan ini sampai hari ini belum ada dari Dinas Kesehatan, Kabupaten dan juga dari Puskesmas dan Rumah Sakit Sinyadin berkunjung ke tempat kami ini. Baru dengan hadirnya RRI, kami rasa terima kasih sekali.
13: Ia berharap bantuan dan layanan yang diberikan dapat membantu yayasan yang masih memiliki sejumlah kekurangan serta memberikan manfaat bagi para santri dan juga pengajar. Reporter RRI Melabu Fauzatunisa melaporkan.
2: Kasus infeksi pernafasan akut di Aceh Barat meningkat. Selengkapnya laporkan Arif Rizalul.
16: Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA mengalami peningkatan cukup signifikan di Kecamatan Sematiga, Kabupaten Aceh Barat dalam periode akhir Juni hingga akhir Agustus 2026. Berdasarkan data Puskesmas Tut Sumereng, Kecamatan Sematiga, tercatat sebanyak 113 kasus pasien ISPA yang mendapatkan perawatan rawat inap selama periode tersebut. Dr. Puskesmas Tut Sumereng, Fatria Dharma Asih, mengatakan sebagian pasien mengalami keluhan nyeri pada saluran pernafasan dan tenggorokan yang diduga berkaitan dengan paparan asap karbon. Selain memberikan penanganan medis, tenaga kesehatan Puskesmas Tut Sumereng juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat dan pasien ISPA mengenai pentingnya menjaga kesehatan selama kondisi udara terdampak asap.
17: Untuk pasien rawat inap, kasus ISPA melonjak drastis, 113 kasus. Ya, itu dengan ISPA, itu dengan keluhan demam batuk, mulut, nyeri tenggorokan yang khas pada ISPA. Bisa jadi itu penyebabnya adalah bisa jadi ini dampak dari kabut lah yang sudah beberapa
16: Langkah tersebut dilakukan agar Puskesmas dapat bergerak cepat apabila terjadi peningkatan gangguan kesehatan masyarakat akibat paparan asap karhula, sehingga tenaga kesehatan pada Puskesmas tersebut dapat mendistribusikan masker kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Evi Darni, mengatakan pihaknya telah melakukan langkah antisipasi terhadap dampak kesehatan akibat karhula, termasuk dengan mendistribusikan masker ke sejumlah Puskesmas yang berada di wilayah rawan karhula itu. Dinas Kesehatan Aceh Barat juga telah membagikan masker kepada puskesmas sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masing-masing pada puskesmas itu.
18: Masing-masing puskesmas melakukan penanganan. Untuk dinas kesehatan melakukan support. Support dari bahan-bahan yang dibutuhkan, salah satunya adalah masker. Apabila puskesmas terkendala dengan logistik maskernya, dinas kesehatan membantu untuk menambah kebutuhan masker tersebut terkait dengan antisipasi agar nafasnya itu tidak terlalu terpapar dengan asap yang dihasilkan dari karhut lain.
16: Selain itu juga, Dinas Kesehatan Aceh Barat menghimbau agar masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan ketika kualitas udara memburuk akibat asap karhutla. Penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah menjadi salah satu upaya untuk mengurangi resiko gangguan pernapasan atau ISPA. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
19: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh. Dan kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Mendengar gelar apel siaga penanganan karhutla, Wakil Wali Kota Sabang menegaskan apel siaga menjadi bentuk komitmen dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi potensi karhutla. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
20: Sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Kota Sabang menggelar apel siaga penanganan karhutla. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan Yosudarso Lanal Sabang Kamis 3 September 2026. Wakil Wali Kota Sabang Dr. Andes Surajunus selaku Inspektur Upacara menegaskan apel siaga menjadi bentuk komitmen dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi potensi karhutla. Menurutnya pencegahan kebakaran hutan harus diawali melalui hal-hal kecil termasuk menghindari membuang puntung rokok sembarangan dan pembakaran sampah sembarangan yang dapat memicu api menjalar ke lahan kering hingga kawasan hutan.
21: Kita pertama ya pembentukan posko ya, posko persiapsiagaan. Kalau ada musibah tinggal masyarakat menghubungi posko.
20: Wakil Wali Kota Sabang menegaskan pencegahan karhutla tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, TNI, Polri, BPBD maupun petugas pemadam kebakaran. Seluruh elemen masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kebakaran sejak dini. Suraji secara khusus mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan terutama di sekitar hutan, lahan kering, kebun, pemukiman maupun lokasi lain yang berpotensi membuat api menyebar. Ia menegaskan jangan sampai tindakan kecil seperti membakar sampah justru menjadi awal terjadinya kebakaran yang lebih besar dan merugikan.
21: Bahwa kita juga mengajak masyarakat bahwa tugas menjaga lingkungan ini bukan tugas pemerintah daerah atau TNI Polri dan instansi lainnya, tapi tugas kita bersama-sama dengan masyarakat.
20: Selain masyarakat umum, peran pendidikan juga dinilai penting dalam membangun kesadaran terhadap lingkungan dan kebencanaan. Melalui para kepala sekolah, edukasi diharapkan dapat ditanamkan sejak dini kepada siswa, termasuk mengenai bahaya membakar sampah sembarangan dan langkah menghadapi keadaan darurat. Ia meminta koordinasi dan komunikasi antar lembaga terus diperkuat agar penanganan kebakaran maupun bencana lainnya dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu. Suraji turut mengapresiasi seluruh unsur yang terlibat dalam apel gabungan serta mengajak masyarakat menjaga hutan dan lahan, tidak membakar sampah sembarangan dan melindungi lingkungan untuk generasi mendatang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Pendengar dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Sebanyak 95 guru di Aceh Singkil jadi tendik setelah diangkat menjadi P3K paruh waktu. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
22: Secara resmi diangkat dan dilantik menjadi aparatur sipil negara atau ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Terdapat puluhan tenaga honorer yang sebelumnya tercatat sebagai guru harus rela dialihfungsikan untuk menjadi tenaga kependidikan atau tendik ASN P3K. Para tenaga kependidikan atau tendik ini diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Aceh Singkil yang nantinya harus siap untuk mendukung operasional pendidikan, kemudian menangani dan mengurus administrasi sekolah serta mengelola fasilitas pelayanan teknis seperti perpustakaan dan sarana-prasarana lainnya. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Disdikbud Kabupaten Aceh Singkil, Samun, membenarkan ada terdapat sebanyak 185 orang tenaga honor yang diangkat secara resmi menjadi tenaga ASN P3K paruh waktu. Kemudian, lebih dari 50% merupakan sebelumnya ASN P3K paruh waktu yang diangkat tersebut saat ini berubah status menjadi tenaga pendidik atau tendik dari tenaga guru.
23: Ya, alhamdulillah hari ini pemerintah Kabupaten Singkil dalam hal ini Pak Bupati melantik P3K. Nah, kita Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ada 185 tenaga tendik yang dilantik hari ini. Tentu kami mendata juga ada sekitar 95, ini adalah sebelumnya profesi guru. Dan alhamdulillah Bapak Bupati dan kita akan mencoba mengajukan ke Dirjen Guru untuk nanti pengalihan fungsi dari Tendik ini. Mudah-mudahan ya, ini kita masih dalam pengajuan, mudah-mudahan nanti bisa dari Tendik ke Guru. Ini harapan kita semua.
22: Kemudian menyikapi peralihan status dan profesi sejumlah guru yang ditetapkan sebagai ASN P3K paruh waktu tenaga kependidikan atau Tendik tersebut, Samun mengatakan pihaknya akan mencoba untuk mengajukan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK untuk kembali menarik status mereka menjadi guru. Di samping itu, selain proses pengajuan dan penempatan untuk kebutuhan satuan pendidikan yang akan diisi oleh ratusan tenaga ASN P3K paruh waktu tersebut, saat ini tengah dikaji oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud setempat demi kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil. Samun juga menegaskan kepada seluruh ASN P3K paruh waktu yang baru saja diangkat agar mengikuti seluruh aturan main dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab yang telah diberikan kepada masing-masing tenaga ASN P3K paruh waktu tersebut. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar, Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
19: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Baik, terima kasih sudah mendengar. Anda masih bersama kami di Pro1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk Anda di sore ini yang sedang menikmati suasana sore bersama keluarga dan juga orang-orang terdekat ya, semoga juga sore ini menjadi sore yang baik. Dan begitu pula untuk Anda yang memanfaatkan waktu untuk berolahraga sore, juga cukup baik ya suasana di kesempatan sore hari ini. Semoga juga menjadi sore yang baik untuk Anda. Dan baik pendengar, di mana pun Anda berada, deretan lagu-lagu pilihan menemani suasana sore Anda masih akan terus kami hadirkan untuk Anda di sore ini. Tetaplah bersama kami.
1: Hancurkan dinding hatiku.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
4: RRI.co.id.

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Banda Aceh sore ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
3: 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: Sebagai mana pun Anda berada, derita lagu-lagu pilihan untuk Anda di kesempatan sore hari ini kiranya kami cukupkan sampai di sini. Dan selepas ini pendengar, kami ajak Anda untuk kita ikuti derita lagu-lagu religi pilihan sembari kita nantikan untuk kita ikuti pengajaran Al-Quranul Karim. Sebelum nantinya kita ikuti juga kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.
1: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Bare, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Mengaji usai ba'da maghrib adalah aktivitas dan kebiasaan masyarakat Aceh yang telah berlangsung secara turun-temurun, yang mencerminkan tatanan kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan religi. Seiring perubahan waktu dan tak bisa dipungkiri, kebiasaan mengaji sudah memudar. Seiring perkembangan zaman, menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya, kultur, dan tradisi masyarakat Aceh. Menasah, surau-surau, dan masjid di gampung-gampung hampir tak terdengar lagi pembacaan kalam-kalam ilahi sebagai rasa syukur dan tawaduk kita kepada Sang Khalik. Membaca Al-Quran setiap hari akan memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam surga. Seperti Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya, kedudukan derajatmu adalah pada kadar akhir ayat yang engkau baca." Mari, kita muliakan hidup kita dengan membaca Al-Quran setiap hari. Sungguh, tiada pertolongan di hari kiamat nanti dan di alam barzah, kecuali orang-orang yang membaca Al-Quran setiap hari, bersedekah dan amalan baik. Layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Baiklah, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sampai di sini deretan lagu-lagu religi pilihan, dan sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat, kini kami hadirkan pengajian Al-Quranul Karim.

0: Sobat di mana pun Anda berada, kini kami ajak Anda untuk kita ikuti Halaqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: I serta para pemirsa yang menyimak melalui YouTube TV Masjid Raya Rahimani wa Rahimakumullah. Sambil menantikan ibadah salat Isya, mari sama-sama kita ikuti Halaqah Maghrib masih bersama Tengku Abdul Rahim Lublang. Kepada Tengku, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, mari sama-sama kita haturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarana bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi zawil ihtida. Amma ba'du fa ya 'ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sekalian, marilah dalam kesempatan yang singkat ini sambil kita niat itikaf dan juga sambil kita menunggu waktu salat insya berjamaah, marilah kita mendengar sedikit tentang ilmu agama, kiranya bermanfaat bagi kita dunia dan akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu kaifa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifadhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu wa muallifu wa nafa'ana bi'ulumihi rahimahullahu ta'ala ajma'in. Al-babul ashiru fi dhikril mauti wa ma ba'dah. Bermula bab yang ke-10 pada menyatakan, menyebut akan mati dan barang kemudian daripadanya. Ketahui olehmu, hai orang yang menjalani akan jalan akhirat, yang menyampaikan kepada ma'rifatullah, bahwasanya manusia itu terbagi atas 3 bahagi. Jadi di dalam bab ini diterangkan kepada kita tentang masalah mati dan apa yang terjadi setelah kematian itu terjadi. Mengenai hal ini, tentang menyangkut dengan masalah kematian, manusia ini dibagi kepada 3 golongan. Pertama, orang yang sangat suka akan hidup di dalam dunia dan sangat suka akan kekayaan dunia dan kemegahan dunia dan kesedapannya dunia, maka adalah mereka itu sangat lupa hati mereka itu daripada menyebut akan mati. Bahagian yang pertama ialah orang-orang yang sangat suka di dalam kehidupan duniawi dan mereka sangat suka tentang kekayaan. Kalau seandainya mereka tersebut miskin, ini lebih menyakitkan daripada kematian. Karena memang mereka tersebut sangat luar biasa kesukaannya di dalam kekayaan dan kemegahan duniawi. Dan kemewahan duniawi, kelezatan duniawi, kesedapan duniawi. Hana tingat kemati memecut. Tok geingat legonyan. Kebancara hudip idunyanyo berkekal abadi. Kebancara hudip aturun dunyanyo berdalam kemewahan. Di dalam kelezatan. Nyan yang na kesemiki. niat yang keinginkan, niat yang keidam-idamkan, dan gonyan memang betul-betul tua ke mati. Dan lupa hatinya daripada mengingat mati itu. Maka apabila diingatkan mereka itu akan mati, atau disebutkan mereka itu akan mati, niscaya benci mereka itu. Menyaga pegah tentang mati, yang bengih orang. Menyaga pegah tentang kematian, gedut kengkung burung pegah mati. Baik tak pegah-pegah abah mati, kena mati kok-kok itu. Nyamban kak yang tikut orangnya. Padahal yang puhudib Allah, yang pemati Allah, yang pegat roh Allah, yang pegat tubuh kedaya Allah, langkah rezeki putumun maut, yang kamu jan ba Allah. Tapi yang kau lupa tentang ilmu agamanya seolah-olah hana penting, yang penting tok duniawi, sehingga hana le tinggal kematian. Malah meona urung pengat kematian, gonyan benci gonyan, bengeh gonyan. Dan susah hati mereka itu. Susah hati gue. Jadi bekna urung pegah-pegah mati. Bekna urung pegah-pegah tentang kematian membaca. Nyo urung nyo, nyo lale datat. Berat datat ke lale. Dan lari hati mereka itu daripadanya. Memang geplung mak mati. Agak kepegah jamun. Nasirah raja jemu. Teruk sirah urung bak rajanya. Gebi salium. Assalamualaikum. Gebi salium ke rajanya. Lalu gue jatuh oleh raja. Waalaikumsalam. Ngetanya oleh raja Sodron. Lunyo malik mau. Gue oleh rajanya. Puteman aja balung kena tarik nyawang. Kena tarik nyawang je. Kena tarik nyawang lu. Belen nak tarik nyawang lu. Lehton teruk nak perik. Kun malik mawan. Kajik menang lehton tu. Nyawang teruk lehton tu. Untu lonjak. Hana kurung masa bawah detik. Dah hana lebih masa bawah detik. Angkaji kekun, lam ayat Al-Quran, menyo katruk jatah mati, nyo hana ngepawai mentapa detik, dah hana ngepakin mentapa detik. Tetap begitu truk watai teroji, dan nyo ngetarik nyo. Ya, tetap ngetarik nyo. Ya, mana? Jadi kaku, oleh rajanya karena kaya atas kepegah. Kepegat mahligai di bawah tanah. Kepegat mahligai di bawah tanah untuk pelung bak mati. Ya, untuk pelung bak mati. Kerajih malik mawat beja damang. Pahletun siap mahligainya. Cukup keng di pegat. Di bawah tanah ini. Di ku. Sertuh mete dalam tanah ini. Alian dipegat penjagaan puluh puluh lepih. Kirajih malik mawat baju tamam. Menyol lewat bak lepih pun idrop lewat lepih kedua. Nyamban pikiran. Lalu raja ketamang dalam. Teruk raja ketamang dalam. Nakama khusus raja. Ya, kamar khusus. Ya, mana? Nah, ada kunci kan, ada kunci khusus. Awak tetro wak kamarnya ngebuka pintu oleh raja. Bang buka pintu, bang gekala oleh raja, sidra orang membalik-balik atas ranjang raja di dalam. Tengok ke balik-balik, tengok ke balik-balik di orang yang atas ranjang raja dalam kamar rajanya. Oh gedang bak pintu le raja genging atau hurung yang balik-balik langkama rajanya. Urang agam yang pernah berempak ngayan leto likut. Urang agam jamun yang leto likut. Ukul le rajanya. Dron lego. Yo kulun lumpreh ronino janji leto yang kau likut. Janji leh tu yang kau likut. Jadi kau, nyo katro kote, anapa ke seli? Ya kalung buka, orangnya si deti, anawai si deti angki. Enama kuntum yudrik kumul maut, walau kuntum fiburuji musayyada. Di mana saja kamu, tetap kamu diperdapat oleh mati. Walaupun kamu masuk dalam peti besi. Banggaho je dalu. Menyo katro wate mati. Jatah mati. Yang baik popoh ro. Ya yang baik. Ya. Boleh bagah mati. Ya je. Itu culik namanya. Artinya melawan kehendak Allah. Secara bahir. Walaupun mahaikat itulah kehendak Allah. Jadi kakak. Bismillah jule malaikat dari inya mong kabeh yang kehinan langkamaya mati kehinan rajanya pakan itulah hanapa perlu ai nama kuntum yudrikumul maus walau kuntum fi burujim musayyada pat menta meyo katro jatah mati diperdapat oleh kematian walaupun taluk lampeti besi. Geplung le raja yang dah lari daripada mati. Hanapa perlu? Hanapa perlu? Ha. Mampu syit? Ha. Ibadat. Tuntut ilmu ibadat. Amal. Ubudiah. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Fa innahu mulaqikum. Artinya kata olehmu ya Muhammad bahwa mati yang lari kamu daripadanya itu maka bahwasanya mendapati ia akan kamu. Mati yang dah plung-plung bak mati tetap matinya yang berempak madanya. Tanya bangka sakit. Laju daya tayu puplung dro tu rumah sakit. Ada jiap baik mati. Menyo mati tingat tu membayang harta kaicok lewari. Menyo mati anak tu yang handa hantapi jadeh mengkawin dengan populan nyo kai mengkawin. Macam-macam pikiran dalam bayangan kutanyo. Yang sehingga baik mati. Menyo tanyo pejabat, menyo tu kedi mati kai gantau orang lain. Dan sebagainya dan sebagainya. Jadi hari dah plung-plung dah tak mati. Iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastakadimu. Menyokatru jatah mati. Menyokatru ajal mereka. Nyohana getakhi membacut. Dah hana gepe awai membacut. Tetap batah yang kau tentukan oleh Allah tetap mati. Yang mana? Mampu syit. Jak aju baju-baju ini. Dandang teruk. Bagaimana saja? Jak berut. Mencari rezeki yang halu. Amai ilmu. Sesuai atas perintah oleh Allah. Wateka teruk wate. Mati ini dengan selamat. Mati ini dengan husnul khatimah. Mati ini jeruk senilu. Mati ini mati yang terpuji. Baik mati ni yang mati maksiat. Baik mati ni yang mati murka Allah. Ya benar. Itu bahagian yang pertama. Dan kedua, orang yang taubat daripada demikian itu dan melalui mereka itu akan menjalani jalan akhirat yang menyampaikan kepada makrifat yang menyampaikan kepada makrifah Allah. maka adalah mereka itu membanyakkan menyebut akan mati. Orang yang taubat, orang yang jalani jalan akhirat, orang yang turi Allah, walaupun tingkatan awam, lebih-lebih tingkatan khawas, tingkatan khawasul khawas, apalagi orang yang dikata jali Allah. Tapi urung-urungnya, nyo-urungnya kau lagi urung pun mana. Urungnya ialah urung yang letak ingat kemati. Urung yang taubat kepada Allah. Urung yang menjalani jalan akhirat. Urung yang menyampaikan kepada makrifatullah. Itulah mereka itu membanyakkan menyebut akan mati. Dan mengingatkan mati. Ingat mati urungnya. Ya, lun yo hana tripli akan mati. Karena mati yo hana dente, kadang singoh, kadang lusa, kadang si malam yo. Ya mana? Ingat itu, maka ingat tapi kepada Allah. Maka nyan urungnya. Ya. Supaya bangkit hati mereka itu takut akan Allah Taala. Yang hati kan mau betul-betul semakut kepada Allah. Supaya bangkit hati mereka itu takut akan Allah Ta'ala. Disebabkan ingat kematian. Ya. Terbangkit hati. Semangat jiwa. Untuk iaitu temakut pada Allah Ta'ala. Maka juga pegah dari Rasulullah. Ahris nafsaka. Bima yang fa'uka. Wasta'in billah. Wala ta'jaz. Loba olehmu barang yang bermanfaat ia akan kamu, dan minta tolong olehmu dengan Allah, berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah. Wala ta'jas, dan jangan kamu lemah, baik lemah karena goyang temakut, karena goyang ingat kemati mana ibadah tu hati goyang semangat. Sehingga yang betul-betul ikut ibadah kepada Allah. Hana ilmi ke minta ilmi. Karena ilmi ke amai. Pakan? Karena betul-betul. Yang watak diingat kemati ke yang temangkut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kibalun watak berempat dengan Allah sehingga huruf akhirat. Bukah lunnya? Sedera orang yang taat? Atau sedera orang yang maksiat? Maka karena yang ke? Ya, legonya, ya, betul-betul dimangkut kepada Allah Ta'ala. Dan mengakali mereka itu taubat. Betul-betul kita taubat. Ya mana? Serta membanyakkan mereka itu akan berbuat taat akan Allah Ta'ala. Taubat. Iban taubat, menyesali diri daripada maksiat-maksiat yang pernah dikerjakan. Kiban beribadah rasa menyesal. Antara lain sebab ibadah rasa menyesal dalam hati katanya, dan ingat azab-azab Allah. Apa yang akan gejuk azab singgah orang akhirat li Allah. Malah hidunyanya bila katanya maksiat kepada Allah. Tak ingat. Tak tanya mbak gurai-gurai. Apa azab yang gejuk bila kita yang berzina? Idunyanya apa gejuk yang berzina? Di akhirat pun azab yang akan gebi. Supaya itibit rasa menyesal. Bila kita yang hana berbakti kepada dua orang tua. Apa idunyanya yang akan gejuk oleh Allah? Apa sehingga azab yang akan geberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tak pelajari, tak tanya mbak gure-gure. Mbak orang-orang alim. Mbak orang yang lebih ilmu daripada diri katanya. Wata kepegah katanya. Sehingga wata tak ingat lagi katanya. Ya, lalu katanya itibit. Rasa menyesal katanya. Atau tak berbuat maksud katanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pun nilai. Ya mana? Sehingga ya, benci katanya. Yang kedua terhadap maksiatnya, hal ini dah kisah. Bahkan, karena berat konsekuensi ini. Kemudian ya, bertekad hati katanya untuk tidak mengembali lagi terhadap maksiatnya. Tapi miyahana lagi katanya dah tempuh jalan lagi yang bacut-bacut. Ya, tergerak siat hati untuk taubat. Ini yang gaya pekat lengon karut lam kenan. Ya, tutup lubang, gali lubang ini. Ya, menan maksiat kali terjadi. Kata mulai taubat. Tapi harut li lah maksiat. Kata mulai taubat harut li. Tapi walaupun harut tetap taubat li lah. Taubat li lah. Karena menuh hana geminta ilmi taubat. Hana geminta rasa kibancara beribadah. Sifut menyesal. Maka konyan jatuh li. Jatuh li lah maksiat. Harut li lah maksiat. Harut li lah maksiat. Dan menjauhi segala maksiat. Dan terkadang nasyid. Benci mereka itu akan mati. Rajib yang mati ini. Bukan? Sebab takut akan mati sebelum sempurna taubat. Ini orang kedua. Ya. Yang gue ingat mati. Tapi kadang-kadang gue benci mati. Rajib yang mati. Belum temun taubat. Dia orang faham itu kan? Kan tujuan baik mati untuk taubat. Tujuan baik mati untuk mesenang-senang hidupnya. Tujuan di baik mati untuk melazat-lazat hidupnya. Ya mana? Ya mana? Untuk mengkahwin melulu. Untuk mana melulu. Untuk pesapat harta. Benda hebat bagok. Ya tujuan. Ya orang pun menang. Orang yang keduanya kan. Ikutnya. Tujuan punya. Untuk taubat. Karena punya mati itu. Hamba rempah taubat. Ya, nyanggut. Ya, dan sebelum sempurna berbuat ibadat akan Allah Ta'ala. Maka adalah yang demikian itu diansurkan. Nyanggut pemaah lah agama. Diansurkan benci mati kepada mereka itu. Mana diansurkan ke pemaah dalam agama. Tak benci ke mati. Takut. Hana berempat taubat. Kau mati. Maka oleh hurungnya. Nyong getaubat ju. Kau benci-benci kau. Ada je pengen mati. Lemnya mati. Kau mempat taubat. Tapi taubat hana. Nyan main-main je. Nyan ulok-ulok je. Iban je. Tetap. Ya minta ilmi ju. Barakan hana minta ilmi. Geamai ju ilmi. Kemelaka buat Allah pengen mati leh. Bupanya umum. Allahumma tawil umurana. Wasahih ajasadana. Wa nawwir khulubana. Wasabit imanana. Gemenu'a bupanya umum. Walaupun pada hakikat ji. Tetap umum eh yang tertentu oleh Allah. Tetap eh nan hal lebih. Cuman dengan na tak menu'a. Bupanya umum gebi berkat. Umum danya. Makna gebi berkat umum danya. Dan umur katanya tak pakai buat ibadat. Ya. Dalam taat kepada Allah. Ya mana? Aruh dah semayang lima mati. Aruh dah puasa Senin Kemis. Aruh dah mesyirkah. Aruh dah tasbih. Duha tahajud. Bubuk yang get. Ya mana? Tayang kanu. Tayang kurinung. Tinggal tapi ingat. Ya bah agama. Sampai. Ya. Meninggai hana ibadat kepada Allah. Dan ketiga, orang yang arifin, yang orang marifah kepada Allah Ta'ala, orang kadingkat mayang ya, yang telah sampai mereka itu di dalam ma'rifatullah Ta'ala. Katruk bat tingkatan orang yang mengenal Allah dengan sesungguhnya. Nyo keli tingkatan awam. Keli eh tingkatan. Itu ke imam pelu. Ya orangnya. Nyo kamayang ya tuhnya. Maka adalah mereka itu sentiasa hatinya itu ingat akan mati. Dan menyebutkan mati. Karena sentiasa mereka itu ingat akan berdapat dengan Tuhannya. Bagi orang yang arifin. Bagi orang yang arif billah, matinya pintu berempak dengan Allah. Ha, Nabi dari ha, ngelakai tamang syurga. Ha, teman, enggak pegahnya ke? Harus tamang nak pintu. Teman, pintu dalam syurga mati leh. Karena Nabi Idris ngon ngayan dengan Malik Mawad. Ngon dengan Malik Mawad. Menyong aku tanya, sirah ada dua-dua. Aku boleh sudah ulang. Lagi Malik Mawad dulu. Bisa jadi salah-salah katanya. Pensang. Menyong aku tanya, ya, latah-latah zangin. Dan memang temangkut-temangkut. Yang salah-salah pensang. Lebih-lebih orang yang pegah kadang orang yang agak tak segan lagi dia. Ha, lom mati ka mati, ai ka pingsan. Ya mana. Jadi urang nian, ha, urang arifin. Ha, nyo pintu berempak dengan Allah mati. Dan lagi Nabi Idris. Nabi Idris nyo urang yang makrifah kepada Allah. Sebetul-betul makrifah. Jadi kaku, ngi tarik nyo wang ngedro gile ba melemon. Ya mana. Teka lih mati, janji bena ngi pude belum. Kau dek, lu dek, dia dah mengandrau dalam syurga. Kau aku kebah. Kau lu dah mengandrau dalam syurga. Lu dah meng? Ya, gemlale-lale di dalam syurga. Ya mana? Ada yang melale-lale dalam syurga? Aku boleh melaikat gaji ada bi. Lanjut. Ya, ini aja-aju. Kecuali kaga tamang Sayyidil Mursalin iaitu Nabi Muhammad ilaih yang merujuk tamang hana weh-weh ilaih yang hana tamang Nabi Muhammad ilaih nyo hanjut tamang ziat tebit ju pegah lima-lima wat bahan Nabi diri ha aku tamang lah Malaikat Jibril jadi kaku ahwat tebit kebah jari dak dalam petro luar. Kau pegah lu dengan jari dak dan juruga. Aku damang lu acok. Ada itu je wanji. Untuk damang balik. Baik acok jari dak melalai lah menan. Apa yang acok lu punya Jibril. Nyok ke juruga. Betul-betul terpikat hati di dalamnya. Nyok ke damang hanya ingin dibilih. Jadi matinya ialah pintu berempak dengan Allah. Bagi orang yang arifin. Dan orang yang hanaya ke mati. Dan orang yang kau ngak minta mati. Dan kau ngak poh drau pun mati. Kau ngak eh barel kereta apuy mai giling mak mati kan. Pusit. Lagi imbarat. Orang pengantin baru. Geidam-idamkan. Pajan hari pernikahan. Pajan malam pertama. Jadi sangat rindu hatinya. Bertemu dengan kekasihnya. Siapa kekasih yang hakiki? Tiada lain. Melainkan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Menyongan urinang dengan kekasih cik. Tapi mempisah. Urinang dengan lakau. Dengan suami. Kekasih cik. Kekasih sementara. Itu berpisah. Kekasih yang benar kekasih. Yang sejatinya kekasih Allah. Orang katanya mati. Anak katanya mempisah dan juga akan mati. Begitu orang juga dengan katanya orang akan mati. Mati katanya tinggal orang. Dah terkedilah katanya. Orang kawan meninggal. Anak kain kawin kain jak sabar sahur. Tinggal sidro di rumah. Lebih-lebih. Rumah masa tak pegak pun. Rumah anak God. Atau rumah God. Anak ingin awak yang dua tinggal katanya dalam rumahnya. Kadang-kadang rumah katanya, rumah awaknya menganggap mengena katanya. Menjadi iaitu repot awaknya. Icok ibu siblah katanya. Ibu dua abak gubuk ni samping rumah awaknya. Pergi balai-balai syek tengok inan tepoh. Ibu dangan itu hujung beram-beram tengok. Ya, sejuk dia inan. Tapi pada fikir, bah senang anak katanya lah rumah. Bah bahagia awaknya. Rela katanya dah turun lagi. Anak katanya nak main tengah dia pergi katanya. Mena yang entat buat dia bunga ke nak main. Tak perlu pun apa-apa. Jauh kepi pun apa-apa. Dia tak tahu. Ma'ib tak jib. Ma'ib dapat jauh. Tapi kaku lagi kan, fakta je yang terjadi. Jauh puluh luhur orang tu mendam. Bunga jauh puluh enam dua apa. Ya bang, sepul ibu abu goreng ni abu goreng. Dia dapat jauh leh lambung merah bekah. Nyantik jauh, dia dapat jauh dia. Ya, menang-menang lah kejadian je. Ya bang. Pakon. Ya, yang ku nyan bawa dengan siapa yang sebenarnya kita tinggal. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka carilah ilmu, carilah amal, beramallah amal ibadah, berzikirlah kepada Allah, karena tiada dengan yang lain pada hakikatnya kita bersama, melainkan hanyalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Inang tarita bamaji mati si ujo yang kerja inang tari bukan tarita berinang neo nya imbarat wesemu wesemu pada tamang lah WC, WC mu, kloset mu, kamar mu, kamar WC yang kamar mana yang mu, pintu mu, bintih mu, atap mu, yang kulah mu, iya tak kaya ke iya mu, iya biasa, ya, mana iya mutlak. Kita tanya, tadu inan, atuh WC, tak kaba hajat, buang air kecil, buang air besar, lehnya, nada debit pun pun dah duduk lawai se muhnya ni kita yang juinan tapi anak tak lebih 15 minit di tengah jium atau hanya tak berkasi jium juga deh liang kata debit ni menang ke kita yang ibarat ngawri neng kita yang tari tetap akan mempisah kita yang anak cerita dengan siapa tinggal kita yang sebenarnya, yang pada hakikatnya, pada yang sejatinya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mana? Jadi urungnya, sentiasa mereka itu ingat akan berdapat dengan Tuhannya. Karena dengan mati itu mendapati akan Tuhannya yang sebenar-benar kasih mereka itu. Dan terkadang-kadang mencita-cita mereka itu akan mati. Cita-cita mati karena rindu bertemu dengan Allah. Pintunya ialah kematian. Padahal mati itu lambat datangnya. Memang anak teruk ilai. Maka apabila datang mati itu akan mereka itu, maka sangat sukanya. Maka kepegah nasirawul arif billah. Tengah geduk-duk bak pantai rumah, ikut rumah banyak. Yang sirawul arif billah. Jadi kejadian ni kepegah ada bahasa kedanya ada pegah ino kira-kira poh si tengah si peluh uro teruklah malik maut bandro malik maut bislim assalamualaikum. Waalaikumsalam kedanya lagi antodron lonyo malik maut cukup galak kaya galak dah ya cukup senang kaya pakan karena kaya urung arif billah. Karena ingin bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kepegah lemon-lemon. Nya dorang kat terbate. Get. Man pajan nak terik yang mengelu. Kekul lemon-lemon terserah pak dorang. Get me yang mana. Getungi semayang. Semayang. Barakat. Kepenuh kepegah. Watelun sujud. Yang terakhir pak semayang. Watelun nak terik yang mengelu. Maka bawa watelun ke. Ya. Watelun sujud pak semayang. Sujud yang akhir. Yang inan baru tarik. Yang mengelu. Karena begitu yang santut antara mati dengan hana mati. Yang orangnya, maka apabila datang mati itu akan mereka itu, maka sangat sukanya. Maka orangnya, nyoku orang yang arif billah. Maka oleh karena demikian, ketanya, berlutang ibadah kepada Allah. Karena ketanya, pada hakikatnya bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini aku manteng, selaku mau minta singkat, kiranya dapat bermanfaat dunia wal akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Khalqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Mas, kamu kenapa sih, Mas? Menghargai aku sedikit aja kamu gak mau.
1: Maksud kamu apa?
0: Mas, kamu itu kan udah punya istri, tapi masih aja jalan dengan wanita lain. Kamu anggap aku ini apa, Mas? Buta, tuli apa aku ini? Kamu kira aku gak tahu gimana kamu di luar sana?
1: Udah deh, kamu gak usah bawel.
0: Kalau Mas gak mau ngerubah sikap Mas, mending pisah aja sekalian kita, Mas.
1: Ah, terserah kamu lah. Pagi-pagi udah bikin masalah.
0: Aku gak tahan dengan sikap kamu, Mas, yang gak pernah mau berubah. Sudah punya istri, punya tanggung jawab, tapi masih aja bersikap seperti bujangan.
1: Hei, dengar ya. Sekali lagi kamu banyak ngomong, ku tampar kamu.
0: Ya udah, tampar, Mas. Tampar nih, nih pipi aku nih. Ceraikan aku sekalian, Mas, daripada terus menanggung rasa sakit hati seperti ini.
1: Melawan ternyata kamu ya. Udah dibilangin dia malah ngomong yang aneh-aneh. Diam kamu.
0: Tega kamu, Mas. Kamu tega sama aku. Untuk apa kamu nikahin aku kalau cuma untuk kamu sakiti? Aku lebih baik pergi dari rumah ini. Aku pergi, Mas. Aku mau tinggal dengan mama aja. Jangan cari aku kalau kamu belum sadar dengan kesalahan kamu, Mas.

0: Sudah 3 hari Mona pergi dari rumah. Suntuk juga aku kalau sendiri terus di rumah sebesar ini. Ah, aku telepon Julia aja lah. Hai sayang, apa kabar? Kamu lagi ngapain nih?
1: Eh sayang, aku baik kok. Kamu gimana kabarnya? Sehat kan?
0: Iya, aku baik-baik aja kok. Sayang, aku pengen ketemu kamu nih.
1: Pengen ketemu aku? Aku juga pengen ketemu sama kamu. Kapan? Di mana?
0: Gak tahu nih. Di mana ya enaknya? Di rumahku aja ya?
1: Yang bener aja kamu mas. Masa kita ketemuannya di rumah kamu? Emangnya istri kamu kemana?
0: Dia lagi gak di rumah. Tenang aja, aman kok.
1: Yakin? Yaudah deh kalau gitu, 1 jam lagi aku ke

0: Ya.
1: Running.
0: Ya.
1: Rolling.
0: Ya.
2: Hai sayang.
3: Benar kan yang aku bilang, istriku gak ada di rumah?
4: Ya iyalah, kalau ada bisa panjang urusannya. Mas, kita ngobrol di dalam aja yuk. Gak enak aku diliatin tetangga. Wah, rumah kamu besar dan nyaman ya mas.
3: Kamu suka. Nanti aku buatkan rumah yang seperti ini ya, untuk kita ya.
4: Beneran mas? Aku tunggu ya mas janji kamu. Aku maunya yang senyaman ini juga, ya mas?
3: Tenang aja, kapan sih aku bohong sama kamu sayang? Percayakan sama aku sayang. Bentar ya sayang, ada yang datang. Aku depan dulu ya.
4: Jangan bilang itu istrimu ya mas.
3: Gak kok sayang, bentar ya.
5: Sorry bro, aku datang gak bilang-bilang. Di dalam ada Julia ya? Memangnya istrimu gak marah apa?
3: Istriku yang gak di rumah lah. Yang bener aja dia ku biarkan ketemu dengan Julia.
4: Sayang, aku pulang aja ya.
3: Loh, kok pulang sih? Kamu gak marah kan?
4: Enggak kok sayang. Nanti malam, telepon aku ya.
3: Oke sayang, makasih ya udah mau datang kesini. Sayang, hati-hati ya.
5: Wah, wah, wah. Keterlaluan kamu, Di. Bukan cuma selingkuh. Tapi selingkuhan kamu pun kamu bawa masuk ke rumah. Kasihan loh istri kamu. Sudah terlalu parah kamu menyakiti dia.
3: Ya, aku kan cuma senang-senang aja. Gak mungkin lah aku nikahin Julia dan menceraikan Mona.
5: Adi. Apapun alasannya itu adalah sebuah pengkhianatan yang sangat menyakitkan bagi perempuan. Udahlah, coba kamu berpikir sedikit. Rasakan apa yang istri kamu rasakan. Coba saja dia tahu kamu bawa selingkuhan kamu masuk ke rumah kalian. Seberapa tririsnya perasaan istri kamu?
3: Udah, aku malas bahas masalah yang beginian. Ngapain sih kita ribut?
5: Bukan begitu. Aku cuma mau mengingatkan kamu saja. Sebagai seorang teman sejak kecil, adalah kewajiban aku untuk mengingatkan kamu. Sadarlah, semua yang kamu lakukan ini adalah sebuah kesalahan yang sangat tidak manusiawi.
3: Ya, makasih ya, Yan. Aku paham kok maksudmu.
5: Bro, aku pulang dulu ya. Ingat tuh bro, perbuatan kamu sangatlah tidak terpuji. Dan kelak, kamu akan mendapatkan balasan dari semua ini. Berpikirlah dengan terang. Tubuh sehat dan mesona yang kamu miliki saat ini tidak akan bertahan untuk selamanya. Tuhan ini maha adil loh. Jika saat ini kamu menorehkan luka pada orang lain, maka cepat atau lambat luka itu akan kembali pada diri kamu sendiri. Aku pulang dulu ya.
3: Ya, makasih ya bro, udah mampir.

0: Kemana ya Mas Adi? Kenapa hilang kabar begitu aja? Udah seminggu dia gak ngasih kabar. Gak biasanya dia gak hubungin aku. Kayaknya besok aku harus mampir nih ke kantornya. Bisa jadi terjadi sesuatu dengan dia.
1: Kamu gak usah mencariku sayang, karena aku sudah datang.
0: Ih Mas nih, kejutan ya, ya ampun. Aku rindu sekali Mas, kamu kemana aja?
1: Julia, maafkan aku ya. Aku merasa bersalah kepada istriku dan pada kamu juga. Aku ingin mengakhiri hubungan kita ini. Aku rasa aku itu telah berdosa kepada istriku.
0: Apa Mas? Kamu ingin mengakhiri hubungan kita? Dari awal sudah aku duga ya Mas. Kamu memang gak berniat serius dengan aku. Kamu jahat Mas. Kamu telah mempermainkan aku.
1: Aku tahu aku salah. Semoga kamu bisa mendapatkan penggantiku yang lebih baik. Aku mohon maaf ya.
0: Kamu jahat, Mas. Pergi kamu dari sini.

0: Kumohon pulanglah ke rumah kita.
1: Sampai kapan kamu mau tinggal di sini?
2: Aku lebih tenang tinggal di sini bersama mamaku, Mas. Mas pulanglah. Bukannya Mas sekarang bebas mau jalan dengan siapapun karena aku gak ada di rumah.
1: Apa kamu tidak mau memaafkan aku? Pulanglah. Aku tidak akan menyakitimu lagi.
2: Sungguh, Mas. Sungguh aku mau memaafkan kamu. Tapi kamu tidak pernah memikirkan perasaan aku selama ini. Aku istrimu, Mas. Tapi kau malah senang-senang dengan wanita lain. Kamu tahu, Mas. Hatiku sakit, Mas. Sakit tidak bisa menerima kenyataan ini.
1: Mona, istriku. Manusia itu memang tidak pernah luput dari kesalahan. Dan dari sekian banyak kesalahan yang terlanjur aku lakukan, mungkin perselingkuhan ini adalah salah satu kesalahan yang teramat sangat sulit untuk kau maafkan. Namun, baru saat ini aku bisa membuka mata hatiku bahwa apa yang selama ini aku lakukan adalah sebuah pengkhianatan dan sebuah perbuatan yang tidak manusiawi. Dengan rasa penyesalan yang teramat dalam, aku minta maaf sama kamu. Aku sangat sadar kesalahanku, terlalu sulit untuk dimaafkan. Tapi, hanya dengan memohon maaflah yang bisa aku lakukan.
2: Terkadang memaafkan memang menjadi hal yang sangat sulit, Mas. Tapi bagiku, maaf adalah cara terbaik untuk menyelesaikan setiap masalah. Sesakit apapun aku sama kamu, Mas, aku tidak pernah menyimpan rasa dendam. Mas adalah suamiku, dan aku akan selalu menjadi istrimu. Aku merasa bersyukur jika ternyata Mas memang benar-benar mau insaf.
1: Aku berjanji, hal ini tidak akan pernah terjadi lagi. Terima kasih atas maaf yang kamu berikan, Dek.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setianya Pro 1 RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Untuk Banda Aceh malam ini di edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya Khaira hingga nanti tuntas pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di malam hari ini kita awali dengan satu informasi, yaitu program studi budidaya perairan FKP Universitas Syiah Kuala menggelar puncak The 3RD International Aquaculture Creative Sharing 2026. Dan ajang ini merupakan ajang internasional yang mengusung tema Aquaculture Horizon dan berhasil menjaring 78 karya dari perguruan tinggi nasional hingga internasional. Nah, peserta kompetisi ini pendengar melalui kategori karya tulis ilmiah, kemudian videografi, dan juga poster dengan fokus pada kreativitas serta inovasi aquaculture dan berkelanjutan. Menariknya, kompetisi ini juga diikuti peserta dari Malaysia dan China. Dalam acara penutupan, para mahasiswa mendapat pembekalan tentang pentingnya keterampilan STEM bagi lulusan aquaculture. Harapannya dari kegiatan ini, pendengar, tentunya generasi muda mampu menghadirkan inovasi untuk memperkuat ketahanan pangan biru Indonesia di masa depan. Demikian untuk informasi di malam ini, pendengar, dan sesaat lagi, seperti biasa setiap Kamis malam, kita akan mengikuti pelajaran tajwid bersama dengan Ustadz Dr. Asnawi MA. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi ja'ala al-Qur'ana hudan lil-muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Saudara qari dan qari'ah, para pendengar yang dirahmati Allah, kembali kebersamaan kita dalam siaran tajwid bersama Pro 1 RRI Banda Aceh mengangkat makra surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Dan nanti jangan lupa anda gabungkan diri anda membacakan makra ini dengan nombor kontak 0651443336. Mari kita mendengar membaca bersama makra surah Al-Anfal mulai ayat 53.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

وكل كانوا ظالمين. Saudara qari dan qari'ah, para pendengar yang dirahmati Allah, saatnya anda kini dapat membacakan surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Silakan dengan nomor anda gunakan 0651443336 sambil menunggu anda ingin bergabung bersiap-siap. Mari kita membahas tajwid berikut ini, surah Al-Anfal ayat 53. Dengan dua harakat panjang pada kalimah zalika, iaitu huruf za yang menjadi bacaan mat, mat asli. Kemudian pada kalimah anna dengan wajibul gunnah tasydid nun. Dengan lafaz ta'liq atau lafzul jalalah pada kalimah Allah serta mat asli dua harakat panjang. Dan tidak bernengung apabila mim mati bertemu dengan ya. Di sini lam yaku izhar syafawi. Mim mati bertemu dengan ya, mim mati bertemu dengan bukan mim dan ba, semuanya izhar syafawi. Mughayyira dengan lafaz tafkhim dan mad iwad apabila waqaf. Mughayyira itu tafkhim, ra panjang menjadi mad iwad baris dua di atas waqaf. Dan dalam keadaan di sini wasal tanwin bertemu dengan nun dengan wajib dengan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah yang tadi wajibul gunnah, sama-sama tasdid nun. Kalau anna adalah baris satu alifnya langsung tasdid ke nun. Kalau di sini baris dua, baris dua tanwin, sama berdengung tiga alif enam harakat dan namanya yang berbeda. Tadi anna wajibul gunnah karena alif satu baris. Kalau di sini mughayyiran, mughayyiran ni'mah, yaitu dengan idgham bi gunnah karena baris dua atau nun mati bertemu dengan nun. Kalau ra ni satu baris, itu wajibul wajibul gunnah seandainya ra nya baris satu. Berikut ni'matan an'am, tanwin bertemu dengan alif tidak didengungkan karena di sini dengan izhar halqi. Kemudian juga setelahnya nun mati bertemu dengan ain juga izhar halqi. Ada enam huruf halq itu, yaitu di antaranya nun, alif, ha, nun, ghain, ain, kemudian ha di sini dengan izhar. Dan yang tadi bertemu dengan nun izhar juga tetapi baris dua sebelumnya. Kalau di sini baris dua sama dengan nun mati, tanwin nun mati. Juga di sini nun mati bertemu dengan ain juga dengan izhar. Yang diizharkan yaitu huruf nun, na'a, n'a, ni'matan a, kemudian an'a, tidak berdengung dan masing-masing ya tidak didengungkan. Baik tadi nun mati tanwin bertemu dengan alif dan di sini juga nun mati bertemu dengan ain. Pada kalimah ha dua harakat panjang sebagaimana asli. Demikian juga pada kalimah ala, la-nya yang menjadi mad, mad asli. Kalimah qau, qaumin. Jadi di sini huruf qaf mati waw. Biasanya yang mati waw yang harakat dhammah sebelum waw itu menjadi mad asli. Dan di sini sebelum waw mati ini baris di atas, maka mad lain. Jadi qaumin, qauman,
alaihi, kemudian saufa, saufa, kemudian ghayra. Ini adalah dengan dengan lafaz mad lain. Kemudian apabila waqaf, dia berlaku juga mad arid disukun, ala qawm. Dan diwasalkan di sini min tanwin baris dua nun mati, karena baris dua tanwin sama dia di akhir ada nun mati, bertemu dengan ha, yaitu dengan izhar halqi. Seperti tadi di depan nun mati bertemu ain, nun mati bertemu dengan alif, dan di sini tanwin nun mati bertemu dengan ha, tidak didengungkan. Kemudian ta mad asli dua harakat panjang, yughayyiru lafat ra dengan tafkhim tebal karena baris ra baris dhamma, dan setelahnya sebagai mad panjang sealif dua harakat, ghay yughayyiru panjang dua harakat. Ma mad asli juga, kemudian nun mati disembunyikan, ikhfa bertemu dengan fa, amfu anfusihim, kemudian mimmati bertemu dengan waw idhar syafawi, dan wajibul gunnah atas nun bertasdid, wa anna dengung tiga alif enam harakat, dan dilafadkan Allah dengan lafzul jalalah dan man asli panjang dua harakat. Panjang mi man asli pada kalimah sami' sami'un, kalau sami' man arid disukun, tetapi kalau kalau ber dimatikan, dimatikan karena waqaf wan alif sukun, dan di sini mi'un menjadi mad asli, diharakatkan ainnya. Kemudian juga tanwin bertemu dengan ain sami'un a dengan izhar halqi. Di sini sudah nun mati bertemu dengan ain, adanya sudah kita dapati dengan izhar halqi. Nun mati bertemu dengan alif, ya. Kemudian nun mati tanwin bertemu dengan ha dengan izhar. Di sini juga tanwin bertemu dengan ain, sebagaimana tadi di depan di an'am, ya. Di sini sami'un'a, nun mati tanwin bertemu dengan ain. Pada kalimah alim panjangkan tiga alif enam harakat, lim sebagai mad arid disukun panjang tiga alif enam harakat. Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, silakan anda bergabung dengan Pro 1 RRI Banda Aceh, silakan dengan 0651 44 336. Berikut mari kita ulang kembali bacaan sebagaimana yang sudah kita bahas tajwidnya.

نعمة أنعم لم يكن مغيرا نعمة.

0: وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Kita lanjut sebagai mana berikut ini, yaitu pada kalimah A, Ali, kalimat Ali, huruf A. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, silakan, masih kecil suaranya.

بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut dengan Ibu Mardiana.
0: Ibu Mardiana.
1: Iya, silakan Ibu Mardiana.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

أنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

0: فهم لعلهم يذكرون. صدق الله العظيم.
1: Di belakang Bu Arni siapa lagi?
0: Oh, udah habis Ustaz.
1: Oh, Ibu Arni terakhir ya?
0: Ibu Siti enggak?
1: Ya? Ibu Siti Zahra ya?
0: Lagi berhalangan Ustaz.
1: Oh iya. Sekarang yang ini Ibu Siti Zahra, Zahra ha? Halo?
0: Iya Ustaz.
1: Oh, iya, iya.
0: Zahra.
1: Oh, iya. Iya, terima kasih Ibu Siti Zahra telah membacakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ustaz.
1: Ya, demikian surah pendengar yang mereka para ibu ini dari Gereja Kajato satu pengajian sudah membacakan surah Al-Anfal tadi ayat 53 hingga 57. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Iya, dengan Pak Rusli.
2: Kan Ustaz ini Ibu Khairiyah dari Gereja Kajato.
1: Oh, Kajatonya, silakan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا

0: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. صدق الله العظيم.
1: Dengan Ibu Erni. Halo, ini dengan Ibu Erni tadi ya. Halo Ibu. Dengan Ibu Erni ya. Gak jelas namanya. Dengan Ibu. Halo Ibu. Dengan Ibu. Aduh, putus. Ya demikian saudara, belum jelas namanya tadi. Lalu assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ustaz.
1: Iya, silakan dengan adik.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كذا

Firaun Fakul Wakulun Kanu Zalimin Inna Syarrat Dawat Indallahil ladzina kafaru fahum la yu'minun alladzina hatta minhum summa yang kuduna dahum

0: من خلفهم لعلهم يذكرون. صدق الله العظيم.
1: Iya, sambung dengan neknya.
2: Ya, semangat.
1: Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi'anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaum. Ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna allaha sami'un 'alim. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim. Kazzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa aghraqna ala fir'aun wa kullun kanu zalimin. Inna sarwa dawa.

وربهم وأهلقناهم بذنوبهم وعلى

0: Itu B nggak panjang, Bu Nur?
1: Ya.
0: Bu Nur, itu B-nya nggak panjang. Inna syarrad dawabbi 'indallah. Ya.

0: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Nursiah di Pulau Aceh. Ya, setelah Ibu Nursiah, silakan gabungkan diri Anda dengan 0651443336 untuk membacakan makra surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Ya, sambil menunggu, kita lanjutkan bahasan tajwid berikut ini. Dengan Ali, yaitu man asli, kemudian fir, lafatra dengan tarqiqo, ramati sakin, lafadznya dengan memperhatikan huruf yang mematikan ra tersebut. Apabila ra itu mati huruf sebelumnya berada di atas, maka seperti ra berada di atas far misalnya, dan juga sebelum ra itu berada di dhammah, maka seperti ra dhammah ru qur quran furqan. Tapi di sini sebelum ra mati, sebelum ra mati, huruf yang mematikannya itu huruf baris di bawah, maka ra seperti bacaan baris di bawah, baris kasrah ri, berarti tarqiq. Jadi di sini lafaz fir, tidak fir, fir, fir'au. Au madlin sealif dua harakat panjangnya, kemudian walladhi man asli. Bacakan dengung pada nun mati bertemu dengan qaf pada kalimah min qablihi, min qabe, dengan ukurannya dengung 3 alif 6 harakat ikhfa, dan qab dengan qalqalah. Apabila wasal pada kalimah qablihim, mim mati mim sakin bertemu dengan kaf dengan idhar syafawi. Bu man asli 2 harakat panjang, bi ayati aman asli, ya man asli masing-masing panjang sealif 2 harakat. Juga lafaz ra dengan rabbihim dengan tafkhim, ra baris di atas, dan tidak berdengung rabbihim fa ahlakna, karena mim mati bertemu dengan fa idhar syafawi. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Volume mohon dikecilkan lagi.
0: Ustaz.
1: Ya, silakan.
0: Sampai ayat berapa, Ustaz?
1: Sampai ayat 57 dari 53.
0: 53 sampai 57, Ustaz.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, Bu Nani.
0: Ya, Ustaz.
1: Radionya ini, volumenya.
0: Ya, ya, ya.

0: خيراً نعمةً أنعمها على قومي حتى
1: من إذا حر.

بهم وأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وأعرقنا

0: الذين عاهدتم
1: حتى

0: صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Nani di Lambuk. Ya, baik saudara pendengar, saudara qari dan qariah, masih kesempatan Anda bacakan surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, babe, silakan.

もう。

سامي أليم يا دعبي.

في كل مرة.

تسقى بنا بالهر.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak Babe Patimura di Banda Aceh. Ya, saudara pendengar, saudara kari dan kariah, masih bersama Pusat RRI Banda Aceh. Silakan bacakan surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57 dengan nomor kontak belakang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Ibu Nelly, silakan.
2: Terima kasih, Ustaz.
1: Ya, sama-sama.

كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم

وكل كانوا ظالمين.

0: Tarun. Terima kasih Ustaz.
1: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Laili di Pagar Air. Dah, setelah Ibu Nur Laili, silakan. 0651 anda gunakan 0651-44336. Bacakan surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Sambil menunggu, kita lanjutkan, kita beralih dengan makhrajul huruf. Bahasan makhraj huruf, makhrajul huruf yaitu dengan makhrajul syajariyah. Yang kemarin itu halqiyah, kemudian ada lahwiyah, sudah mendekat ke kaf dengan qaf, qaf dengan kaf, dan mendekat ke lidah. Assalamualaikum.
2: Salam Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Ustaz, ya. Saya tadi enggak habis Ustaz, sambung ya.
1: Iya, boleh, silakan Bu Rasna.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi'anna Allah lam yakum ghayran ni'mah.

0: فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. صدق الله العظيم.
1: Yang terakhir tadi ibu siapa ya, Bu Erni ya?
0: Tadi Ibu Erni.
1: Oh ya, terakhir ya.
0: Udah itu Ibu Khairia.
1: Oh Ibu Khairia. Ya. Tadi Ibu Zahra tadi ada kan? Enggak ada.
0: Zahra masih belum keluar, Ustaz.
1: Oh, belum ya. Berarti tadi Ibu apa? Ibu Erni dan Ibu Khairiah ya.
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Ustaz.
1: Ya, terima kasih, Bu.
0: Iya, makasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti pendengar, demikian Ibu melengkapi lagi Ibu Rasna di Gecikai Jatuh. Silakan yang belum, silakan dengan 0651 44336. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Bu Nur Radijah, silakan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi'anna Allah lam yakun mu'ayyiran

0: بأنفسهم وأن الله سميع عليم. فدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأغرقناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن الشهر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عدت منهم ثم ينقض عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تسقطنهم في الحرب فسدد بهم من خلق ما خلقهم لعلهم يذكرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألفا دايكوب
0: بالي حفلاً Juhul Yusuf ke warat dua rasanya.
1: Oh ya, ya. Berarti kau sempat ya?
0: Lepas di Lumata.
1: Ya, ya.
0: Hari ini berasa.
1: Iya. Ya, demikian selamat mendengar dengan Ibu Nur Azizah di Lam Ara. Ya, setelah Ibu Nur Azizah, ya silakan 0651443336 menunggu Anda. Ya, sekarang yaitu dengan makhraj huruf makhraj asyajariyah, yaitu syajaratun batang. Maksud di sini batang lidah, pertengahan lidah. Syajariyah yaitu batang lidah, di sini terbentuk huruf, yaitu menghasilkan huruf di sini, yaitu huruf dad, kemudian huruf shin, berikut huruf ya, dan terakhir huruf jim. Inilah huruf syajariyah, huruf yang di tengah-tengah lidah, karena di lidah itu banyak bahagian nanti huruf yang termuat di dalamnya. Jadi yang syajariyahnya yaitu dad, shin, kemudian ya dan jim. Dan terdapat di dalam makra huruf-huruf syajariyah ini, yaitu pada kalimah yaku. Yang yaku itu lam yaku tadi, di sini ada huruf ya. Kemudian pada kalimah mughayyiran, di sini kalimah ini juga mengandung huruf syajariyah, huruf ya. Berikut yughayyiru, keduanya di sini huruf ya, yughayyiru. Pada kalimah biayati, yaitu huruf ya juga. Kemudian pada kalimah syarra, di sini huruf syajariyahnya huruf shin, syarra, syah. Kemudian yu'minu, yaitu huruf ya lagi. Pada kalimah yang kuduna, di sini huruf ya, yang bahasan huruf syajariyah. Berikut yattaqun, juga di sini huruf ya di awal, yattaqun. Kemudian fasyarrid, juga huruf shin, fasyarrid dengan huruf syajariyah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ustaz.
1: Ya silakan Umairah.
2: Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Humaira di Sigli. Ya baik, setelah Ibu Humaira silakan, masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dengan 0651 44336. Assalamualaikum. Volume radio kecil.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Dengan Ibu.
2: Dengan Cut Fatimah.
1: Ya, ah, Ibu Cut Fatimah di lampu, silakan.
2: Ya, ayat apa Ustaz?
1: Hah?
2: Ayat berapa?
1: Ayat 53.
2: 53.
1: Nah, 53 hingga 57.
2: Ya. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim.

إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون.

0: Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama, ada yang nyambung? Pak Zikri?
0: Enggak Ustaz.
1: Ya, kemudian Hasna enggak juga?
0: Hasna mau ngaji nak?
1: Mau?
0: Enggak Ustaz.
1: Oh iya.
0: Enggak.
1: Ya, terima kasih.
0: Ya, sama-sama Ustaz. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu Fatimah di lampu. Ya. Setelah Ibu Fatimah, silakan membacakan surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Silakan nomor Anda gunakan 0651443336. Ya, baik saudara pendengar, yang tadi huruf itulah huruf-huruf syajariyah yang terdapat di dalam makra, ya, huruf di tengah-tengah lidah, yaitu huruf dad, shin, ya, kemudian jim. Dan berikut kita lanjutkan bahasan tajwid tadi pada kalimah sebelumnya, pada kalimah min qablihim, ya, nun mati bertemu dengan qaf ikhfa, kemudian qab qalqala rabbihim fa ahlak, min mati bertemu dengan fa, yaitu dengan izhar tidak berdengung, izhar syafawi, kemudian ahlaknahum, namat asli panjang sealif dua harakat, kemudian ha, min mati bertemu ba dengan idgham, dengan ikhfa syafawi. Kalau mim mati bertemu dengan ba, mim mati bertemu dengan mim, dia tergolong langka, jarang ter, ya, jarang terdapat di dalam makra ataupun ayat-ayat yang lain ketimbang dari hukum nun, hukum ikhfa. Ya. Di sini mim mati bertemu dengan ba dengan ikhfa syafawi. Kemudian numat asli bidhunubihim, berikutnya lagi mim mati bertemu waw dengan izhar, ya, izhar syafawi. Aghraqo, di sini qaf qalqalah, aghraqna, kalau ghin bukan qalqalah, tidak baca dengan agh, aghraqo, qo di sinilah qalqalah. Namat jaiz munfasil panjang tiga al, dua alif empat harakat, kemudian aman asli fir'aun lafatra dengan tarqiq au madlin, dan kalau waqaf di sini aun man aril sukun, ya, kemudian wa kullun tanwin bertemu dengan kaf dengan lafat ikhfa kullun, kemudian ka dan dengung tadi tiga alif enam harakat. Kanu masing-masing man asli dua harakat panjang. Allah man asli. Kemudian min man ar disukun. Panjang tiga alif enam harakat.

Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, kita akhiri sampai di sini berhubung waktu sudah membatasi pertemuan ini. Dan bermanfaat dalam membaca Al-Quran tetap terjaga dari tajwid yang kita pelajari. Dan yang sempat malam ini bersama Pro 1 RRI Banda Aceh membacakan makra, yaitu Ibu Rasna di Cikai Jato, kemudian Bu Marlinda, kemudian Bu Mardiana, kemudian Ibu Siti Zahrah Khairiyah, ini adalah di Kayu di Gece Kayu Jato. Berikut dengan adik Salihah Matai, kemudian neknya di Matai, Ibu Nursiah di Pulau Aceh, kemudian Bu Nani Lambu Babi Patimura di Banda Aceh, Bu Nurlaili di Pegar Air, Humairah di Sigli, dan terakhir Ibu Cut Fatimah di Lampau. Dan bagi anda yang belum sempat, silakan tunggu pada Kamis malam Jumaat akan datang kembali hadir Ilmu Tajwid bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Silakan tunggu, insyaAllah kita bertemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Program acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hit, Manca Hits 2000 sampai 2010, Oldies Indonesia, jam 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Tentunya di malam hari ini saya Khaira juga masih menemani Anda pendengar hingga nanti tuntas pada pukul 24 waktu Indonesia Barat malam. Dan di malam hari ini juga kita sudah mendengarkan lagu-lagu dalam Ruang Rindu ya. Sesaat lagi tentunya akan saya bukakan Ruang Rindu untuk Anda. Bisa melalui line telepon dan juga WhatsApp. Dan tadi juga sudah saya hadirkan dua lagu. Ada dari Camila Cabello dengan judul First Man dan juga Bruno Mars dengan judul Leave the Door ya. Oke, kita informasikan dulu mengenai Camila Cabello yang merupakan seorang penyanyi dan juga penulis lagu asal Amerika Serikat, dan ia merupakan keturunan Kuba, Meksiko. Nah, pendengar, ia dikenal lewat lagu populernya seperti Havana, Never Be The Same, dan juga Senorita. Nah, sebelum bersolo karir, ternyata Camila merupakan anggota grup vokal Fifth Harmony. Oke, demikian pendengar untuk sekilas ya informasi mengenai penyanyi Camila Cabello dalam Ruang Rindu di malam ini. Tentunya kami akan terus menghadirkan lagu-lagu Ruang Rindu Manca Hits ya untuk Anda pendengar, sambil menemani Anda yang masih beraktivitas mungkin hingga saat ini, dan juga untuk Anda yang sudah mempersiapkan diri untuk tidur ya, dan juga untuk Anda yang sedang beristirahat di teras rumah sedang menikmati suasana malamnya. Oke, kita dengarkan lagu darinya Ed Sheeran dengan judul Beautiful People. Selamat mendengarkan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 97,7 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Oke, di sesi yang pertama dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Saya bacakan yang sudah bergabung, tapi saya mau nyapa dulu teman-teman saya ini ya yang sudah stay dari tadi. Ada Yuni, halo Yuni, apa kabar? Kemudian ada Akil juga tadi, ada Renita, dan ada Bang Pardi malam ini, serta ada si Adun yang selalu stay ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah ikut bergabung di live TikTok aku, khususnya dalam ruang rindu di malam hari ini. Cek Wawa, oke, nanti dicek Wawanya, siap, siap, siap. Oke, saya bacakan punya Yuni dulu ya. Yuni tadi request lagu Maher Zain, judulnya For The Rest In My Life ya. Oke, okay. Kalau ada ya. ada. Dan salamnya katanya untuk semua alumni penyiar radio Asalam. Oke, okay, baik, terima kasih Yuni. Baik banget kak, apalagi lihat senyum kakak Kaira. Yang betul lah Yuni. Ini pasti karena ada maunya, makanya ngomong kayak gini ya. Kemudian bercanda ya Yuni ya. Kemudian ada Bang Pardi juga minta diputerin lagu darinya Valhalla Calling. Ya, judulnya itu yang dinyanyikan oleh Ragal. Oke, baik, terima kasih. Dan saya bacakan yang ada di WhatsApp Pro 1. Ada warga Aceh Besar ini ya, tadi minta diputerin lagu darinya Arash dengan judul Broken Heart. Jangan dong, jangan broken heart ya. Kita harus happy-happy apapun masalahnya, apapun beban hidup yang sedang kita pikirkan untuk malam ini, sebaiknya dibuang dulu ke parit ya. Oke, jujur nih dari dalam hati. Waduh, mana hatinya, coba lihat dong. Ada-ada aja ya Yuni ya. Oke, kita putarkan dulu ya lagu darinya Maher Zain. Tentunya untuk Anda yang mau bergabung dalam ruang rindu di malam hari ini, sabar dulu juga yang di WhatsApp, nanti akan saya bacakan di sesi yang kedua. Tetaplah bersama kami, pendengar dalam ruang rindu Pro 1 RRI Banda Aceh.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

pendengar Pro1 dimanapun Anda berada. Bagaimana sih untuk suasana hati Anda dan juga perasaan Anda setelah mendengarkan lagu-lagu requestan Anda dalam ruang rindu malam ini? Apakah lebih seger? Apakah lebih santai? Atau lebih nyaman? Lebih tenang? Atau malah nambah beban? Atau makin sakit kepala? Oke ya, kita bacakan yang ada di WhatsApp Pro1 Ruang Rindu. Assalamualaikum Khaira cantik. Waalaikumsalam. Orang jelek. Bercanda ya. Alhamdulillah kabarnya malam ini sehat ya. Iya, ini Mas Roy. Ya, Mas Roy. Mau request lagu darinya Foreigner ya. I want to know what love is. Oke. Artinya apa tuh? Saya nggak tahu nih artinya. Salam untuk Khaira, Kak Yana, Kak Eli, Lia, Cutputro Nabila, Heru, Viola di Makassar. Semoga teman-teman malam ini sehat dan bahagia selalu di sana. Spesial untuk Khaira cakep aja. Untuk Bang Putra aja boleh nggak lagu ini spesialnya? Untuk Bang Putra aja ya, soalnya lagi salting juga tuh Bang Putranya. Terima kasih Khaira, sehat ya di semangat ruang rindu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Oke, kemudian ada Kak Yana. Hai Kak Yanaku, apa kabar dirimu, sehat? Assalamualaikum Khaira cantik ruang rindu. Waalaikumsalam Kak Jana. Kak Yana jelek, enggak deh, cantik ya, cantik. Ruang berbagi rindu, mancahit, ya mancahit. Kayaknya request lagu dari Carless Whisper, dari lagu Carless Whisper dari George Michael. Salam buat semua aja. Untuk Khaira semoga sehat selalu ya. Terima kasih Sai. Oke Sai. Saya bacakan juga nih ya komentar, ada yang komentar ini di TikTok saya, ada Bang Putra Keyboard nih ya. Untuk Khaira katanya, iya dong, jadi untuk siapa lagi, untuk Bang Putra, janganlah jelas-jelas kali Bang Putra. Terima kasih ya untuk giftnya Bang Putra. Bang Putra lagi di mana sih? Kayaknya lagi ngejob nih. Semangat ya Bang Putra ya, walaupun udah bosan sih dengerin kata semangat, tapi tetap harus didengarkan juga ya. Oke, terima kasih. Kita putarkan dulu pendengar ya, lagu yang sudah di request oleh siapa tadi? Saya lupa, oh ya, Mas Roy dan juga Kak Yana. Selamat mendengarkan.

Masih dalam ruang rindu pendengar, ini menjelang sesi terakhir dan saya hadirkan informasi dulu ya terkait dengan penyanyi-penyanyi yang sudah saya hadirkan lagunya, dan salah satunya yaitu penyanyi Arash yang lagunya tadi judulnya Broken Angel. Nah, pendengar, Arash ini merupakan bukan hanya penyanyi, tetapi ia juga penulis lagu serta produser musik asal Iran Swedia. Namanya dikenal secara internasional melalui musik pop yang memadukan unsur Timur Tengah, Eropa, dan juga dance. Dan lagu yang sangat populer ya yang barusan kita dengarkan, yang tadi ya maksudnya, yaitu Broken Angel, itu dengan kolaborasinya yaitu Helena. Nah, Broken Angel ini, pendengar, lagu ini bercerita tentang kesedihan, cinta yang terluka, dan juga kerinduan terhadap seseorang yang telah pergi, dengan melodi yang emosional dan juga nuansa yang romantis. Broken Angel ini memang sangat cocok ya untuk menemani pendengar dengan suasana yang hening, suasana yang tenang, suasana yang nyaman, atau di jam istirahat Anda. Oke, tentunya dalam ruang rindu ini terima kasih yang sudah ikut bergabung ya, yang tadi sudah ikut PO lagu. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan Anda terhibur, dan mohon maaf yang belum bisa ikut bergabung dan juga ikut berpartisipasi, besok malam silakan untuk bergabung kembali di jam yang sama. Tentunya Ruang Rindu masih saya hadirkan lagu-lagu untuk Anda pendengar. Kita dengarkan lagu darinya Mustafa dengan judul Ali yang dirilis pada tahun 2021.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 3 September 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Khaira mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Persatu RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Jumat 4 September 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Kita syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap afalnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fit daraini, Allahumma amin. Adhhara kulla shay'in li'annahu al-batin, wa tawa wujuda kulli shay'in li'annahu al-zahir. Adhhara kulla shay'in li'annahu al-batin. Allah menzahirkan setiap sesuatu karena Allah adalah al-batin, dan Allah menutupi wujud segala sesuatu, li'annahu tahir, karena sesungguhnya Allah lah yang maha tahir. Kita ulangi, Allah menzahirkan, menampakkan segala sesuatu karena sesungguhnya Allah itu al-batin, dan Allah menutupi wujud segala sesuatu, li'annahu tahir, karena Allah lah yang maha nampak, yang maha terlihat. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini hikmah ini sebagai penutup terhadap beberapa hikmah sebelumnya. Di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin mengunci pemahaman kita terhadap hikmah-hikmah sebelumnya. Jadi biar ada penutupnya atau penutuhnya. Maka sebagai penutup beberapa hikmah sebelumnya, di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari mengajak kita melihat kembali tentang cara melihat Allah dan cara melihat alam selain Allah, yaitu melalui sifat al-zahir dan al-batin. Sifat al-zahir dan al-batin ini dua-duanya sifat Allah, sifat dan nama Allah, al-zahir al-batin. Dan ini al-zahir dan al-batin yang pertama ini masuk dalam kategori sifat dan nama Allah, kategori al-kamal, kategori yang sempurna, karena dia berpasang, sepasang al-zahir pasangannya al-batin. Dan setiap nama Allah yang berpasang-pasang itu baru sempurna maknanya kalau disebut pasangannya. Maka dia dimasukkan dalam kategori sifat dan nama Allah yang sempurna. Artinya baru sempurna maknanya kalau disebutkan dengan pasangannya. Sudah pernah kita jelaskan bahwa sifat dan nama Allah itu dikategorikan kepada tiga. Ada kategori al-jamal, ada kategori al-jalal, ada kategori al-kamal. Kategori al-jamal, arti al-jamal yang indah, seperti nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang, Al-Latif yang maha lembut, Ar-Ra'uf yang maha mengasihani. Itu kategori Al-Jamal, nama-nama Allah yang indah. Kemudian yang kedua ada kategori Al-Jalal. Kategori Al-Jalal adalah nama-nama Allah yang menunjukkan kebesaran Allah, keagungan Allah, kesombongan Allah, Al-Jalal. Seperti nama Allah Al-Mutakabbir yang maha sombong, Al-Qahar yang maha menguasai. Kemudian Al-Jalal itu sendiri, Al-Kabir. Kemudian Al-Jabbar yang maha semena-mena, ya. Al-Muntaqim yang maha membalas dendam, bukan dendam Allah, artinya kezaliman sesama hamba, sama makhluk. Ini kategori nama Allah Al-Jalal. Dan kategori Al-Jalal ini tidak boleh kita ikuti, haram. Kita tidak boleh sombong, yang boleh sombong cuma Allah. Kita tidak boleh mengagungkan diri, yang boleh mengagungkan diri cuma Allah. Kemudian kategori nama Allah yang ketiga, Al-Kamal, yang kita sebut, yang dibahas dalam hikmah ini, kategori Al-Kamal. Apa makna Al-Kamal? Al-Kamal yang sempurna. Maknanya dia berpasang-pasang, baru sempurna maknanya kalau disebutkan pasangannya. Contohnya Al-Awwalu wal-Akhiru. Jadi baru sempurna makna Al-Awwalu disebutkan Al-Akhiru. Jadi kalau disebut dia harus berpasang-pasang, jangan setengah-setengah. Al-Qabidul Basitu, Al-Mani'ul Mu'ti, termasuklah Al-Zahir Al-Batin. Al-Zahir Al-Batin, jadi harus disebut secara berpasang-pasang. Nah, itu yang pertama. Kemudian kedua, secara literally dalam bahasa Indonesia, arti Al-Zahir itu yang nampak terang, yang nampak jelas. Itu makna Al-Zahir secara bahasa. Ini secara bahasa dulu. Kemudian Al-Batin itu yang tidak nampak atau yang tersembunyi, Al-Khafa, tersembunyi. Itu Al-Batin. Jadi Al-Zahir yang nampak jelas, terang benderang. Al-Batin yang tidak nampak, yang tersembunyi. Nah, kemudian bagaimana cara kita melihat Allah dengan namanya Al-Zahir dan Al-Batin? Kemudian juga bagaimana cara kita melihat alam dengan sifat Allah Al-Zahir dan Al-Batin? Nah, cara melihat Allah dengan sifatnya Al-Zahir yang nampak terang dan sifatnya Al-Batin yang tidak nampak, yang tersembunyi, itu mengajarkan kita dengan tentang cara melihat Allah. Kalau disebut Allah adalah Al-Zahir, berarti itu melihat Allah dengan akal. Kalau kita lihat Allah dengan akal, maka Allah itu Al-Zahir, terang benderang, lebih terang daripada langit dan bumi, lebih terang daripada matahari, lebih terang daripada bulan, lebih terang daripada bintang-bintang semua, lebih terang daripada alam, wujud Allah. Tapi kalau kita melihat itu, melihat Allah dengan akal, maksudnya bagaimana? Karena bahwa sesungguhnya seluruh alam ini itu sangat jelas menunjukkan adanya pencipta Allah, adanya Allah. Kan sudah kita sampaikan sebelumnya, kita masuk sebuah ruangan, begitu kita masuk ruangan itu rapi sekali. Semua tertata begitu tertib, indah kita lihat. Maka ketika kita masuk ruangan yang rapi seperti itu, akal kita langsung, ini ruangan punya siapa? Ini ruangan siapa yang merapikannya? Kan begitu. Artinya akal kita enggak terima ruangan itu rapi sendiri, enggak mungkin. Pasti ada yang merapikan, maka dia rapi, bagus. Itu kita masuk ke ruangan kecil, di kamar kita, di kantor kita. Begitu kita masuk, ini kok rapi tiba-tiba, siapa yang merapikannya? Kita akan bertanya seperti itu. Nah, hari ini kita begitu terlahir, kita masuk ke dalam ruangan kosmos besar.

masuk ke alam ini, begitu kita lahir, kita masuk ke kosmos besar ini, maka semua yang kita lihat ini menunjukkan berbicara tentang adanya satu pencipta yang telah mengatur semuanya. Kalau tidak ada yang mengatur, enggak mungkin serapi ini alam, setertib ini kehidupan yang berjalan. Nah, jadi ketika kita merenung dengan akal kita tentang alam ini, maka kita akan menemukan Allah itu al-zahir, sangat terang wujudnya, sangat jelas wujudnya. Tidak bisa lari kemana kita, tidak bisa lari selain itu, tidak bisa mau kemana-mana, tidak bisa. Memang nampak jelas sekali wujud Allah, keberadaan Allah. Dengan apa tadi? Dengan alam ini, dengan adanya alam ini. Nah, jadi nama Allah Al-Zahir itu mengajarkan kita cara melihat Allah dengan akal, maka yang akan kita dapatkan Allah lebih terang wujudnya, lebih jelas wujudnya daripada wujud matahari, bulan, bintang, alam semuanya. Jadi kalau kemudian kita mendengar orang sufi mengatakan Allah itu jelas wujudnya, Allah itu terang benderang, lebih terang daripada matahari, daripada bulan, maksud kalangan sufi yang seperti kita jelaskan tadi, maksud kalangan sufi yang seperti kita jelaskan tadi. Jadi kalau orang melihat alam yang begitu indah ini, tidak ada alasan untuk memungkiri terangnya wujud pencipta. Hanya orang yang bermasalah akalnya, atau ada penyakit dalam hatinya, ada dengki dalam hatinya, seperti sebagian kalangan ateis itu. Nah, jadi Allah al-zahir, Allah itu terang sekali wujudnya kalau dilihat secara akal. Kemudian Allah al-batin, arti al-batin tidak nampak, atau al-khafa, tersembunyi. Maka Allah al-batin atau tidak nampak kalau dipaksa dilihat oleh panca indera makhluk. Tidak nampak Allah karena panca indera kita ini kan lemah sekali ini, tidak mampu menjangkau secara fisik wujud Allah. Maka di situ makna al-batin, Allah al-batin, artinya Allah itu kalau mau dilihat secara fisik dengan mata langsung di dunia, tidak bisa. Nabi Musa minta lihat Allah, arini andur ilai, wahai Allah, Rabbi arini andur ilai, saya mau lihat engkau secara langsung. Apa kata Allah? Lantarani, engkau tidak akan pernah bisa melihatku. Tapi kemudian Nabi Musa tetap bersikeras. Peristiwa ini tentu Allah yang mengatur agar menjadi pelajaran bagi kita. Jadi menyenaureng kena pegah, kena kala langsung teh zat Allah. Ana pergi cuba, kala ke cuba oleh Nabi Musa. Dicoba oleh Nabi Musa, minta hari ini antur ilaik, saya mau lihat kamu ya Allah. Langsung secara apa namanya? Fisik, secara panca indera. Lantarani, kata Allah, tidak akan bisa. Tapi Nabi Musa bersikeras, maka Allah perintahkan, baik, berangkatlah kamu ke gunung yang ada di Sinai Mesir. Berangkat Nabi Musa naik ke gunung yang naiknya itu 3 jam. Nah, kami sudah pernah naik ke situ waktu di Mesir, Gunung Sinai, naiknya jam 12 malam, sampai ke sana jam 4 pagi. Itu sekitar 300 meter terakhir itu tidak sanggup lagi jalan kaki, sudah merangkak lemah lutut, 3 jam naik ke sana. Nabi Musa naik ke sana disuruh oleh Allah, naik Nabi Musa itu, kalau siapapun naik ke sana maka dia akan melihat di sekelilingnya.

0: gunung semua, gunung-gunung batu. Bukan gunung di kita, gunung kita gunung bisa dikerok, dijadikan untuk tambak batik. Gunung di sana batu tok. Nak sanggup dikerok patah mata motokrok ya. Naik Nabi Musa ke situ, di sekelilingnya gunung-gunung besar, gunung-gunung batu. Kata Allah, berdiri di situ, engkau akan merasakan kalau wujudku itu sanggup dilihat oleh gunung-gunung batu yang ada di depanmu, kamu juga akan sanggup melihat zatku. Tapi apa terjadi? Gunung-gunung yang ada di hadapan Nabi Musa semuanya hancur berkeping-keping ketika percikan cahaya Allah mulai nampak. Dan Nabi Musa pingsan. Karena alam ini tidak sanggup. Tidak sanggup berhadapan dengan zat Allah secara langsung alam ini. Lemah alam ini. Apalagi panca indera kita, mata kita ini. Tidak usah jauh-jauh. Sekian meter aja sudah mulai rabun. Ada yang satu meter aja udah rabun karena faktor umur mungkin ya. Mau lihat zat Allah, lihat alam aja enggak nampak. Coba pergi ke laut, lihat laut, nampak enggak semua laut? Nampak semua, yang nampak cuma berapa ratus meter. Habis itu seperti udah terputus lautnya, padahal enggak terputus. Karena memang jangkauan mata kita terbatas. Yang terlalu jauh kita enggak mampu melihat, yang terlalu dekat pun enggak mampu kita lihat. Coba lihat bakteri yang ada di tubuh kita yang paling dekat itu. Terlalu besar kita enggak sanggup melihat, yang paling kecil pun kita enggak melihat. Enggak bisa melihat. Harus pakai alat ini, alat itu. Bagaimana mungkin fisik mata yang lemah itu mau melihat zat Allah? Seperti pendengaran kita, terlalu besar kita enggak sanggup dengar, pecah kendang telinga, terlalu kecil kita enggak terdengar. Jadi seluruh panca indera kita ini lemah sekali. Maka di sini kemudian makna salah satu sifat dan nama Allah al-batin. Jadi makna al-batin tidak nampak atau tersembunyi kalau dilihat dengan panca indera manusia. Tapi kalau dilihat dengan akal, dengan pikiran yang jernih, maka wujud Allah lebih zahir, lebih terang daripada alam itu sendiri. Justru alam tidak ada. Nah, itu yang pertama. Jadi al-zahir al-batin, nama Allah al-zahir dan al-batin mengajarkan kita cara melihat Allah. Kemudian al-zahir, nama Allah al-zahir dan nama Allah al-batin juga mengajarkan kita cara melihat alam. Kalau tadi cara melihat Allah, sekarang cara melihat alam. Ketika kita mengetahui makna nama Allah al-zahir, dialah yang terang wujudnya, dialah yang nyata wujudnya, dialah yang benar-benar wujud, karena al-zahir tadi, maka sebenarnya alam itu tidak ada. Nah, inilah makna tadi adhara kulla syai'in li'annahu al-batin wa tawa wujuda kulli syai'in li'annahu zahir. Ketika dia zahir, berarti sebenarnya yang lain tidak ada. Tapi kita melihat ada. Ini kita sudah kita berikan contoh sebelumnya, seperti kita melihat bayang-bayang. Jadi ada sebuah sungai, sungai besar. Di samping sungai itu, di pinggir sungai ada pohon-pohon besar. Jadi kalau siang hari kan dia ada bayang pohon itu di air. Kita datang pakai perahu. Kita pakai perahu. Itu kita lihat ada bayang pohon. Bayangnya ada. Tapi wujud bayang itu enggak ada. Artinya begitu kita melewati bayang itu, tertahan enggak? Enggak tertahan. Dia ada, tapi sebenarnya tidak ada. Bayang itu ada, tapi sebenarnya tidak ada. Kalau kita lewat, lewat aja perahunya, tapi kan ada bayang pohon sudah menutupi sungai, besar sekali pohonnya. Cuma lewat bayangan itu, tertahan enggak perahunya? Enggak. Tapi bayangan itu ada. Begitulah kira-kira wujud alam ini. Jadi ketika kita katakan Allah al-zahir, Allah lah yang benar-benar ada, yang benar-benar terang. Sebenarnya alam ini memang tidak ada. Jadi ketika kita katakan Allah al-zahir, alam ini batin, tidak ada. Ya, tidak ada, yang ada hanya Allah. Itu cara pandang sufi seperti itu. Yang benar-benar ada cuma Allah. Maka jangan heran ketika Rabi'ah al-Adawiyah misalnya mengatakan idza wajadtul widda minka fa fawqa turabi turabun, apabila cintamu wahai Allah telah kudapatkan, maka semua yang ada di atas tanah ini, semua tanah, enggak ada harga, enggak ada nilai, yang ada cuma Allah. Memang bagi mereka alam ini batin, yang ada hanya Allah. Maka kemudian sebagian kalangan sufi itu di mulut mereka cuma keluar Allah saja. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Apapun kita omongin, dia tetap Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Maka sampai kemudian ada zikir, zikir mufrad. Arti zikir mufrad cuma menyebut Allah saja. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Anda di mana? Jawabannya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ya. Si fulan, si fulin, ini, itu, dan yang pokoknya apapun kita katakan, ya tetap, apapun kita tanyakan, tetap Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Karena memang bagi mereka selain Allah tidak ada. Bagaimana? Kok bisa seperti itu? Itu enggak bisa dijawab, dirasakan itu. Ya, tanya jawabnya, ya rasa ini. Kata ada oh, kata coba rasa lagi mana rasa baru ada oh. Nyatanya jawabnya hanya ada jawab. Kalau secara retorika, masa iya seperti itu, kan tidak betul juga. Kita karena belum merasakan itu. Kita paling banyak berzikir berapa kali sehari? Apalagi kalau imam setelah salat langsung Fatihah, si anak meratib sudah yo. Berapa kali? Kalau ada. Setelah sholat 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar. Itu pun kalau ada yang selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalian juga berikut hana yang masbuk berangkat aja, nyona yang masbuk ke kurung masbuk bunge, zikir tidak pernah atau sedikit zikirnya, zuk zikir tidak dapat, nikmat zikir tidak dapat. Kemudian datang mengomentari, apa itu Allah, Allah, mana boleh seperti itu, masa Allah, Allah, Allah terus di mulutnya, yuk ngopi, jawabannya Allah, Allah, Allah, Allah, tidak ada kopi, jawabannya tetap Allah, Allah, Allah, Allah. Mereka sudah merasakan itu model-model orang yang setiap hari zikirnya sudah ratusan ribu itu. Memang aliran darahnya sudah Allah, Allah, Allah, penyebutan Allah, ingat Allah itu mengikuti aliran darahnya. Makanya mereka itu enggak ada hambatan darahnya, enggak ada stroke, Allah terus. Tanya mudun din. Cimrate bediga, edu mudun darah. Sampai dikatakan ada seorang sufi itu. Cuman ini cerita ini kita enggak tahu apakah hakikat, cuma sekedar anekdot ya. Seorang sufi level tinggi dibunuh dia. Karena dianggap bermasalah lafaznya itu, dibunuh dia. Karena dianggap lafaznya itu membawa kepada makna wahdatul wujud, ya, dibunuh. Ketika dibunuh, potong, dipenggal lehernya. Maka percikan darahnya itu terdengar suara Allah, Allah, Allah, Allah. Karena dia berzikir bukan hanya lagi di mulut, tapi tubuhnya semuanya sudah berzikir kepada Allah. Hatinya berzikir kepada Allah, lisannya berzikir kepada Allah. Tapi kita pelan-pelan ya, pelan-pelan, dan enggak boleh pun langsung naik ke tingkat itu. Ada nama hotahojit. Tapi setidaknya ini pemahaman. Prakteknya nanti itu butuh cara lain ya, butuh guru, butuh tarikat. Ya. Tapi ini adalah pemahaman. Jadi ketika dikatakan Allah itu al-zahir, maka sebenarnya memang yang betul-betul zahir cuma Allah, yang betul-betul nampak jelas terang Allah, selain Allah tidak ada. fana semuanya. Konsep ini yang membuat kemudian kenapa Nabi Rasulullah sanggup salat berjam-jam. Sanggup salat berjam-jam, salat tahajud. Karena memang tidak ada selain Allah. Kalau kita tidak sanggup salat berjam-jam, karena kita di pikiran kita masih pekerjaan, masih masalah di rumah, masih masalah dengan si Fulin, masih Fulan, masih ada selain Allah, masih terlalu mengkristal dalam diri kita. Tapi kalau mereka tidak ada lagi, seperti dah seorang ulama tabiin itu, kalau dia solat sampai burung itu berdiri di kepala dia, dikirain sama burung, dia bukan manusia, dia kayu. Karena kalau dia solat tidak gerak sedikit pun seperti kayu dan berjam-jam. Nyerahkan semayang, dicim yakdeng bagainya. Itu tidak bisa seperti itu kalau tidak pakai konsep fana. Yang terasa cuma wujud Allah, yang terlihat cuma kebesaran Allah, selain Allah tidak ada. Itu kalau ada itu baru bisa, kalau enggak tidak bisa itu. Tanya tak ada nyamuk mana dan tapi lagi nak nyamuk. Ngong-ngong buat kena jumpa dah nyamuk mana. Cik fikir alai ho-ho. Jadi ketika Allah al-zahir, maka alamnya sebenarnya tidak ada. Nah, ketika Allah al-batin, Allah itu tersembunyi, alam zahir. Untuk apa alam zahir itu? Justru alam zahir itu, alam itu nampak untuk menunjukkan zahir dan wujudnya Allah. Jadi alam ini diciptakan sekedar untuk menunjukkan adanya Allah. Hakikatnya dia tidak ada, yang ada cuma Allah. Maka kesimpulannya adalah ketika kita melihat Allah dengan cara al-zahir, berarti selain Allah semua batin, tidak ada. Ketika kita melihat Allah secara al-batin, berarti yang lain semua itu zahir dia, ada ia, sekedar menunjukkan, menjadi dalil bukti adanya Allah. Jadi itu kira-kira makna al-zahir dan makna al-batin. Tapi yang kita jelaskan ini inyo haidamang tiga dan tu penyum-penyum ini. Memang lagi aja tabaknya bahan berat baju. Dipenyum-penyum dan dia nanti butuh penjelasan-penjelasan lanjut yang insyaAllah akan terus kita jelaskan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Sari berita. Sambut HUT ke-81 RRI Banda Aceh gelar bakti sosial di Pantai Lansia. Kodim 0101 Banda Aceh gelar salat istisqa, mohon hujan di tengah kekeringan. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, RRI Banda Aceh menggelar bakti sosial di UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Genase Sayang dalam rangka peringatan HUT RRI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: LPP RRI Banda Aceh menggelar bakti sosial di UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Genasih Sayang Dinas Sosial Aceh Kamis 3 September 2026. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 yang diperingati pada 11 September mendatang. Bakti sosial diikuti Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain, Angkasawan RRI serta Dharma Wanita Persatuan DWP RRI Banda Aceh. Kehadiran keluarga besar RRI Banda Aceh disambut hangat oleh para penghuni panti. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain mengatakan bantuan yang disalurkan merupakan bentuk kepedulian RRI kepada para penghuni panti, sekaligus bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. Sementara itu, salah satu penghuni panti, Imas Yulia, mengapresiasi kegiatan bakti sosial yang digelar RRI Banda Aceh. Ia menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan.
3: Alhamdulillah, bantuannya apa yang ada kita terima. Terima kasih banyak. Apapun yang diberikan, alhamdulillah.
2: Kegiatan bakti sosial ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian RRI Banda Aceh terhadap masyarakat. Selain menjalankan peran sebagai lembaga penyiaran publik, RRI juga terus berupaya hadir melalui kegiatan sosial dan membangun kedekatan dengan masyarakat. Melalui momentum Hari Ulang Tahun ke-81, RRI Banda Aceh berharap semangat kebersamaan dan kepedulian dapat terus terjaga. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saduddin Jamal menyalurkan bantuan dari Baitul Mal kepada santri dan lanjut usia atau lansia. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
4: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saduddin Jamal menyalurkan bantuan beasiswa dari Baitul Mal untuk santri Daya Al-Fatani di Punge Blangcut, Kecamatan Jaya Baru. Bantuan tersebut bersumber dari Baitul Mal Kota Banda Aceh yang dihimpun dari para muzaki pemberi zakat untuk selanjutnya diberikan kepada mustahik penerima zakat. Adapun pada Daya Al-Fatani juga terdapat santri asal Cina yang datang khusus untuk menuntut ilmu agama Islam. Setiap santri yang lulus akan mendapatkan ijazah resmi dari Kementerian Agama sebagai legalitas.
5: Anak-anak sekalian yang alhamdulillah hari ini bisa mendapatkan beasiswa, tentu mudah-mudahan ini menambah semangat anak-anak semua untuk terus belajar, menimba ilmu agama, dunia akhirat insya Allah. Allah mudahkan, Allah hidayahkan, Allah berikan keberkahan ilmu. Barakallahu fil ilmik insya Allah.
4: Wali Kota juga menyalurkan bantuan kepada mustahik lain, salah satunya Asmaul Husna yang sudah 3 tahun mengalami komplikasi pada organ dalam. Wali Kota turut mengunjungi lanjut usia lansia bernama Faridah yang hidup sebatang kara dengan kondisi rumah berukuran 3x4 meter. Dalam kesempatan itu, Iliza menyerahkan bantuan zakat berupa uang tunai serta meninjau langsung rumah tidak layak huni milik warga yang akan mendapatkan program bedah rumah dari Pemko Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Kodim 0101 Banda Aceh menggelar salat istisqa sebagai bentuk ikhtiar memohon hujan di tengah kekeringan. Berikut Kembali dilaporkan Cindy Novita.
2: Kodim 0101 Kota Banda Aceh menggelar sholat istisqa, zikir, dan doa bersama sebagai ikhtiar spiritual untuk memohon turunnya hujan di tengah kondisi kekeringan akibat kemarau pada Rabu 2 September 2026. Kegiatan berlangsung khusyuk di Musola Al-Fatah Makodim 0101 Kota Banda Aceh. Sholat istisqa dipimpin oleh Ustadz M. Ihsan dan dihadiri Dandim 0101 Kota Banda Aceh Kolonel Infanteri Faurizal Nurdin. Faurizal Nurdin mengatakan pelaksanaan sholat istisqa menjadi salah satu bentuk ikhtiar untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala di tengah kondisi kekeringan yang terjadi. Ia juga mengajak seluruh personel untuk meningkatkan ketakwaan, memperbanyak istighfar, serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat yang terdampak kekeringan. Usai pelaksanaan sholat istisqa, kegiatan dilanjutkan dengan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz M. Ihsan. Dalam tausiahnya, ia mengingatkan pentingnya meningkatkan ketakwaan kepada Allah, memperbanyak istighfar, serta senantiasa merendahkan diri dan memohon pertolongannya. Dari Banda Aceh, Sidi Novita melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sepuluh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Gelar apel siaga penanganan karhutla. Wakil Wali Kota Sabang menegaskan apel siaga menjadi bentuk komitmen dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi potensi karhutla. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
6: Sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Kota Sabang menggelar apel siaga penanganan karhutla. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan Yosudar Solanal Sabang Kamis 3 September 2026. Wakil Wali Kota Sabang Dr. Anil Surajunus selaku Inspektur Upacara menegaskan apel siaga menjadi bentuk komitmen dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi potensi karhutla. Menurutnya pencegahan kebakaran hutan harus diawali melalui hal-hal kecil termasuk menghindari membuang puntung rokok sembarangan dan pembakaran sampah sembarangan yang dapat memicu api menjalar ke lahan kering hingga kawasan hutan.
7: Kita pertama ya pembentukan posko ya, posko kesiapsiagaan. Kalau ada musibah tinggal masyarakat menghubungi posko.
6: Wakil Wali Kota Sabang menegaskan pencegahan karhutla tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, TNI, Polri, BPBD maupun petugas pemadam kebakaran. Seluruh elemen masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kebakaran sejak dini. Suraji secara khusus mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan terutama di sekitar hutan, lahan kering, kebun, pemukiman maupun lokasi lain yang berpotensi membuat api menyebar. Ia menegaskan jangan sampai tindakan kecil seperti membakar sampah justru menjadi awal terjadinya kebakaran yang lebih besar dan merugikan.
7: Bahwa kita juga mengajak masyarakat bahwa tugas menjaga lingkungan ini bukan tugas pemerintah daerah aja atau TNI, Polri dan instansi lainnya, tapi tugas kita bersama-sama dengan masyarakat.
6: Selain masyarakat umum, peran pendidikan juga dinilai penting dalam membangun kesadaran terhadap lingkungan dan kebencanaan. Melalui para kepala sekolah, edukasi diharapkan dapat ditanamkan sejak dini kepada siswa, termasuk mengenai bahaya membakar sampah sembarangan dan langkah menghadapi keadaan darurat. Ia meminta koordinasi dan komunikasi antar lembaga terus diperkuat agar penanganan kebakaran maupun bencana lainnya dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu. Suraji turut mengapresiasi seluruh unsur yang terlibat dalam apel gabungan serta mengajak masyarakat menjaga hutan dan lahan, tidak membakar sampah sembarangan dan melindungi lingkungan untuk generasi mendatang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Kasus infeksi pernafasan akut di Aceh Barat meningkat. Selengkapnya kembali dilaporkan Arif Rizalul.
8: Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA mengalami peningkatan cukup signifikan di Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat dalam periode akhir Juni hingga akhir Agustus 2026. Berdasarkan data Puskesmas Cot Sumereng, Kecamatan Samatiga, tercatat sebanyak 113 kasus pasien ISPA yang mendapatkan perawatan rawat inap selama periode tersebut. Dr. Puskesmas Cot Sumereng, Fatria Dharma Asih mengatakan, sebagian pasien mengalami keluhan nyeri pada saluran pernafasan dan tenggorokan yang diduga berkaitan dengan paparan asap karhutla. Selain memberikan penanganan medis, tenaga kesehatan Puskesmas Cot Sumereng juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat dan pasien ISPA mengenai pentingnya menjaga kesehatan selama kondisi udara terdampak asap.
9: Untuk pasien rawat inap kasus ispa melonjak drastis 113 kasus. Ya, itu dengan ispa, itu dengan keluhan demam batuk, mulut, nyeri tenggorokan yang khas pada ispa. Bisa jadi itu penyebabnya adalah, bisa jadi itu dampak dari kabut oah yang sudah beberapa bulan terjadi.
8: Langkah tersebut dilakukan agar puskesmas dapat bergerak cepat apabila terjadi peningkatan gangguan kesehatan masyarakat akibat paparan asap karhula, sehingga tenaga kesehatan pada puskesmas tersebut dapat mendistribusikan masker kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Evi Darni, mengatakan pihaknya telah melakukan langkah antisipasi terhadap dampak kesehatan akibat karhula, termasuk dengan mendistribusikan masker ke sejumlah puskesmas yang berada di wilayah rawan karhula itu. Dinas Kesehatan Aceh Barat juga telah membagikan masker kepada puskesmas sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masing-masing pada puskesmas itu.
10: Masing-masing puskesmas melakukan penanganan. Untuk dinas kesehatan melakukan support. Support dari bahan-bahan yang dibutuhkan, salah satunya adalah masker. Apabila puskesmas terkendala dengan logistik maskernya, dinas kesehatan membantu untuk menambah kebutuhan masker tersebut terkait dengan antisipasi agar nafasnya itu tidak terlalu terpapar dengan asap yang dihasilkan dari karhut lain.
8: Selain itu juga, Dinas Kesehatan Aceh Barat menghimbau agar masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan ketika kualitas udara memburuk akibat asap karhula. Penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah menjadi salah satu upaya untuk mengurangi resiko gangguan pernapasan atau ISPA. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: ...97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu.
0: KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung ke informasi.